0: serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, bahwa kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang dibawa Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: dipimpin langsung Ketua Komisi

0: Komisi Siti Hedia Tiheriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mele Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
1: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang di sini dan kami mendapatkan masukan-masukan supaya dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
0: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
3: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
3: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
4: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
5: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
4: Dengan adanya operasi patuh telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
7: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
6: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
7: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
8: Tentunya sebagai masyarakat, kita ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
7: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya. Syariful Alam. Alam.
10: Ya pendengar, Arba'in di Madinah bukan... Pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah. Sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
11: Dan semata-mata melaksanakan ibadah Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sehajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jamaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
10: dengan dapat kami informasi pula bahwa kendati status gaib, kata Kyai Khalil bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Mungkin langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
12: Baik pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto mengatakan, pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hatip.
13: Untuk turun maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan peserta itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa exam-exam di koper besar. Tapi untuk ini tidak boleh. Begitu masuk pesawat atau harus di. Tidak boleh karena sudah ada pihak sendiri dari pesawat.
12: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armuzna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
14: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi Setelah itu mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
15: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail yaitu dari proses imigrasi dan juga banyak pengumuman. Mereka nanti
14: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat tanah suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Pertesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik Iran bagian selatan serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, tadi kita sudah mengikuti warta berita nasional dari program 3 RRI. Dan pendengar, di minggu pagi ini tentunya sudah menunjuk rencana. Dan pendengar, kita himbau juga nih bagi para pelajar, jangan terbuai dengan liburan karena besok itu jadwal ujian ya. Dan informasi yang kita dapat nih ya, pendengar ya, ini untuk para pelajar kita dari tingkat SD, SMP, SMA sudah mulai untuk mengikuti ujian semester ya untuk tahun ajaran 2025 dan 2026. Ini ujian untuk kenaikan kelas dan boleh-boleh sah saja untuk menikmati liburan sampai jam 12 saja ya. Habis itu persiapkan buat ujian besok ya. Dan pendengar masih menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini dan tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jam Gadang, ikon kota Bukit Tinggi, warisan kolonial Belanda, masih berdiri gagah di jantung kota yang dijuluki Fort de Kock atau Paris van Sumatera. Dentangnya tak lagi berlabuh sunyi seperti 2 tahun terakhir sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Jam Gadang adalah magnet para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Kota yang terletak dalam rangkaian bukit barisan dan dikelilingi 2 gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Merapi pada ketinggian 909 hingga 941 meter di atas permukaan laut. Sehingga tak heran jika kota ini memiliki udara yang sejuk dan segar. Kota Bukit Tinggi bukanlah kota besar, hanya memiliki luas wilayah 25,24 km persegi serta memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah. Beberapa bukit tersebut tersebar dalam wilayah perkotaan. Tak heran, kota ini menjadi primadona di Sumatera Barat.
1: Dari Riau, Bu, karena di Bukit Tinggi ini wisatanya bagus, makanannya enak-enak, itu makanya kami datang ke Bukit Tinggi untuk wisata.
2: Dari Jambi, karena belum pernah ke Jam Gadang, jadi pengen foto di sini, jadi tertarik aja buat ke sini.
3: Saya dari Surabaya. Karena Bukit Tinggi itu sangat istimewa menurut informasi. Telah coba saya datang ke Bukit Tinggi, oh sungguh luar biasa. Khususnya Jam Gadang itu tidak ada di mana, yang ada hanya di Inggris katanya.

0: Namun pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kota yang sejak 11 Maret 1984 ditasbihkan menjadi kota wisata. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun, pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kota yang sejak 11 Maret 1984 ditasbihkan menjadi kota wisata. Tidak main-main, sejak Februari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk mengalami penurunan yang sangat drastis. Namun, kondisi ini membuat Bukit Tinggi terus berbenah dan mempercantik objek wisatanya. Senada yang disampaikan oleh Kadispora Kota Bukit Tinggi, Supadria.
1: Objek wisata ini, sebetulnya kita waktu mulai dari pandemi COVID tahun 2019, begitu Maret datang, kita tetap komit dan konsisten melaksanakan perbaikan dari infrastruktur yang ada di objek Natang. Kalau saat itu dilakukan refocusing terhadap anggaran, kita untuk beberapa kegiatan perbaikan sarana-prasarana di objek, itu tetap kita laksanakan. Seperti pembuatan taman apiari, Ibu pernah lihat yang dia, ya, taman burung, kemudian reptil, dan terowongan harimau. Dan ini sangat ramai pengunjungnya di situ. Nah, tahun depan kita merencanakan areal Benteng Verdekok itu kita revitalisasi. Artinya kalau hari ini kita melihat datang ke benteng, hanya bangunan peta, kemudian ada meriam-meriam. Cuma itu. Ada yang mengatakan itu apa? Ada yang mengatakan itu bak air segala macam. Nah, tahun 2022 kita ingin temanya dipertajam. Kalau orang datang ke Benteng Verdekok, nuansa historical edukatifnya akan kita munculkan.

0: COVID-19. Berbagai rencana dilakukan karena kunci utama bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang baik. Pasalnya, saat ini pelaku masyarakat mulai berubah dan dibarengi dengan tren pariwisata yang telah bergeser.
1: Hal-hal yang kita lakukan untuk menarik wisatawan itu untuk datang kembali ke Bukittinggi, yang pertama, kita melakukan promosi mengembalikan kepercayaan wisatawan kepada Bukittinggi bahwa Bukittinggi ini berada pada kondisi aman, nyaman, bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Ini sangat penting, sehingga mereka merasa, oh kalau datang ke Bukittinggi, prokesnya jalan, kita sedikit banyaknya agak terbatasilah dengan persoalan-persoalan COVID-19, karena pemerintahnya juga konsisten melakukan itu, didukung oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Dinas Kesehatan kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak untuk kembali menggeliatkan sektor pariwisata ini, apakah dia dari travel agent, apakah dia dari kelompok-kelompok seni, kelompok olahraga, sehingga mereka juga mulai melakukan aktivitas, dan ini tetap kita kawal. Kita memberikan regulasi pengawalan, kalau seandainya kita memberikan izin tetap dengan prokes itu mereka langgar, ya kita bubarkan. Kita juga tidak ingin melakukan hal yang tidak yang kontraproduktif lah.
0: Perlahan tapi pasti, industri wisata Bukittinggi mulai bergerak walaupun belum dalam persentase yang besar.
1: Sekira udah di angka 70% lah. Pendapatan daerah kita juga dari segi target itu sudah terrealisir 90%.
0: Lalu, bagaimanakah tanggapan pelaku wisata di Kota Bukittinggi sejak dibuka kembali akses masuk wisatawan ke kota ini?
2: Kok tapi kan yo balik sasar mana hari dulu-dulunya kan. Nang kini kok jauh baru kurangnya. Paling banyak 20% baru.
3: Sementara ini kita masih kerjasama dengan korporat, bisa bilang korporat ya. Kalau sekarang mencari satu bulan ini agak susah juga. Tapi semenjak PPKM level 1 di Sumatera Barat, kita bisa dapat 2 sebulan, alhamdulillah lah.
0: Bergesernya tren pariwisata di Indonesia juga berdampak pada inovasi-inovasi baru yang diciptakan agar bisnis wisata ini bisa bertahan.
1: Ada 3 spot yang direncanakan oleh pemerintah kota. Yang pertama, kawasan stasiun itu akan direvitalisasi menjadi stasiun street spot, tempat kawasan kuliner yang kondisinya akan ditata sedemikian rupa. Kemudian Sudirman Street Food itu mulai dari simpang kangkung ke dalam. Nah, juga yang ketiga adalah kita menjadikan kawasan Minangkabau menjadi Minangkabau Night Market. Jadi aktivitas di situ sore malam sudah ada aktivitas wisata belanja dengan kondisi sarana-prasarana yang lebih representatif. Itu direncanakan pakai apa? Ya tenda dari brand, dan itu insya Allah juga mempercantik kota dan pedagang kita juga merasa lebih nyaman. Tiga hal itu yang sangat sekarang
4: digencarkan,
1: stasiun street food, kemudian Sudirman street food. Sudirman itu artinya mulai dari Simpang Kangkung, dia kan Sudirman Padang Kangkung kan masih masuk ujung dari Sudirman. Kemudian kita juga akan kembangkan objek wisata baru di kawasan Kota Berangai. Itu kita udah bikin visibility study-nya, studi kelayakan. Ini udah 2 kilo lah dari sini. Dan itu menjadi kawasan objek wisata baru yang view-nya juga tidak kalah bagusnya di sini. Dua Gunung Merapi dan Singgalang tuh lebih jelas kelihatannya di sana.
0: Hal ini sejalan dengan rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Nofrial.
5: Berpikir dari DNA namanya. DNA pariwisata kita itu sebetulnya adalah budaya, dan itu sudah kita kaji. Jadi orang datang karena budaya. Saya sarankan kawan-kawan buat membuat pertunjukan budaya. Yang kedua kuliner. Orang datang yang kedua itu porsi terbesarnya adalah kuliner. Nah, tolong dikemas kembali kuliner kita itu supaya menarik. Yang ketiga baru alam. 2022 yang pertama kita akan promosi secara segmentasi, saya katakan begitu. Hanya titik-titik yang mempunyai penerbangan langsung ke Padang. Itu dalam daerah, dalam negeri ya. Ke luar negeri kalau buka kita hanya akan konsentrasi ke Malaysia dalam jangka waktu 1-2 tahun ini. Orang belum akan mau bepergian jarak jauh. Misalnya dari Eropa 18 jam, orang masih belum akan mau itu kan. Karena orang masih takut pandemi kan, endemi sekurang-kurangnya. Nah yang kedua itu adalah membuat aktivasi-aktivasi di kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau objeknya dibersihkan, dilakukan dengan CSE, kemudian dibuat daya tarik budaya, kuliner dan lain-lain. Sementara 1-2 tahun ini kita begitu dulu, tidak terlalu optimis, tapi kita harus realistis.
6: Yang penting bisa bertahan ya Pak.
5: Yang bisa bertahan, yang penting bisa bertahan. Okay.
0: Dan tak kalah penting, bergesernya tren pariwisata di Indonesia juga berdampak pada beberapa usaha restoran dan hotel agar dapat bertahan. Tentu saja, pelaku industri ini harus berinovasi seiringan dengan pergeseran perilaku dan kebiasaan para konsumen. Hal ini dijelaskan Ketua PHRI Taufik Hidayat berikut ini.
7: Sejak kita udah nggak ada PPKM lagi, sekarang kita alhamdulillah udah ada peningkatan sekitar 70% dari bulan September kalau nggak salah, itu udah mulai grafiknya udah mulai naik. Tapi kan sekarang kan kita masih ngeraba-raba juga nih Bu, soal kan apalagi liburan tahun baru, Natal dan tahun baru juga kabarnya juga ada bakal ada pembatasan juga. Jadi kita juga sekarang masih nunggu kebijakan dari pemerintah sih, apa aja yang mau kita apa terapkan. Sekarang masih masih banyak pariwisata lokal ya, dari Padang, dari Pekanbaru, dari Medan sama Jambi juga ada sih saya lihat. Untuk sekarang kita masih belum ada buat pemberian diskon ya, soalnya sekarang kan masih big season. Jadi kita juga lagi ngejar buat nutupin yang tahun bulan-bulan yang sebelumnya juga. Jadi buat package ntar kita nunggu apalah kebijakan pemerintah kedepannya gimana, kalau mau ada pembebasan atau apa kita mungkin bisa ngadain paketnya juga. Sekarang di anggota yang di PHRI kita udah menggunakan QR code ya, setiap pintu masuk yang mau masuk hotel dan di sana udah terhubung sama aplikasi Peduli Lindungi juga. Jadi di sana pas mau masuk dia bakal scan barcode dulu, check in, terus pas keluar dia check in juga melalui QR code ya kita.
0: Sebuah harapan terselip dari sekian banyak usaha untuk menghidupkan kembali wisata di kota Bukit Tinggi.
1: Harapannya kita ke depan, tentu kita berdoa ya. Berdoa masyarakat kita disiplin, semua kita disiplin, sehingga angka penambahan COVID itu dapat kita minimalisasi. Kalau itu terjadi, vaksinasinya juga meningkat, tentu tingkat risiko tertularnya sudah semakin kurang. Dan ini tentu akan menjadi sebuah kondisi kota yang lebih bagus. Ketika kita memulai melakukan peningkatan kesadaran masyarakat itu, orang sudah mulai merasa nyaman datang ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tidak akan ditinggalkan orang, ya yakinlah itu. Karena kita berupaya terus,
6: jadi, ya jadi salah satu
1: akan daya tarik. Dia akan tetap menjadi daya tarik. Yang pertama udaranya sangat sejuk. Yang kedua wisata kulinernya bagus. Di sini makan bukan enak saja, enak sekali.
0: Perlahan tapi pasti, Jam Gadang kembali ramai dikunjungi pengunjung dari berbagai daerah. Dari mengagumi keindahannya atau sekedar bersuah foto, mengabadikan kenangan, pernah menapak di sini.

masih sayup menggema di seantero kota. Seolah ia berkata, "Selamat datang di Bukit Tinggi, kota wisata tercinta."

Baik pendengar, masih menemani Anda dan kita ikuti dulu nih pendengar ya, di pukul 7:58 waktu Indonesia Barat di Time Song Sensus Ekonomi 2026. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi di tahun ini, dan juga kita himbau bagi pendengar kita, kalau ada tim atau petugas dari statistik ya, itu tolong dibuka ikan pintunya dan sampaikan data yang diminta nih pendengar. Ini kebanyakan nih dari pendengar kita karena ketakutan ada penipuan dan lain sebagainya. Untuk tim dari atau petugas dari statistik atau tim sensus sendiri, mereka menggunakan tentunya tanda pengenal yang resmi ya, dan tidak meminta biaya apapun, alias hanya meminta data ya. Baik pendengar, mari kita ikuti darinya EKG dengan theme song Sensus Ekonomi tahun 2026.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar Mas Menemani ada di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga tentunya pendengar. Kali ini kita lanjut dari laman resmi rri.co.id, yang mana Marc Marquez tampil gemilang dengan menjuarai balapan spring MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park Sabtu 6 Juni 2026. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati ini langsung memimpin sejak start dan berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finish. Marc Marquez mencatat kemenangan dengan selisih sekitar 1,5 detik dari Pedro Acosta yang finish di posisi kedua. Marco Bezzecchi melengkapi podium di posisi ketiga setelah tampil konsisten setelah balapan. Sementara itu pendengar, Barmin Aleguer gagal meraih podium usai melakukan kesalahan di tikungan terakhir. George Martin menyelesaikan balapan di posisi ke-6 disusul Diego Moreira di urutan ke-7, Enea Bastianini di posisi ke-8 dan Francesco Bagnaia yang mengamankan poin terakhir di posisi ke-9. Kemenangan ini pendengar menjadi kemenangan sprint ketiga Marc Marquez pada musim MotoGP 2026 setelah sebelumnya berjaya di seri Goegonia dan juga Jerez. Itu adalah lansir dari laman resmi kita rri.co.id buat Anda yang ingin mengetahui informasi terkini dan terpercaya. Tidak hanya informasi nasional, internasional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, editorial, semuanya ada di sini. Dan kunjungi laman resmi kita di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi

JKT48 handai aku bukan idola ya. Orangnya semuanya andai aku idola, ini bukan idola. Oke, mengantar kita pukul 8.27. Selamat pagi ya pendengar. Dan kembali kita lansir dari laman resmi rri.co.id Industri MICE atau Meeting in Creative Convention and Habitation kini menjadi salah satu penggerak penting sektor pariwisata dan perekonomian daerah nih ya, pendengar. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengatakan bahwa industri MICE tidak hanya mendatangkan wisatawan tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari meningkatkan hunian hotel, penggunaan transportasi, hingga bertambahnya peluang usaha bagi pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan juga jasa penyelenggara acara. Karena melibatkan kegiatan bisnis, konferensi, seminar, dan juga pameran, wisatawan MICE mengumumkan memiliki tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan wisatawan biasa, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah. Bali menjadi salah satu destinasi unggulan MICE di Indonesia dan berdasarkan data International Congress and Convention Association atau ICA, pada tahun 2024 Bali sukses menggelar 54 pertemuan internasional, meningkatkan dibandingkan 34 pertemuan pada tahun sebelumnya. Dan pemerintah berharap pengembangan industri MICE tidak hanya menghadirkan lebih banyak kegiatan, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola yang baik. Dilansir dari laman resmi kita, rri.co.id.

0: También me hizo noticias. Ahí es que está ahí.
1: Suasana hening dan sakral menyambut kehadiran kami siang ini. Ketika kaki memasuki halaman sebuah bangunan kuno, peninggalan kolonial Belanda yang menjulang anggun di pusat kota, tepatnya di Jalan Sudirman. Bangunan ini dikelilingi rindang pepohonan hijau yang berselimut bulir hujan di bulan Desember. Dengan senyum ramah, Pastor Enrique menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju ke ruangan utama yang lokasinya bersebelahan dengan ruang sekretariat, Gereja Saint Petrus Claver. Disinilah kami berada. Tak hanya sebuah tempat peribadatan umat Katolik di paroki Bukit Tinggi, namun juga merupakan cagar budaya di kota ini.

0: Memasuki ruang gereja, deretan bangku dari kayu jati, ubin tegel khas abad ke-20 berwarna coklat dan aksen putih membuat nuansa klasik makin terasa. Interior gereja dibuat tanpa pembatas dengan platform melengkung dari beton dengan hiasan motif bunga dengan sebuah balkon di bagian depan untuk para jemaat. Pastor Enrique bercerita sejarah pendirian gereja ini sambil menunjukkan sebuah plakat.
1: Di situ ada satu plak di mana menunjukkan mungkin pendirian gereja 4 Oktober 1927.
2: Mi posuit ini.
1: Ini bahasa Latin. Tapi aku tidak tahu bagaimana terjemahkan. Karena gereja ini yang ketiga. Ini bukan yang pertama. Karena yang pertama dari kayu terbakar. Setelah itu didirikan lagi, tetapi ada gempa habis hangus. Ini yang ketiga.
0: Gereja ini pada mulanya dibuat semi permanen dengan atap dari ijuk, lalu terbakar dan dibangun kembali. Namun pada tahun 1926, Bukit Tinggi dilanda gempa tektonik yang cukup besar, yang mengakibatkan banyak bangunan hancur, termasuk gereja Katolik ini. Pada masa pendudukan Jepang, gereja ini beralih fungsi sebagai gedung DPRD bentukan Jepang.
1: Ini nanti masih asli. Di sini waktu zaman Jepang, mereka mungkin melukai ini tegel-tegel ini. Bekasnya. Makanya pernah waktu orang Jepang, zaman Jepang, mereka pernah tinggal di sini. Dan memang inilah, masih asli. Ini lantai, ini plafon, bangku. Ini mungkin lebih daripada saya. Mungkin 70 tahun. Ini masih asli semua. Kami baru rehab, karena dulu dicat ininya, kami dikupas. Dan supaya menjadi kayu asli lagi dan kami sesuaikan dengan warna ini. Tapi secara fisik tidak ada. Tidaklah yang kami bisa bersama.
0: Gereja yang hampir berusia satu abad ini secara arsitektur masih mempertahankan keasliannya. Hanya pergantian pada kaca jendela yang semula berglasir dengan gambar warna-warni diganti pada tahun 1984 dengan kaca modern berwarna hitam.
1: Gereja ini 5 tahun ke depan akan merayakan satu abad didirikan. Maka ini pada tanggal 4 Oktober tahun 2027 gereja kita akan merayakan 100 tahun didirikan. Dari ini adalah dari zaman Belanda. Berarti misionaris yang datang dari sana, orang Belanda, yaitu para Fransiskan.

0: Merujuk ke belakang, sejarah gereja St. Petrus Claver awalnya dibuka oleh misionaris Belanda. Kemudian diambil alih pengelolaannya oleh Serikat Saverian Indonesia, hingga saat ini membawahi beberapa daerah di Sumatera Barat. Dengan 2 pastor dan 3 suster, gereja ini tak hanya melayani kegiatan keagamaan dan peribadatan semata. Dengan 2 pastor dan 3 suster, gereja ini tak hanya melayani kegiatan keagamaan dan peribadatan semata, tetapi juga berbagai kegiatan sosial.
1: José Enrique Sánchez Vázquez, orang Meksiko, yang saya dari Serikat Saverian, salah satu kongregasi asal dari Italia, tetapi yang sudah berada di Indonesia lebih dari 70 tahun berkarya kami di sini. Tapi sudah melewati banyak confrater kami yang pernah berkarya di gereja kita ini, kebanyakan asal dari Italia. Pernah berkarya di paroki kita ini, orang Italia, orang Perancis, orang Meksiko dan orang Spanyol sampai saat ini, tetapi juga sudah termasuk pastor pribumi. Sekarang ada pastor Sutatno asal dari Jawa. Ini paroki berarti punya 1 stasi. Di kota Bukit Tinggi termasuk panti yang kami layani ada sekitar 330 kakak kurang lebih. Kalau kita kalahkan 5 per kakak, rata-rata ada sekitar 1.300-1.400 sekitar itu. Kami juga melayani Padang Panjang termasuk stasi Batu Sangkar.

0: Satu hal menarik dari gereja ini adalah kehadiran patung Bunda Maria Ratu Rosari yang konon hanya ada dua di dunia. Patung ini dibawa oleh seorang misionaris Saverian puluhan tahun lalu.
1: Para misionaris membawa dari Italia. Katanya cuma dua patung sejenis ini di dunia. Kebetulan itu bukan fiberglass, itu ukiran dari Italia. Maka patung ini sebelum aku di sini atau sebelum aku lahir sudah ada. Berarti kebetulan kami dulu patung itu menuju kita di gereja, di depan gereja, paling di depan altar. Sekarang tetapi sudah kami geser di samping, tetap menghormati. Tetapi patung ini mungkin minimal 70 tahun.
0: Uniknya, sentuhan pahatan Minang dapat kita temui pada rak tempat peletakan patung ini. Nah, ini sebuah kolaborasi yang cukup apik.
1: Ini yang apa namanya kami letakkan ini yang dibikin orang seniman, orang Islam. Tempat ini yang kami gunakan kayu ruyun, ciri khas dari Bukit Tinggi, termasuk juga apa namanya pera dan batu alam.
0: Pastor Enrique menuturkan sejauh ini belum ada terjadi konflik antara umat Katolik dan masyarakat Minang yang mayoritas Islam di kota Bukit Tinggi. Bahkan sejak gereja ini berdiri, saling menghargai perbedaan serta tepo seliro adalah kuncinya. Tak ada diskriminasi di sini.
1: Ya, saya kira mungkin itulah adalah toleransi dari dan keterbukaan mungkin kepada kami. Seperti yang Pancasila, karena apa namanya keterbukaan atau agama, beda kepercayaan, tetapi ketujuan untuk baik, sesuatu yang baik. Karena umat kita juga terbuka kepada siapapun. Orang Muslim juga terbuka kepada, bukan hanya kepada orang Islam. Makanya banyak punya akrab dengan agama Buddha atau Katolik atau Protestan, makanya kita bercampur menjadi satu.
0: Hidup menggereja di tengah mayoritas umat Muslim tidak membuat kegiatan paroki Bukit Tinggi redup. Saat ini, paroki Bukit Tinggi juga ditetapkan oleh Keuskupan Padang menjadi salah satu tempat persiarahan. Tak hanya terbuka untuk umat Katolik, tapi untuk siapa saja yang ingin datang berkunjung.
1: Ini menjadi tempat ziarah atau dari semua tempat dari semua keuskupan Mentawai dan Riau untuk berziarah ke tempat ini. Dan kami pestakan Bunda Maria pada hari Minggu kedua bulan Oktober. Kami merayakan misa lebih meriah. Kebetulan juga ada rombongan dan datang pertama kali di sini untuk para wisata. Maka mereka melihat tulisan Gereja Katolik, mereka singgah di sini, mampir di sini. Karena mereka dari suara ke suara, mereka sudah mulai tahu bahwa ini tempat ziarah dan mereka datang ke sini singgah sebentar untuk berdoa.
2: Misalnya ada wisata religi, tapi itu bukan umat Katolik, mereka ingin melihat boleh?
1: Boleh ya, pernah datang dari sekolah seni dari Padang Panjang untuk memotret atau melihat gereja kita ini, mungkin karena mereka sudah tahu. Ini sudah menjadi cagar budaya dan itulah salah satu hal yang kami perhatikan dan juga apalagi pemerintah, ya kan?
0: Devosi kepada Bunda Maria di Paroki Bukit Tinggi semakin beragam dengan adanya sebuah Gua Maria yang dibangun di samping gedung sekretariat pada tahun 2015.
1: Kalau gereja tutup atau bisa, apa namanya, kalau tidak mau masuk ke gereja bisa berdoa di sini. Makanya diciptakan suasana seperti ini.
2: Ini
1: apa namanya, ciri khas bisa dikatakan kita mengikuti dari Lourdes.
2: Lourdes.
1: Dan jadi, kami ya.
2: Jadi bisa dikatakan Goa Bunda Maria yang ada di Bukit Tinggi ini memakai ciri khas dari Lourdes.
1: Lourdes, ya. Dan juga untuk menghindari dari cuaca ya, supaya kita tutup
2: Bunda Maria. Jadi kalau mereka berdoa di sini tidak kena
1: air atau dari sana. Ini fiber.
0: Dengan keberadaan Gua Maria ini, semakin banyak pilihan bagi umat Katolik untuk beribadah di kota ini, bahkan sekedar berwisata religi.
3: Bagus gerejanya, saya suka arsitekturnya. Suasananya nyaman dan bersih, Sejarahnya juga oke. Walau saya bukan Katolik, ini merupakan salah satu cagar budaya yang wajib kita jaga.
4: Luar biasa ya, di Kota Bukit Tinggi ini ada bangunan bersejarah berupa gereja Katolik. Namun sayangnya ketika kami sampai di sini, tiba-tiba gerejanya tutup. Tetapi masih bisa sih untuk berdoa di Gua Maria.
5: Iya ya, saya sering lo lewat sini. Tapi baru tahu kalau gereja ini juga dibuka untuk wisata religi ya. Baca pelang di depan gedung, kalau ini termasuk cagar budaya.
4: Ini merupakan tempat dan saksi tumbuh kembang dalam kehidupan liturgi saya.
0: Penerimaan satu sama lain telah terjalin selama puluhan tahun. Walaupun gereja ini berada di tengah mayoritas masyarakat Minangkabau yang beragama Islam dan kuat akan adat istiadat. Besar harapan agar kebersamaan ini terus terjaga.
1: Ya, tetap menjadi tempat untuk orang Katolik yang bisa beribadat dan juga kepada orang yang asli dari Bukit Tinggi juga menghargai apa yang agama yang lain, dan juga itu adalah kehadiran Katolik atau kedirikan paroki ini berarti ada kesatuan juga, persaudaraan walaupun keyakinan berbeda. Dan semoga pada umat yang Katolik yang ada di Bukit Tinggi atau wilayah Sumbar ini atau di luar, mereka punya tempat di mana mereka beribadah, mereka bisa juga hati batin mereka tentang agama. Dan ya, menjadi tempat wisata kalau kami terbuka
2: religi
1: kepada orang yang mau datang ke.
0: Hal yang sama juga disampaikan oleh Suster Elisa, suster senior di paroki Bukit Tinggi ini.
6: Harapan saya ke depan agar gereja ini semakin bisa berkembang, membuka diri ke masyarakat. Artinya bukan kita menuntut orang jadi Katolik, tidak. Artinya kita tuh lebih dikenal orang lah intinya. Harapannya kita tuh lebih diterima lah di daerah sini. Intinya begitu. Jadi gak ada punya perasaan curiga dengan kita.

0: kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.
1: Devosi Maria dalam toleransi adalah cerminan gereja Saint Petrus Claver dalam bingkai cinta kasih, merangkai kebersamaan di tengah keberagaman, sebab setiap manusia pada hakikatnya membutuhkan kehidupan yang harmoni.
0: Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bebedengar di pukul 8.53 dan kali ini kita ke Jonathan Christie ya. Ini pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengaku mewaspadai penampilan Victor Lai yang akan menjadi lawan pada final Indonesia Open 2026. Jonathan yang akrab disapa Jojo ini pendengar memastikan tiket final setelah bangkit mengalahkan wakil Thailand Panichok Pon dengan skor 16-21, 21-10 dan 21-12. Sementara Victor Lai dari Kanada melaju ke partai puncak usai menyingkirkan unggulan Taiwan Choi Ti-Chen dalam pertandingan 3 game ketat. Dan Jojo menilai Victor yang merupakan salah satu kejutan terbesar di turnamen tahun ini. Menurutnya pemain berusia 21 tahun ini memiliki kecepatan dan daya juang dan kualitas pemain yang sangat-sangat baik sehingga patut diwaspadai. Meski demikian pendengar, Jonathan Christie optimis pengalaman bertanding di level elite akan menjadi modal penting menghadapi laga final dan ia juga akan melakukan evaluasi bersama tim, pelatih dan juga mempelajari rekaman pertandingan lawan untuk menyiapkan strategi terbaik. Dukungan pun terus mengalir dari para pecinta bulu tangkis Indonesia berharap Jonathan Christie mampu tampil maksimal dan membawa pulang gelar juara Indonesia Open tahun 2026.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di DKI Jakarta tahun ajaran 2026 dan 2027 menghadirkan perubahan pada jalur prestasi. Dan tahun ini tes kemampuan akademik atau TKA resmi menjadi salah satu komponen penerimaan seleksi. Kepala Subkelompok Pengembangan Karir Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ait Sasmita, menjelaskan bahwa nilai rapor tetap menjadi komponen utama dengan bobot 70%. Sementara itu, nilai TKA memiliki bobot 30%. Penerapan TKA diharapkan dapat membuat proses seleksi menjadi lebih objektif dan komprehensif dalam nilai kemampuan calon peserta didik. Selain itu, pendengar, jalur prestasi SPMB DKI Jakarta tahun 2026 juga membuka 4 jalur utama, yaitu jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi dengan persyaratan yang sebagian besar masih sama seperti tahun sebelumnya. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari Dinas Pendidikan agar tidak ketinggalan jadwal tahapan seleksi. Maupun ini nggak hanya di DKI Jakarta aja ya, ini sudah merata untuk seluruh Indonesia. Ada berapa tahapan-tahapan seleksi, Anda buka situs resmi Dinas Pendidikan dan juga dari sekolah-sekolah. Semuanya di media sosialnya sudah dibagikan apapun persyaratan-persyaratan untuk yang harus Anda penuhi saat pendaftaran SPMB atau penerimaan murid baru di sekolah-sekolah maupun ini negeri ya, dan swasta juga memiliki perbedaan sedikit. Baik pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini, tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemuda merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa. Dalam semangat Astacita, penguatan peran pemuda menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Generasi muda tidak hanya menjadi penerus, tetapi juga motor penggerak perubahan yang mampu membawa inovasi dan energi baru dalam berbagai bidang kehidupan. Penguatan peran pemuda dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan, serta perluasan akses terhadap peluang kerja dan kewirausahaan. Dengan bekal tersebut, pemuda diharapkan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan ini akan membentuk generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan bangsa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: ないんじゃ。
1: Perubahan tidak selalu harus besar untuk bisa dirasakan. Kadang justru hadir lewat hal-hal sederhana di sekitar kita. Dari layanan publik yang kini lebih cepat dan mudah, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari. Proses yang dulu memakan waktu, kini bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Akses informasi semakin terbuka, dan pelayanan semakin responsif. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan terus berjalan, perlahan, tapi pasti, dan semakin dirasakan manfaatnya. Perubahan itu sudah terasa, dari layanan publik sampai teknologi. Hadir untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, setiap tanggal 7 Juni ya, hari ini merupakan 7 Juni dan dunia memperingati sejumlah momentum nih pendengar. Momentum apa aja tuh? Dan momentum penting ya, mengangkat isu-isu kesehatan, kepedulian sosial, dan keamanan pangan hingga sejarah perjuangan bangsa. Salah satunya nih pendengar adalah Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day yang bertujuan meningkatkan kesadaran yang pentingnya pangan yang aman bagi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2026 ini, tema yang diusung adalah From Burden to Solution, Safe Food Everywhere. Dan tanggal 7 Juni juga diperingati sebagai Hari Kepedulian Sedunia atau World Caring Day yang mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan memberikan dukungan kepada sesama, terutama mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Selain itu pendengar, pada tanggal yang sama dimulai Pekan Irama Jantung Sedunia atau Warm Heart Rhythm Week ya. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesehatan tentang gangguan irama jantung atau aritmia serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah komplikasi serius. Sementara itu di Slovakia, 7 Juni diperingati sebagai Hari Memorandum Bangsa Slovakia yang mengenang perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan hak politik budaya dan penggunaan bahasa nasional pada tahun 1861. Dan berbagai peringatan ini pendengar menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat kepedulian sosial, serta menghargai sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan. Ingat kata-kata pendahulu, jangan lupakan jas merah ya. Oke, pendengar tetap bersama kami di program Masa Itu karena informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, di pukul 9.56 waktu Indonesia Barat sampai di sini dulu di rangkaian ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan spesial buat Anda. Dan pendengar, jadi izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian yang sudah kami hadirkan dari pagi tadi hingga pagi menjelang siang ini semoga bermanfaat, dan dari pamit dari Angkasa Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 10 kita akan ikuti anak cerdas dari TK ICE Bukit Tinggi. Dan juga cerita anak hari ini edisi 7 Juni 2026 dengan judul Kelinci dan Serigala dari Sanggar Seni Om Sibro.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam

0: Kak Dinda and
1: Miss Nilam
0: di rangkaian acara Anak Cerdas kali ini, yaitu bersama
1: TKICI Islamic Bilingual Bukit Tinggi yang berlokasi di Jalan Perwira nomor 102 Belakang Balok dekat kantor Kejaksaan Kota Bukit Tinggi.
0: Yeay! Gimana nih Miss Nilam? Di pagi hari menjelang siang ini kita penuh semangat ya menemani adik-adik kita pada siang hari ini nih.
1: Iya benar banget, pastinya dong Kak Dinda.
0: Nah di samping kiri kita juga sudah ada keyboardist kece kita yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu ada Kak Tuti, boleh disapa?
2: Hai Kak Tuti. Hai Kak Tuti.
0: Iya luar biasa. Nah teman-teman dan bunda-bunda semuanya juga bisa ya menyaksikan rangkaian acara Anak Cerdas kita kali ini di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi dan juga di program 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Jangan lupa like, komen dan juga share-nya.
1: Sebelum kita mulai nih Kak Dinda, Miss Nilam mau spill dikit tentang ICE boleh gak nih?
0: Boleh dong.
1: Jadi ICE merupakan singkatan dari Ingenium Childhood Education, yaitu lembaga pendidikan anak usia dini yang berkomitmen memberikan pengalaman belajar terbaik bagi anak-anak. ICE adalah TK dan preschool Islami yang menggunakan Singapura Curriculum dan juga pendekatan Montessori. Jadi, di ICE, learning activities dibuat fun, aktif, dan tentunya sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Kemudian di ICE kita juga punya moto nih Kak Dinda.
0: Oh iya, apa tuh Miss
1: Nilam? Nah, motonya itu adalah preparing children to face global challenges and compete in the international world. Jadi, di ICE kita nggak cuma belajar aja nih, tapi juga membantu anak-anak supaya lebih percaya diri dan siap menghadapi masa depan mereka. Di ICE juga ada beberapa tingkatan loh Kak Dinda, dari usia 2 hingga 6 tahun, mulai dari toddler, nursery, K1, and K2. Dan juga di ICE menggunakan dua bahasa nih Kak Dinda dalam pembelajarannya, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggris ini digunakan sebagai habitual language antara teacher dan student. So, in daily activity, we use English together.
0: Wah, luar biasa sekali ya Miss Nilam. Nah, biar acara kita bisa berjalan lancar nih hingga akhir nanti, gimana kalau kita awali dengan pray before start nih, Miss Nilam?
1: Ya, boleh Kak Dinda. Jadi, today's prayer will be led by Arshad from K1 Jasmine Class and guided by Miss Dia. To Arshad, time is yours.
3: Before

0: biasa sekali ya penampilan dari adik kita Jazzy, sangat powerful and so excited. Next penampilan selanjutnya yaitu ada pembacaan surat pendek nih Miss Nilam.
1: Iya nih Kak Dinda, jadi kali ini surat pendek ini akan dibawakan oleh Agnia from Nursery Class yang akan membawakan surat Atta Kasur, dan juga Tasya from K2 Hibiscus yang akan membawakan surat Al-Qari'ah. Tuh Tasya.

0: Sim. Terima kasih kita ucapkan kepada Agnia dan Tasya yang sudah menampilkan pembacaan surat pendek di hadapan kita bersama. Next performance yaitu ada Solawat Tibil Qulub by all students ya Miss Nilam.
1: Iya benar banget nih Kak Dinda. Jadi kali ini pembacaan solawat akan dibawakan oleh all students from nursery K1 and K2. To all classes, time is yours.

0: Masya Allah, tabarakallah. Setelah mendengarkan penampilan tampilan solawat dari adik-adik kita tadi, hati Kak Dinda jadi adem dan sejuk sekali nih, Miss Nila.
1: Iya, benar Kak Dinda.
0: Next performance by all students yaitu ada apa nih, Miss Nila?
1: Oke, jadi kali ini penampilannya ada Baby Shark Dance nih, Kak Dinda, dari All Student by TKICI Bukit Tinggi. To all students,

0: Next performance by all students, yaitu ada nyanyian anak-anak Nabi.
1: Ya, benar banget nih Kak Dinda. Jadi our next performance by all students of TKIC Bukit Tinggi yang akan menyanyikan lagu anak-anak Nabi. To all students,

0: Next performance by all students, yaitu ada dance Are You Sleeping?
1: Ya, penampilan kali ini adalah Are You Sleeping yang akan dibawakan oleh all students dari nursery K1 and K2 to all students.

0: Gemes sekali penampilan dari adik-adik kita semuanya, sangat powerful, excited, and so amazing. Next performance yaitu ada pembacaan prestasi siswa ICE ya, Miss Nilam.
1: Iya, benar banget nih Kak Dinda. Jadi selain aktif dan berani tampil hari ini, student from ICE Islamic Bilingual Bukit Tinggi School juga punya banyak prestasi yang membanggakan loh. Dan salah satunya itu diraih oleh student dari ICE Islamic Bilingual Bukit Tinggi, Fatian Chauki Azhar. Okay, Fatian, can you introduce yourself?
2: Hello, my name is Fatian. I am K2 class in ICE Bukit Tinggi. Thank you, everyone.
1: Dan berikut beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh salah satu student dari ICE Islamic Bilingual Bukit Tinggi, yaitu Fatian Shauki Azhar from K2 High Biz Class. Medali emas dalam ajang Olimpiade OSI 1 tahun 2024-2025 bidang berhitung tingkat TK seprovinsi Sumatera Barat di Semen Padang. Medali perunggu dalam ajang Olimpiade Seni Sains Bahasa Nasional 2025 atau SSBN Edusiswa bidang Matematika tingkat TK senasional. Medali emas dalam ajang Olimpiade OSI 2 tahun 2025-2026 bidang berhitung tingkat TK sekota Bukit Tinggi di SD Cendikia Bukit Tinggi. Medali perak dalam ajang Olimpiade OSI 2 tahun 2025-2026 bidang Bahasa Inggris tingkat TK sekota Bukit Tinggi di SD Cendikia Bukit Tinggi. Medali emas dalam ajang Olimpiade OSI 2 tahun 2025-2026 bidang berhitung tingkat TK seprovinsi Sumatera Barat di SD Cendikia Bukit Tinggi. Medali perak dalam ajang Olimpiade OSI 2 tahun 2025-2026 bidang Bahasa Inggris tingkat TK seprovinsi Sumatera Barat di SD Cendikia Bukit Tinggi. Medali emas dalam ajang Olimpiade ICFO atau International Cambridge Factor Olympiad tahun 2025 bersama Edusiswa. Juara 2 atau medali perak dalam ajang OSI 2 Grand Final Nasional Bidang Bahasa Inggris sebagai perwakilan Sumatera Barat di SMK Telkom Pekanbaru tahun 2025-2026.
0: Next performance by all student, ada Johnny.
1: Yes, Papa. To all student.

0: Terima kasih kita ucapkan kepada adik-adik kita yang sudah menampilkan nyanyian Johnny Johnny Yes Papa. Next performance yaitu ada Fingers Family Song.
1: Ya benar banget Kak Dinda, jadi penampilan selanjutnya itu ada Fingers Family by All Student of ICE Bukit Tinggi. To all student

0: Terima kasih kita ucapkan kepada adik-adik kita yang sudah menampilkan nyanyian Fingers Family Song. Next performance yaitu ada tampilan apa nih Miss Nilam?
1: Oke Kak Dinda, jadi our next performance ada tampilan Rukun Islam.
0: The All Student, time is yours.

0: biasa sekali adik-adik Kak Dina semuanya. Nampaknya semangatnya makin naik ya, Miss Nilam?
1: Iya, benar banget nih Kak Dinda.
0: Next kita ke last performance nih ya, Miss Nilam. Ada nyanyian Five Little Monkey ya, Miss Nilam?
1: Iya, benar banget nih Kak Dinda. Jadi last performance kita kali ini ada Five Little Monkey. Jadi Kak Dinda harus lihat nih penampilan anak-anak ICE, karena kita bakal diajak seru-seruan bareng.
0: Ah, gak sabar banget nih Miss Nilam.
1: Oke.

0: Agak berasa ya, kita sudah hampir sampai ke closing aja nih, Miss Nilam.
1: Iya, bener banget nih, Kak Dinda.
0: Walaupun ada sedikit rasa sedih, tapi gak apa-apa, nanti juga kita pasti akan berjumpa lagi next ya, Miss Nilam.
1: Iya, bener Kak Dinda.
0: Tuntas sudah kebersamaan rangkaian acara Anak Cerdas kita kali ini. Tentunya kita juga boleh ya menyaksikannya di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Terima kasih Kak Dinda ucapkan kepada TKIC Bukit Tinggi dan juga kepada Miss-Miss yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga Kak Dinda ucapkan kepada rekan kerja RRI Bukit Tinggi yang sudah membantu dan membersamai kita di rangkaian acara Anak Cerdas kali ini. Saya Kak Dinda and juga
1: Miss Nilam.
0: Pamit undur.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Wah, adik-adik sudah selesai kita dengarkan bersama ya untuk anak cerdas di hari ini. Dan lanjut kita dengarkan cerita anak. Nah, seperti yang sudah disampaikan Bang Deddy tadi ya. Sekarang kita dengarkan cerita anak berjudul Kelinci dan Serigala bersama Sanggar Seni Sibro. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di acara Cerita Anak hari ini. Pendengar dan juga adik-adik dimanapun Anda berada, Cerita hari ini hadir setiap hari Minggu pada pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan di hari Minggu ini ada teman-teman dari Sanggar Seni Sibro yang akan bercerita, baik itu dongeng, cerita rakyat, atau kisah-kisah yang penuh pesan moral yang pastinya seru untuk didengarkan. Nah, Kak Tuti juga akan menemani di dalam perjalanan cerita hari ini. Dan tentunya teman kita dari Sanggar Seni Sibro yang akan membawakan cerita penuh makna dan tentunya menghibur untuk kita semua. Di sini kita akan berpetualang ke dunia penuh imajinasi ataupun bertemu dengan tokoh-tokoh unik atau hewan yang mungkin bisa berbicara hingga legenda dari berbagai daerah di Indonesia.

Adik-adik dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sudah siap untuk mendengarkan cerita dari teman kita dari Sanggar Seni Sibro. Nah, kalau sudah siap, saatnya duduk yang rapi dan langsung saja kita akan dengarkan kisah yang akan diceritakan oleh teman kita dari Sanggar Seni Sibro. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita anak RRI Pro 1 97,2 FM. Bertemu kembali dengan Keisha dari Sanggar Seni Sibro. Nah, kali ini Keisha akan bercerita untuk kawan-kawan penggemar cerita anak RRI Bukit Tinggi. Nah, cerita kali ini Keisha akan bercerita tentang cerita hewan atau sering disebut fabel dengan judul Kelinci dan Serigala karya Om Ivan Sibro. Bagaimana ceritanya ya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Suatu hari ada sekelompok kelinci sedang bermain di jalan menuju ke hutan. Kelinci-kelinci itu jarang pergi ke hutan. Mereka cukup mencari di sekitar lubang-lubang kecil. Maklumlah, di hutan hidupnya keras, tidak cocok untuk para kelinci. Tapi daun-daunan di sekitar padang rumput mengering. Begitu juga rumput juga mengering karena musim kemarau. Satu-satunya daunan yang masih ada terletak di tengah hutan. Mau tidak mau, para kelinci harus masuk ke hutan untuk mencari dedaunan atau rumput untuk mereka bertahan hidup. Mereka tahu kalau di hutan banyak binatang buas, tapi kekeringan memaksa mereka harus masuk hutan. Suatu malam, Pak Tua memimpin kelompok kelinci mengumpulkan semua kelinci di lapangan.
1: Warga kelinci yang saya hormati, sekarang musim kemarau, rumput-rumput kering, tidak ada lagi buah yang rontok dari pohon. Karena kekeringan, cadangan makanan kita sudah menipis. Satu-satunya cara, kita harus masuk ke hutan,
0: kata Pak Tua. Tapi bukannya di hutan berbahaya, kita bisa jadi santapan hewan-hewan buas, tanya kelinci hitam. Pak Tua, pemimpin kelinci, kembali berbicara.
1: Tetapi kita tetap harus bergerak atau kita akan mati kelaparan. Jadi kita harus menerima resikonya.
0: Semua kelinci terdiam. Memang mereka harus mencari buah atau rumput ke hutan yang masih tumbuh di pohon dengan baik, karena adanya sungai yang membasahi tanah. Pagi-pagi sekali, kelinci-kelinci jantan yang kuat berangkat ke tengah hutan. Mereka berjalan satu-satu, tidak berkelompok, sehingga sulit hewan buas menyergapnya. Dan mereka juga berangkat ketika fajar keluar. Pada saat hewan-hewan lain masih tidur, kelinci-kelinci jantan berangkat ke hutan. Mereka berjalan sendiri-sendiri dengan jarak satu dan yang lainnya sekitar 5 meter. Mereka berhasil sampai di hutan dengan aman. Mereka mengumpulkan buah-buahan, daun-daunan, serta rumput-rumputan yang segar. Mereka juga membuat lubang yang tersembunyi sehingga stok makanan mereka kumpulkan di situ. Lalu sedikit demi sedikit mereka bawa ke tempat mereka di luar hutan.

0: bisa kita bawa. Sisanya biarkan di lubang yang tersembunyi.
1: Kata kelinci tua pemimpin para kelinci. Pada saat kembali ke tempat tinggal mereka, di lubang-lubang pinggir padang rumput, mereka mendengar ada teriakan kesakitan dan minta tolong. Mereka terhenti langkahnya. Salah satu kelinci hitam maju melihat asal suara. Tak jauh dari situ, mereka melihat seekor serigala terjerat perangkap yang dibuat oleh manusia.

0: kesakitan dan minta tolong masih terdengar dari sang serigala.
1: Tolong! Tolong!
0: Awalnya para kelinci ketakutan dan berlari ke arah padang rumput. Tetapi teriakan kesakitan

0: balas kebaikan kalian para kelinci. Saya tidak akan jahat dan akan melindungimu.
1: Kata serigala menggibah.
0: Ayolah, saya tidak akan bisa menjatuhi kalian. Aku terluka. Aku tak akan melupakan jasa-jasa kalian.
1: Kata serigala belang nama serigala itu. Kelinci tua, kelinci hitam, dan lain-lainnya akhirnya berbincang-bincang dan mereka sepakat untuk melepaskan Sri

0: Serigala pun mengiyakan janji dari kelinci tua.
1: Baiklah, saya janji akan mengikuti apa yang kelinci

0: Akhirnya, para kelinci berusaha melepaskan perangkap yang menjepit ke serigala. Dengan bersama-sama, akhirnya perangkap serigala terlepas. Dan para kelinci kembali ke lubang-lubang tempat tinggal mereka. Musim berlalu dan musim hujan pun kembali. Kelinci-kelinci pun tetap berada di sarang, yaitu lubang-lubang kecil seperti gua. Suatu waktu, seekor ular besar mengejar para kelinci sampai ke dalam sarang. Maklum, ular itu dapat menyelinap ke dalam lubang-lubang sang kelinci. Dulu, ular ini juga telah memangsa anak-anak kelinci. Para-para kelinci bersembunyi di lubang-lubang. Sedangkan ular besar itu tetap menunggu di depan lubang-lubang mereka. Sang ular yakin kalau makanan mereka habis, kelinci akan keluar. Ular itu sudah semakin dekat. Akhirnya kelinci-kelinci kecil berteriak minta tolong.
1: Tolong kami! Ada ular jahat!
0: Teriakan-teriakan dari anak-anak kelinci. Lama juga mereka berteriak minta tolong. Teriakan mereka terdengar oleh serigala yang dulu pernah ditolong para kelinci. Dia berlari ke arah padang rumput. Alangkah terkejutnya, serigala melihat ada ular besar menunggu di depan lubang-lubang yang menjadi rumah para kelinci. Melihat ada serigala yang mereka tolong, para kelinci mulai agak tenang. Mereka berharap lolongan serigala itu akan membuat sang ular kabur. Tetapi harapan mereka berubah menjadi kekecewaan. Serigala itu tidak membantu para kelinci. Tetapi serigala itu pergi meninggalkan kelinci dan ular besar. Ular besar itu semakin dekat ke lubang-lubang kelinci. Tadi mereka berharap serigala yang ditolong juga balas menolong mereka. Pada saat mereka telah putus asa, tiba-tiba terdengar lolongan serigala bergantian. Rupanya serigala itu memanggil teman-temannya. Terjadi perkelahian antara ular besar dan para serigala. Karena kalah jumlah, ular besar itu meninggalkan padang rumput. Saat ular itu menjauh, serigala itu berkata,
2: "Hai ular besar, jangan coba-coba mengganggu saudara kami. Saudara kami kelinci." Kalian para ular akan menyesal nantinya.
0: Kata serigala yang ditolong kelinci. Akhirnya mereka bersuka cita dan berterima kasih kepada para serigala. Nah, demikian cerita Keisha. Kita ketika ada orang baik, mestinya dibalas juga dengan kebaikan. Jangan sombong, karena kesombongan awal dari kemunduran dan akhirnya jatuh. Mohon maaf apabila ada salah. Akhir kata saya, Keisha, mohon pamit. Insya Allah bertemu kembali dengan cerita-cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan juga pendengar, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara cerita hari ini. Semoga dongeng atau cerita rakyat yang telah dibawakan tadi atau kisah tadi bisa memberikan hiburan sekaligus pesan moral yang bermanfaat untuk kita semua. Dari setiap kisah kita belajar tentang kebaikan, keberanian, kejujuran, dan arti persahabatan dalam kehidupan. Terima kasih juga kita sampaikan kepada teman kita dari Sanggar Seni Sibro yang telah berbagi cerita penuh makna pada hari ini. Semoga kehadirannya selalu membawa inspirasi untuk kita semua. Dan tentu saja terima kasih juga untuk semua pendengar dan juga adik-adik yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir acara. Sampai di sini acara cerita hari ini, kita akan berjumpa kembali minggu depan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Musik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium tanpa Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Dick Spence melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Competed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It's the sun.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemar itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari aroma masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Sedikit kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi dan mewakili tim dari negara.

0: Di benua Asia.
1: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
0: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kesuci Ketakdiri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
2: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
3: Bisa bertambah mas.
2: Bisa kalau penjualannya.
0: Lagi-lagi Dr. Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
4: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto yang berkomunikasi di tingkat pengadahan penjagaan dan pasiran Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan dakwaan dan bagi. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Senang ini. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, ini kota, maka yang sudah sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya, itu diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Ya bagaimana caranya kita sesekap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih.
3: Bapak Ibu dan anak-anak kalian yang baik, kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu dulu. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dirinya, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dirinya sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi arahnya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
5: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Presiden Sugandha Vandiyarayudu. Mudah-mudahan. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemeran setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap. Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: In 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex Di Gianantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Rui, Chapon, dan Victor Lai. Ya, maksudnya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi John Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya, saya akan mencoba diskusi juga sama dia. Kita lihat lagi video permainan dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shin Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Batman. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, minggu siang yang berbahagia untuk sebagian besar orang ya, terutama untuk warga kota Bukit Tinggi yang dengan bangga, proudly feeling, itu happy banget karena kita dalam rangka menyambut 100 tahun Jam Gadang. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Jam Gadang ya? Meskipun terkadang buat orang-orang luar kota, luar provinsi, luar negeri, apalagi ngomongnya Jam Gadang itu di Padang. Please lah ya, Jam Gadang itu di Bukit Tinggi. Nah, tapi ya karena memang Padang itu adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat, jadi kayak ngerasanya ya udah everything yang di Minangkabau itu ya Padang aja gitu. Gimana nih perasaan Anda, terutama untuk warga asli kota Bukit Tinggi? Apakah sebahagia dan sebangga itu juga dengan ya peringatan satu abad Jam Gadang ini? Ada banyak sekali rangkaian acara ya. Dan tadi pagi juga udah berlangsung itu ada Jam Gadang Run. Nah sekarang juga lagi berlangsung ini lomba mewarnai ya, anak-anak tingkat TK dan SD sekota Bukit Tinggi. Ada apa lagi rangkaian acaranya? Bisa dilihat aja update-annya di sosial-sosial media yang tersedia ya. Banyak banget pokoknya di platform sosial media itu semua udah pada dipromosiin. Oke, dan tentunya bersama Pro 1 FM ya, ada banyak banget juga nih rangkaian-rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda, lagu-lagu yang juga bisa bikin minggu Anda jadi lebih happy lagi, karena saya masih akan temani Anda hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, di lagu-lagu pilihan ya, kita masih lanjut sampai pukul 13 nanti, jelang saya hadirkan Warta Berita Daerah Berbahasa Minang nanti tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya udah, sembari menunggu kita dengerin yang berikut ini ya. Tadi saya udah punya Geisha, nah kali ini saya ajak Anda ke Anji yang punya jerawat rindu. Aduh, jangan sampai lah rindu itu bisa bikin jerawat ya, yang ada makin rindu makin jerawatan, wala yang ada galau abis itu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah kamu? Ternyata di antara Sumpur Kudus dan Sijunjung ada salah satu geopark nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif loh. Namanya adalah Geopark Siloke. Taman bumi ini punya luas mencapai 130 ribu hektar yang menyuguhkan pemandangan khas perbukitan batu gamping yang usianya lebih dari 260 juta tahun. Ada 25 situs keragaman geologi, 12 situs keanekaragaman hayati, dan 17 situs keragaman budaya. Pengunjung juga bisa menyaksikan indahnya ragam flora di sana, seperti Padma Raksasa Rafflesia, bunga bangkai raksasa, jamur batang bersinar, dan lain-lain. Sedangkan faunanya juga beragam, seperti harimau Sumatera, tapir, kambing hutan, binturong, siamang, burung enggang, landak, dan lainnya. Bukan cuma itu loh, geopark yang diresmikan pada 30 November 2018 ini juga memiliki banyak gua atau ngalau, serta beberapa air terjun yang sangat indah. Dengan ragam warisan geologi ini, gak heran kan kalau Siloke menjadi salah satu destinasi yang tepat untuk dikunjungi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini, tepat pukul 12 lewat 19 waktu Indonesia Barat.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi untuk lagu-lagu pilihan pendengar hingga nanti ke pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Wah, kayaknya udah mulai mendung nih di luar sana. Apakah hari ini Bukit Tinggi akan diguyur hujan? Atau ini hanya mendung yang lewat saat aja? Oke, apapun itu pendengar, pastikan Anda masih setia bersama kami karena masih banyak program dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: came for glory, we came for more. From the streets to the big stage now.
1: Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, gimana nih makan siangnya hari ini? Ada menu apa, menu lezat dan enak apa yang tersaji di rumah? Atau mungkin schedule-nya untuk makan siang di luar? Weh, enak banget ya. Apapun itu, mudah-mudahan Anda tetap bahagia. Dan pastikan masih mendengarkan Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Oke, iya hanya satu pintaku. Pintaku kali ini, iya dengerin terus dong Pro 1 FM karena sesaat lagi saya akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Berbahasa Minang di hari ini. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo, berita daerah Babahasa Minang. Hariko, Minggu 7 Juni 2026. Selamat siang Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang Hariko, kami sampaikan sari berita utama. Peningkatan kualitas diri Jo layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarok. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Padang Panjang ajak siswa perbaharui data Jo perekaman biometrik KTP elektronik. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Peningkatan kualitas diri Jo layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarok menjadi fokus para aparatur sipil negara ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Sarullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit karojonyo. Hal itu manuriknya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat. Jo bantua syukur ateh nikmat nan Allah didape. Hal itu disampaikan Buya Mahyildi dalam kegiatan Subuh Mubarak di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Manuriknya hal itu penting untuk melatih diri disiplin Jo peduli nan merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti nan seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
2: Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan.
1: Penekanan arah Gubernur Mahyildi Tasabui sesuai dengan sumangai penyelenggaran kegiatan Subuh Mubarak nan rutin digelar satio minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi jo kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat nan profesional sarato memiliki integritas moral. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Isu mengenai sosok nan disabui sebagai pocong begal nan mendatangi rumah warga belakangan ramai diperbincangkan di Kota Padang. Cerita itu menyebar lawih melalui media sosial, jo grup percakapan bahkan memunculkan berbagai versi nan mambui sebahagian masyarakat merasa resah jo khawatir. Dalam sejumlah narasi yang beredar, sosok itu dikisahkan mendatangi rumah warga pada malam hari, mengetuk atau memukul pintu rumah hingga disabui membawa senjata tajam untuk melancarkan aksi perampokan ketika penghuni rumah membuka pintu. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra mengimbau masyarakat untuk indak mudah mempercayai informasi dan alun jalih sumber jo kebenarannya. Dirinya jo mengingatkan masyarakat agar indak bertindak surang apabila menemukan hal-hal nan dianggap mencurigakan. Warga sebaiknya segera melaporkan kepada aparat keamanan atau pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Padang Panjang ajak siswa perbaharui data jo perekaman biometrik KTP elektronik. Berikut laporan Nofri.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mengajak para siswa memperbaharui data pendidikan serta melakukan perekaman biometrik kartu tanda penduduk elektronik dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Irizon menyampaikan, pihaknya mengimbau siswa khususnya nan Allah berusia 16 tahun KT untuk segera melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Dirinya menyalahkan anak yang telah berusia 16 tahun Allah dapat melakukan perekaman di Dukcapil. Sementara pencetakan KTP elektronik akan dilakukan katiko nan bersangkutan genap berusia 17 tahun. Menurut Rima, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah penerbitan KTP elektronik pada usia 17 tahun, sekaligus mendukung validitas data kependudukan. Dirinya menambahkan, perekaman sejak usia 16 tahun juga dapat mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi di masa mendatang, seperti pengurusan SIM, BPJS maupun layanan perbankan.
4: Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi.

0: kartu keluargamu serta melampirkan surat keterangan, rapor, atau bukti kenaikan tingkat pendidikan, selanjutnya dapat mendatangi kantor di Dukcapil atau mengajukan pembaruan secara daring apabila layanan online alah tersedia. Nofri melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Solo meluncurkan panduan digital IKD Smart Guide guna memperkuat layanan sekaligus memudahkan masyarakat memahami penggunaan identitas kependudukan digital IKD. Kepala Disdukcapil Kota Solo Afrizon mengatakan, inovasi itu merupakan langkah nyata untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat terhadap layanan kependudukan berbasis digital. IKD sendiri punya sejumlah keunggulan, diantaranya lebih praktis karena indak memerlukan dokumen fisik, aman jo sistem enkripsi dan perlindungan PIN pribadi, serta memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik dalam satu aplikasi. Afrizon berharap melalui inovasi itu pemanfaatan IKD di masyarakat semakin meningkat serta mendorong tawujudnya pelayanan publik nan capek, mudah jo transparan di Kota Solo. Berita terakhir. 38 Dubes Tamasua Wakasal ramaikan event olahraga internasional Jam Gadang Fun Run 2026 nan berlangsung 7 Juni. Berikui laporan Joni Marbeta.
2: Internasional Jam Gadang Fun Run 2026 nan digelar dalam rangka menyambut 100 tahun Sabai Jam Gadang mendapat antusias tinggi dari masyarakat hingga tercatat tak lama mendaftar dari total target 2000 orang peserta untuk mengikuti ajang lari internasional sejauh 5 km tu. Kegiatan berlangsung 7 Juni 2026 mengambil lokasi start jauh finish di kawasan Taman Pedestrian Jam Gadang Bukit Tinggi. Event koordinasi Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas IKA Unan bekerjasama jo IMLF Pemerintah Kota Bukit Tinggi Marapi Ranas jo Beyond Run. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP mengatakan Pemerintah Kota Bukit Tinggi ingin memberikan persiapan terbaik bagi para tamu dan hadir dalam rangka kegiatan berskala internasional itu. Internasional Jam Gadang Fun Run 2026 juga dihadiri pan negara sahabat termasuk Duta Besar Belanda menurut Ibnu Asis dan bergelar adik Sultan Saidi itu bahwa Internasional Jam Gadang Fun Run merupakan event ikonik dan direncanakan menjadi agenda tahunan Kota Bukit Tinggi. Bahkan pemerintah Kota Bukit Tinggi berencana pula mempatenkan penyelenggaraan kegiatan itu sebagai kebagian promosi wisata internasional daerah.
3: Insyaallah secara garis besar Kota Bukit Tinggi siap untuk menyelenggarakan kegiatan nasional Jam Gadang Fun Run ini dalam rangka memperingati satu tahun Jam Gadang, kan memberikan persiapan yang terbaik dan pelayanan terbaik agar semua bisa merasa bahagia, semua bisa menikmati event yang luar biasa ini. Insyaallah kita akan coba menghindari kesalahan-kesalahan yang kecil yang tidak perlu agar kegiatan kita ini bisa lancar dan sukses dari awal sampai akhir.
4: Dan pasti ada usulan dipatenkan ya Pak acara ini.
3: Insyaallah kita sangat mendukung upaya itu karena Jam Gadang Fun Run ini akan menjadi hal yang ikonik di Kota Bukit Tinggi sebagai simbol tentang Kota Bukit Tinggi. Maka perlu kita dukung agar kegiatan ini ke depan bisa berjalan selanjutnya berketerusan.
2: Dengan kehadiran puluhan duta besar dan juga pejabat nasional, kegiatanku diharapkan mampu memperkuat citra Kota Bukit Tinggi sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat nan aduh kiniko. Juni Marbeta mengemban untuk Berita Rahminang pada siang hariko.
1: Sekian berita daerah Babahas Sominang untuk siang hariko Minggu 7 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan di suap pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang.

Selamat siang pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.

0: Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Benar, kita sudah di Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu Hayu Mari. Silakan untuk yang pengen request lagunya Cinderella.
1: Siang ini dengan requestan lagu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo Ibu Yulia.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah baik juga. Oke, ini kayaknya semangat cerah sekali ini Ibu ya. Apakah secerah cuaca di sana Ibu hari ini?
1: Cuaca nggak cerah, hari ini mendung.
0: Kok sama sih? Sama di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi juga loh.
1: Nanti satu langit.
0: Iya, tumben-tumbenan sama ya. Karena kan kadang ada masanya dia berbeda kan Bu.
1: Iya.
0: Oh gitu. Iya deh, berarti kali ini sama nih. Ibu hari Minggunya nggak kemana-mana?
1: Nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Tapi ada di mana-mana seperti biasa lah gitu ya.
1: Iya.
0: Yang penting Ibu bisa mengepakkan sayap di mana saja berada. Nah itu yang terpenting ya gak sih?
1: Iya. Okay. Kalau sayap kering bisa terbang, kalau basah nggak bisa terbang.
0: Aduh, kalau basah berat ya Bu ya. Nggak akan bisa dia terbang, itu betul juga loh.
1: Iya
0: benar-benar. Ibu, kayak tadi udah serius banget ya kan? Ternyata iya juga loh.
1: Iya, gimana mau terbang?
0: Gimana mau terbang? Bener. Ya udah dikeringin dulu. Kalau misalnya basah nanti dikeringin dulu Bu sama ini, sama hair dryer.
1: Emaknya rambut.
0: Iya kan, mau rambut ya. Itu abis berapa banyak itu watt listriknya ya. Pasti banyak banget.
1: Iya.
0: Oke deh, ibu lagu kita dulu ya Bu ya. Ini Tia sebutin dulu, gimana mau Ibu?
1: Ayo sebutin lah.
0: Oke ya, ini lagu-lagu yang bisa Ibu pilih untuk kita puterin di siang ini. Yang pertama ada Padi, Begitu Indah. Terus Reza Artamevia, Cinta Kita. Jerox, Berharap Kau Kembali. Astrid, Cinta Itu. Sheila on Seven, Bertahan Di Sana. Pingkan, Cinta Takkan Usai. Gigi, Cinta Terakhir. Warna, Dalam Hati Saja. The Rain, Dengar Bisiku. Tangga, Jangan Bilang-Bilang. Tuh, Ibu mau yang mana?
1: Jangan bilang-bilang.
0: Berarti rahasia dong. Gak boleh bilang-bilang ya. Iya deh. Boleh. Tapi kalau salam-salamannya boleh dong dibilang-bilang?
1: Iya, salamnya boleh lah. Kalau enggak dengar orang.
0: Iya, makanya. Tuh dia tuh. Silakan disalamin dulu Ibu.
1: Salamnya pertama bakat Tia yang lagi tugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah, terima kasih Ibu. Doa yang sama buat Ibu ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke.
1: Afirman Lila Uci Madiman Angkel Gazi. Putra Lumut.
0: Oke.
1: Putra Lumut Baju Temame Bang Ardi, Bang Deni. Rahma,
0: okay.
1: Madimat, Bang Fauzi.
0: Ayang
1: gak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkecuali.
0: Siap, baik.
1: Makasih,
0: kalau begitu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yulia di Pasaman. Ya, pengen denger lagunya Tangga Jangan Bilang-Bilang. Boleh. Oke. Lanjut lagi nih. Yang ini juga Jangan Bilang-Bilang apa gimana kira-kira? Cinderella.
2: Cinderella, untukkan lagu. Assalamualaikum Mbak Tia.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Diman.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Mendung
0: banget. Ini kayak awannya udah susah menahan hujan ini kayaknya.
2: Oh iya, sama.
0: Oh sama berarti ya. Aduh.
2: Kami di sini pergi ya, di Bukit Tinggi.
0: Oh, tapi sama tadi sama Ibu Yulia di Pasaman juga kok.
2: Iya.
0: Mendung gitu.
2: Lebih seminggu ya.
0: Betul. Mbak anda pai main kemari mama. Kok orang 100 tahun jam gadang banyak acara, ha?
2: Ayo, bari ibu malam.
0: Iya, banyak acara di Bukit Tinggi, di pelataran Jam Gadang. Nah, kalau ada waktu, ada kesempatan, datanglah Mama. Nanti itu di tanggal 21 orang sarapan bersama di situ, gratis makan di sini.
2: Makan bersama.
0: Makan bersama.
2: Ya, nanti ya ke situ teman tuh.
0: Di Jam Gadang ya, Ma, tanggal 21.
2: Ah,
0: 21 Juni itu acara puncak, acara terakhirnya 100 tahun Jam Gadang. Ah, tapi enggak boleh bungkus, bawa pulang dong, makan di situ saja.
2: Betul.
0: Kalau ada waktu datanglah Mama meramaikan tuh. Jadi. Makanya apa ilah Mama Jo Bang Ardi bagaikan. Mama, lagu lah dulu Mama. Kulah nyanyi wa ko ha yang bisa Mama pilih. Padi begitu indah. Reza Artamevia, Cinta Kita. Jerox. Cinta Kita sih lah, Ma.
2: Makan siang tu.
0: Yang makan siang Mak Tia, Ma.
2: Sudah,
0: alhamdulillah. Tu para lu tu, Ma. Mama bahas macam kan?
2: Benar sudah leh.
0: Tu nak para lu tu nak untuk awaknya, Ma. Lah lama banget ya, sudah makan langsung mengopi deh, nak dolai. Menyala. Iyo batu tu, Ma. Siapa nak mama salami lah itu?
2: Salamnya untuk Sihan, untuk Julia, untuk Bang Denny, untuk Bang Cita Lemes, sama Bang Nabung,
0: siap.
2: Untuk Mary di Bekasi, Irman, untuk Linda, Labu Linda,
0: nanti
2: mungkin nak Labu Bang Adi mungkin di Pasar Anak, ya.
0: Sana di mana lio gini tu, Mak?
2: Mungkin pasar kan.
0: Mungkin yo.
2: Adalah untuk Madi, untuk Ula, untuk Puti Kapaduan.
0: Jadi.
2: Untuk Rama. Untuk Dasar Lumut sama Uli Desi.
0: Okey.
2: Untuk Mira Pengana. Untuk Kabir Mahu. Untuk Yang Belala.
0: Okey.
2: Untuk Mr. Al. Petis Gombang, semua Mak Tia. Kita pada tu. Pak Untung lah, gabung lah Untung.
0: Untuk apa Untung?
2: Untuk pada tumbuh dulu.
0: Jadi Mama. Tumbuh
2: lagi ada Mama.
0: Jadi. Kalau pernah Pak Untung.
2: Ya, terima kasih Mak Tia.
0: Iya, sama-sama Mak Dima.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman di Payakumbuh ya. Request lagu Reza Artamevia, Cinta Kita. Oke, selanjutnya kita terima lagi nih Cinderella.
3: Yang ini dengan requestan lagu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unimut.
3: Halo kembali, apa kabar Kak Tia?
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Unimut ya, gimana kabarnya nih, baik juga kan?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sehat.
3: Sehat, Mas. Lagi
0: mendung-mendung tanggung
3: lagi,
0: ya.
3: Mendung-mendung tanggung gitu.
0: Iya, mendung-mendung tanggung-tanggung bentar lagi mau hujan gitu ya.
3: Iya, semoga nanti turun hujan, hujannya bawa berkah,
0: amin.
3: Bawa manfaat bagi kita semua.
0: Amin.
3: Ya,
0: Tia. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Oke deh. Uni Mutia. Ini di Biaro, ini kan jalan lintas gitu ya. Uni tuh rumahnya dekat jalan gede atau gimana? Masuk-masuk ke dalam gitu.
3: masuk ke dalam arah ke atas.
0: Oh, arah ke atas. Iya,
3: itu kan simpang empat jalan lintas, jadi kita arah ke atasnya.
0: Oh, benar. Jadi enggak yang terlalu hingar-bingar ya, karena kalau liburan gini kan tuh biasanya di jalan lintas ini tuh ramai, macet gitu kan, banyak kendaraan.
3: Di jalan lintasnya itu lumayan ramai, soalnya kan kalau kita ke tempat saudara kan memang di jalan lintas itu dekat perumahan Sakinah kan.
0: Oh, iya betul.
3: Tapi kalau kita nginap di situ emang enggak bisa tidur gitu.
0: Iya, karena emang
3: kita belum terbiasa kan. Betul. Tapi kalau kakak itu udah beradaptasi dia dengan lingkungannya, enak juga tidurnya nampak sama kita.
0: Iyalah, benar. Karena emang ibaratnya udah keadaan menuntut gitu. Jadi mau gimana ya kan?
3: Iya, pertama dia udah keadaan, terus dia udah beradaptasi dengan lingkungannya.
0: Udah adaptasi.
3: Sementara kita
0: ya.
3: Sementara kadang nginap semalam dua malam gitu kan. Jadi kita dia udah tidur nyenyak, kita kerasa kerusuk, ngapain? Katanya kan ini nggak bisa tidur.
0: Iya, aduh kasihan banget ya. Jadi kayaknya emang intinya ya kalau memang nggak harus nginep ya nggak usah gitu ya. Mending di rumah aja gitu ya.
3: Mending di rumah aja. Tapi walaupun kita tinggalnya agak ke dalam, emang agak di pinggir jalan juga gitu kan. Ada bentar ada mobil, ada motor gitu kan. Apalagi kalau yang anak-anak zaman sekarang, motornya itu kan yang racing itu yang
0: gitu. Aduh itu nyebelin banget ya Uni ya. Benar-benar. Iya itu ganggu banget sih.
3: Memang iya ganggu banget gitu. Jadi yang mau dibilangin ntar salah tanggapan lagi.
0: Iya, jadi, serba salah.
3: Kita serba salah kita. Jadi kalau lewat mending kita tutup kuping aja dulu daripada kupingnya sakit gitu kan. Walaupun rumahnya agak ke dalam tapi memang dekat rumah kita tuh di depannya ada gang. Jadi ada motor mandir-mandir gitu kan. Tapi kalau mobil tidak masalah. Yang parahnya ini katanya ya knalpot racing gitu yang suaranya gede gitu kan.
0: Iya, itu yang paling parah ya Uni ya. Itu memang harus ditindak itu.
3: Ya tapi mau gimana lagi kan. Ya kita terima aja lah. Nanti ya bertindak kadang gimana ya,
0: serba salah lah intinya.
3: Pernah dilakukan. Ya soalnya pernah ditegur sama wali negari gitu kan. Jadi dibilangin lah ke orang tuanya, malah orang tuanya malah
0: membali ya gitu ya. Orang tuanya malah membali ya.
3: Jadi ya susah lah, biar aja lah kalau dapat buat bapak-bapak para aparat keamanan yang kalau ada monitor kayak kepolisian kayak polsek gitu, kalau dapat bapak-bapak itu yang bertindak gitu. Itulah himbauan dari kami masyarakat yang sekitar sini. Ibaratnya di apa nih namanya, kalau desa kampungnya Balai Gurah gitu.
0: Betul. Iya. Oke.
3: Okay. Masyarakat di sini buat bapak-bapak yang di biar sana di polsek gitu ya, sudah mendengarlah keluhan para warga gitu.
0: Okay.
3: Soalnya kan gini Kak Tia ya.
0: Ini udah masuk ke RRI nih Uni, kepanjangan ini yang untuk protesnya.
3: Iya,
0: ini di Halo RRI aja Uni sampaikan lebih detail ya. Tapi cuma simpel aja. Tadi aku nanyanya simpel aja gitu. Jangan terlalu mendetail. Kalau terlalu mendetail boleh di Senin, Rabu, Jumat ya, setiap jam 9 pagi sampai jam 10. Nah, silakan deh di sana nanti Uni laporkan, jadi kita catat gitu, bisa kita laporkan. Iya, boleh ya. Izin ya. Kalau di Cinderella terlalu berat itu kita.
3: Terlalu berat lah ya. Lagi bukan ajangnya itu.
0: Bukan ajangnya, enggak tepat ajangnya gitu ya. Maaf ya Uni ya.
3: Enggak apa-apa. Harusnya kita yang minta maaf dong tadi ya. Ya,
0: enggak apa-apa.
3: Enggak
0: apa-apa, santai. Oke deh Uni, lagu dulu lah Uni. Uni pengennya lagu yang mana? Karena kan
3: lagunya enggak salah tadi ada Jerok ya.
0: Iya, ada Jerok, Berharap Kau Kembali tuh. Mau itu?
3: Itu aja Kak Tia.
0: Siap, disalamin Uni.
3: Salam buat Kak Tia yang lagi tugas.
0: Thank you.
3: Semoga tetap sehat selalu keluarga. Amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Dan dilancarkan rezeki kita pak usahanya ya Kak Tia ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Salam juga buat Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya. Semoga tetap sehat semuanya. Amin. Salam juga buat semua pendengar setia Radio RRI. Baik yang udah gabung tadi, ada Uni Yulia, ada Mak Diman. Terus salam juga buat semua yang akan gabung nanti.
0: Okay.
3: Salam sehat, salam kompak buat pendengar Radio RRI Pro 1 di Cianjur ya, Katia.
0: Okay, baik Uni. Siap.
3: Iya, terima kasih banyak Katia.
0: Sama-sama Uni Mutia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Mutia ya. Request lagu Jerox Berharap Kau Kembali. Oke, boleh nanti yang misalnya ada keluhan juga tuh kayak Uni Mutia barusan, boleh ya itu disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai 10 pagi. Nah, itu emang ajangnya di sana, emang program kita untuk menerima keluhan-keluhan Anda seputaran fasilitas publik atau keadaan-keadaan yang menuntut ya perhatian dari pihak yang berwenang. Oke, boleh di WhatsApp nanti atau boleh di telepon juga langsung. Yaudah kalau gitu nanti kita akan terima lagi ya penelpon selanjutnya di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Sekarang kita ke lagu dulu nih yang disuka sama Ibu Yulia. Pengen dengerin Tangga Jangan Bilang-Bilang. Untuk Madiman dan juga Uni Mutia ditungguin lagunya, tetap di Pro 1 FM di Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega, diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau

0: dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi. Masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Dan pendengar, yuk silakan untuk Anda yang masih pengen request ya lagu-lagu yang disuka, langsung aja di 0811 669 9720. Nah, kita bakal tungguin ya. Masih ada waktu kita sampai nanti ke jam 3 sore, oke? Okay? Nah, kita coba terima dulu. Nah, ini dia ya, Cinderella.
1: Cinderella, ruang pula. Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kemana aja ini Uni Dewi?
1: Seminggu udah 10 hari ini kurang sehat ini.
0: Aduh, kenapa itu rupanya?
1: Apa itu, mimisan?
0: Aduh, mimisan, kenapa itu, panas atau gimana Uni, kok bisa sampai mimisan?
1: Panas juga, hipertensi juga, jadi itulah pemicu mimisan itu, jadi pecah pembuluh darah di hidung Uni.
0: Baik. Oke. Nah, itu berarti harus ini dong ya, harus benar-benar intensif ya. Perawatannya gimana Uni? Ini sempat dirawat di rumah sakit atau bisa rawat jalan aja?
1: Sempat dirawat satu malam.
0: Satu malam. Oke.
1: Okay. Karena darahnya enggak berhenti.
0: Wah. Bahaya juga ya Uni ya, bisa sampai segitunya ya.
1: Iya, itulah pesan ya kalau buat sahabat semua, kalau kita hipertensi, itu dua kemungkinan, pecah pembuluh darah ke otak, kedua pecah pembuluh darah ke hidung.
0: Iya Allah, kalau ke otak malah lebih bahaya lagi dong.
1: Iya, kalau ke otak itu jadi stroke, lumpuh sebelah.
0: Betul.
1: Itu yang di makanan yang dikonsumsi harus apa, kopi harus apa, nggak boleh sama sekali.
0: Jadi apa nih yang boleh dikonsumsi yang aman untuk Uni gitu?
1: Kalau untuk sekarang itu sayuran, buahan, udara panas gini nggak bisa.
0: Terus gimana ya kalau perkara udara, cuaca tuh kan di luar ini ya kemampuan kita gitu kan? Nah ya, itu gimana betul. Dong?
1: Cuma itu kita diam di rumah aja, nggak boleh keluar.
0: Iya, jadi emang benar-benar disuruh istirahat tuh. Iya.
1: Terus itu makanannya manis-manis, jangan terlalu, boleh makan minum kopi tapi agak
0: nggak pakai gula,
1: kadarnya sedikit.
0: Kopinya gitu.
1: Tapi gulanya dikurangi.
0: Gula dikurangi, kopinya pun nggak boleh yang terlalu kental gitu ya, jadi yang encer. Wah, itulah ya Uni. Jadi ya sebelum kita sakit, nah mumpung masih pada sehat di luar sana, yuk jaga kesehatan. Kalau udah terlanjur sakit, udah banyak yang harus diingat.
1: Benar.
0: Iya deh. Aduh Uni, kita bantu doa aja bisanya ya. Mudah-mudahan Uni segera sembuh, segera pulih lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh.
1: Sekarang udah mendingan, baru hari. Kemarin siap check up lagi, udah aman kata dokternya.
0: Udah aman kata dokternya, udah. Alhamdulillah. Nggak harus dirawat lagi kan?
1: Nggak.
0: Iya. Jadi emang benar-benar tinggal jaga atau lakukan pola hidup yang sehat, sesehat itu. Kalau udah keluar jalur lagi, takutnya nanti terjadi lagi hal yang tidak diinginkan.
1: Itu yang Uni takut, makanya Uni itu di rumah aja, nggak keluar.
0: Iya benar. Oke deh, siap. Uni udah dengar lagu kita tadi atau mau Tia sebutin lagi ini?
1: Sebutinlah gak 2 atau 3 Uni Mutia.
0: Oke, semuanya juga gak apa-apa buat Uni Dewi ya. Apa yang enggak
1: Uni Mutia bermurah hati, terima kasih.
0: Iya deh, nah ini masih bisa dipilih ya. Ada Padi, Begitu Indah, Astrid, Cinta Itu, Sheila on Seven, Bertahan Di Sana, Pingkan, Cinta Takkan Usai, Gigi.
1: Pingkan
0: aja udah langsung ketemu yang di hati gitu ya.
1: Alhamdulillah Uni di sini udah turun hujan.
0: Sama, di sini juga udah nih Uni, kebetulan di gedung kita lagi ada yang berale juga. Jadi udahlah ya, ini berale hujan-hujan.

0: aman.
1: Enggak apa-apa, berkah rahmat
0: berkah.
1: Itu.
0: Amin ya Allah. Mudah-mudahan hujan-hujan yang turun kali ini membawa berkah untuk kita semua.
1: Amin.
0: Ya. Amin.
1: Oke, Uni, bisa salam Ibu semua ya Uni ya.
0: Okay,
1: salam buat Uni.
0: Siap.
1: Terus salam buatnya Lila, ada Bang Ardi juga, ada Bang Abu.
0: Iya,
1: baik. Salam juga buat Nasir Abang, Bunda Gazi, Uni Rahma, Uni Nita, Uni siapa Uci ada juga di Sapa Duan.
0: Baik.
1: Terus salam juga buat tadi Mak Diman ya. Terus salam juga buatnya Uci yang di Wiru tadi, Uni Mutia ya.
0: Ah iya, betul.
1: Uni Yulia juga. Pokoknya salam-salam semua lah Uni.
0: Oke, baik Uni. Sama-sama Uni Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Dewi Samudra ya di Bukit Kawin. Oke, request lagunya Pinkan, Cinta Takkan Usai. Nah, yuk lanjut lagi silakan. Masih di 0811-669-9720 Cinderella. Cinderella, halo.
2: Selamat siang.
0: Kenapa terdiam? Ini mana orangnya?
2: Enggak ya. Assalamualaikum. Aku lepasin ini loh, Kak. Lepasin
0: headset. Oh gitu. Jadi agak-agak loading dia ya, Bang Firman.
2: Enggak, delay.
0: Iya
2: deh. Aku lepasin headset dulu. Oh. Tadi ya tadi lagi.
0: Oh, jadi enggak apa-apa. Emang lagi di mana ini, Bang Firman?
2: Aku lagi di Bintaro, Kak.
0: Oh, lagi di Bintaro. Nih, lagi jalan aja atau gimana? Ada kegiatan memang di luar?
2: Memang kegiatan kita hampir seminggu ini udah di jalan, Kak. Memang fokus di jalan dan ditemani selalu sama Pro 1 Bukit Tinggi.
0: Wih, luar biasa. Keren banget loh. Kita senang banget yang begini. Pendengar setia gitu ya, pecinta Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Benar, Kak.
0: Iya. Cuaca gimana di sana? Cuacanya gimana,
2: di
0: Bang?
2: Di sini panas terik, Kak.
0: Wih, panas terik beda banget sama di kampung ini ya. Di sini lagi hujan. Walaupun gak deras, tapi cukuplah membasahi bumi gitu.
2: Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan betah.
0: Amin ya Allah, amin. Oke deh. Bang Firman, sehat-sehat kan semuanya ya?
2: Alhamdulillah, Kak, sehat. Alhamdulillah. Dalam seminggu ini aku sibuk, Kak. Tadi malam aja aku pulang jam 3.
0: Aduh. Jam 3 baru pulang.
2: Ada lonjakan kesibukan ya.
0: Oh.
2: Memang ada kegiatan baru, Kak, sekarang.
0: Oh, apa itu rupanya kalau kita boleh tahu?
2: Ya, sama Kak Irfi udah di sharing sih kemarin.
0: Aku nggak ketemu Irfi.
2: Enggak, itu kalau Kak Irfi mau dengar ini, kabarnya aku diterima lamaran kerja di salah satu driving healing perusahaannya, dan aku udah kerja dan fokus di jalan. Memang itu lebih menjanjikan ya untuk penghasilannya, dan memang untuk kerjanya aku 24 jam gitu, bisa 24 jam.
0: Wah, kalau sehari itu bisa lebih dari 24 jam kayaknya kepake bisa semua lebih. Tuh ya.
2: Iya, itulah. Kabar baik, jika rezekinya juga nambah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan aku juga udah senjatanya udah disiapin, handphone udah dua.
0: Wish,
2: satu
0: mantap.
2: Dengerin Pro 1, yang satu buat kerja.
0: Tetap ya. Alhamdulillah.
2: Benar.
0: Iya deh.
2: Memang udah disediakan semuanya ini untuk kerja, yang untuk kerja ini nggak boleh diganggu. Yang ini untuk fokus untuk hiburan.
0: Iya.
2: Sosial media.
0: Iya. Baik, pokoknya semangat terus ya buat Bang Firman, jaga kesehatan juga meskipun sibuk, jangan sampai lupa istirahat, makan jangan telat-telat, deh multivitamin juga diminum tuh, ya kan?
2: Siap, Kak, terima kasih doanya. Okay. Ini mungkin karena doa dari teman-teman juga ya, ada yang nyampe ke aku, dan aku juga diberi rezeki yang cukup lah ya.
0: Iya, betul-betul. Kita kan gak tahu ya doa dari siapa yang terkabul.
2: dalam ya dalam kondisi ekonomi sekarang rupiah aja 18.000 lah sekarang.
0: Iya, benar-benar loh. Itu dia tuh ya.
2: Nah, dan aku cukup bersyukur Kak, dengan pencapaian aku hari ini.
0: Alhamdulillah, kita ikut senang ya dengar ini ceritanya Bang Firman, kisah hidupnya. Mudah-mudahan terus sukses deh ya. Amin, amin, amin, amin.
2: Amin, amin Kak. Senggak-nggaknya bisa bertahan Kak.
0: Iya.
2: Sukses yang senggak-nggaknya bisa bertahan di rantau.
0: Harus, harus bertahan tuh ya. Demi, pokoknya lah demi semuanya lah.
2: Demi,
0: ya.
2: Demi, demi tanggung jawab.
0: Demi tanggung jawab. Benar, benar, benar.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Itu aja Kak.
0: Biar makin semangat, pengen lagu yang mana ini Bang Firman siang ini? Aku sebutin lagi ya lagunya ya.
2: Gak usah Kak. Gak usah. Aku monitor dari tadi.
0: Wih,
2: ada.
0: Mantap.
2: Padi aja, begitu indah.
0: Padi,
2: semuanya bagus, indah. Kak.
0: Iya,
2: semuanya
0: kan?
2: Bagus. Aku juga ada Shalom Seven tadi. Bertahan di sana juga bagus.
0: Betul.
2: Cuman aku milih padi aja.
0: Padi aja, aku, boleh.
2: Ya, salam-salam ya, Kak.
0: Silakan, Bang Firman. Buat siapa nih?
2: Salam-salam pertama buat Kak Tia.
0: Terima kasih,
2: Kak. Terus satu lagi, salam juga buat Bu Yulia tadi yang pertama, yang udah gabung dari Pasaman.
0: Iya, oke.
2: Salam juga Ibu Dewi Samudra di Gelora Tangkama yang barusan turun ya. Ada Kak Mutia juga di Biaru, di terus ada Pak Diman ya di Payakumbuh. Salam juga buat Kak Rahma di Batu Sangkar. Salam juga buat ibu aku yang selalu monitor di Kota Tugu Kak. Dia selalu monitor.
0: Wah, salam ya buat ibunya Bang Firman.
2: Maupun Cinderella dia monitor.
0: Luar biasa.
2: Dia senang lagu-lagu, dia suka bernyanyi dia. Ya, terus salam juga buat Natasha Lila di Padang Pariaman.
0: Oke.
2: Aku kira itu aja ya Kak.
0: Itu aja.
2: Yang enggak tersebutin salam spesial buat mereka. Yang buat mau gabung nanti disalamin juga. Mungkin itu aja ya Kak.
0: Baik.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Firman, sukses ya, sehat selalu, pokoknya bahagia selalu juga, berkah rezekinya ya, amin ya robbal alamin. Oke lanjut, Cinderella. Cinderella.
2: Siang ini dengar requestan lagu.
0: Iya, oke deh. Kenapa ini telat juga?
2: Harusnya saya masuk dari pertama, tapi backsound ini lama banget. Wah, si Tia lagi pasang pempes nih.
0: Iya ya, nggak apa-apa, sesekali kita nggak jadi yang pertama itu nggak masalah kok. Harus ada variasi di hidup ini, Bang Ardi.
2: Cuma kalau namanya yang pertama itu kalau dia kesininya bebahan.
0: Kenapa?
2: Dapet nggak?
0: Nggak apa-apa. Sesekali Bang Ardi itu harus dikasih spot jantung gitu. Jadi kan bisa, wah ini makin termotivasi nih pengen masuk gitu kan.
2: Bukan ini jadinya jantungan, bukannya spot jantung.
0: Bukan spot jantung lagi, udah jantungan jatohnya ya.
2: Iya.
0: Iya, amit-amit aja, jangan nyebut-nyebut jantungan. Sehat-sehat dong kita gitu. Ini mesti penting.
2: Ya, dari kemarin wajib. Perasaannya dari kemarin saya ke pasar nih, habis Cinderella dapat saya ke pasar. Biasanya dari sini ke Jam Gadang 10 menit ya.
0: Sekarang
2: sampai ke sejam lebih.
0: Kok sejam
2: saya
0: lebih?
2: Saya masuk dari orang kemarin kan ada pawai tuh. Ditutup di ini Jalan Minangkabau.
0: Balik lagi ke
2: Kampung Cina. Terus deh masuk dari Wow. Ditutup lagi dari sana. Masuk dari mana masuknya? Terpaksa parkirin Honda di Kampung Cino, jalan kaki ke atas.
0: Iya beneran ya. Ya gimana ya? Abis Bang Ardi memang harus melewati rute itu, mau diapain?
2: Iya, harus melewati. Terpaksa kita sport dengkul.
0: Iya. Tadi udah sport jantung, terus jantungan, abis kemarin sport dengkul, abis ini sport apa lagi ini? Ini kayaknya hidup penuh dengan sport ya. Aduh, ya nggak apa-apa lah, biar sehat gitu, keringetan, biar sehat Bang Ardi.
2: Benar deh, pusing kemarin ya, sampai sejam 20 menit.
0: Iya, aduh, kacau. Ini sampai tanggal 21 nih bakal begini-gini terus nih kayaknya nih.
2: Iya, terus aja nih, ada pentas lah, ada ini terus.
0: Iya.
2: Tanggal 21 terakhir itu ada run kan gitu.
0: Iya benar. Ya soalnya kita lagi alek gadang ya, gimana kan? Benar-benar. Iyalah nggak apa-apa. Soalnya kalau untuk perayaannya 100 tahun lagi, insya Allah kita nggak ada di dunia nih.
2: Iya.
0: Iya kan. Jadi ya udahlah nikmatin aja dulu yang ini, gitu.
2: Ini hari hujan di sana hujannya.
0: Iya hujan-hujan, benar.
2: Kalau gitu saya buka sama ini deh.
0: Apa tuh?
2: Sama
0: coba.
2: Peribahasa.
0: Wih, peribahasa berat ini kayaknya nih. Coba deh kita dengar.
2: Hujan emas di negeri orang.
0: Hujan batu di negeri
2: lebih
0: kita.
2: Lebih enak orang di negeri itu dong.
0: Jadi kalau di negeri kita emasnya nggak nyampe nih.
2: Iya.
0: Terus?
2: Hujan emas di negeri orang lebih enak di negeri itu dong. Orang di negeri itu dong. Kan
0: iya,
2: gitu.
0: iya juga. Itu bukan peribahasa sih, kayak lebih ke improvisasi kata ya kayaknya ya.
2: Improvisasi.
0: Ah kacau. Nah terus.
2: Iya kan, ini kan ada katanya hujan emas di negeri orang. Iya. Yeah. Kalau pepatahnya.
0: Hujan batu di negeri apa? Kita. Gitu kan.
2: Yakin dia? Yakin. Yakin.
0: Enggak juga sih, enggak seyakin itu sih. Kacau emang nih . Beneran. Terus. Ada lagi enggak?
2: Gali lubang. Tutup dong.
0: Iya, oh bukan gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lagi dong. Jangan sampai entar orang gitu. Jatuh terjerembab gitu ya.
2: Iya, bukan apa-apa, udah digali lubang kita. Iya. Digali lagi lubang, tambah gede lubang, tambah dalam.
0: Nah, benar-benar banget, benar banget, iya kan?
2: Bagaikan serigala berbulu ketek, serem amat.
0: Iya kan? Iya, Bang Ardi, sebentar banget ya. Ini aku mesen kurir tadi, minta tolong sama teman sebentar, jadi matiin, sebentar banget.
2: Iya.

0: Oke. Okay. Iya, akhirnya saya kembali. Ini kurirnya nyampe. Iya. Kita lagi on air terima telepon, ya kan? Iya. Oke, okay, baik-baik.
1: Pokoknya yang itu dulu kita diambil.
0: Iya, siap-siap yang itu dulu. Oke, okay, nah terus apa lagi nih? Ada lagi enggak nih peribahasanya?
1: Bagaikan serigala berbulu, kalau dicukur mungkin lebih keren.
0: Astagfirullah, bagaimana jadi sping dong dia itu serigala dicukur? Jadi kayak kucing yang gak ada bulunya itu loh, kedinginan ntar itu serigala. Gimana ceritanya?
1: Terus? Dia dari ganteng, genius, usia tua, usia lanjut,
0: terus?
1: Pinter dan bermutu.
0: Wih. Ini kayaknya bagus nih, Bismillah ya. Disingkat.
1: Ganjelan pintu.
0: Aduh, ganjelan pintu enggak bagus ya ternyata. Menderita sekali nasibku. yang lain yang bagus dong, Bang Ardi.
1: Iya, udah. Komunitas pecinta cincin dan loreng. Tapi ganteng.
0: Oh, komunitas pecinta cincin dan loreng, tapi ganteng. Nah, ya. Tuh disingkat.
1: Nah, itu. Kunci loteng.
0: Kunci loteng. Emang loteng dikunci buat apaan? Dikunci dia. Nah,
1: kalau kita punya rumah di atas kan loteng kan ada kuncinya juga kamarnya.
0: Oh, iya. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada gunanya ya dikunci ya. Siap. Oke. Terus apa lagi?
1: Lila dari masyarakat organisasi dangdut Orde Lama.
0: Kenapa harus ada dangdutnya sih? Pro satu kan, udah nggak ada dangdut.
1: Orde Lama. Dangdut Orde Lama.
0: Orde Lama disingkat.
1: Modol.
0: Modol. Ih, siang-siang ngomongin itu, males banget deh. Oke, terus untung aku tadi udah makan, ya kan gak akan terganggu ini dengan kata-katanya Bang Ardi ini ya. Oke, terus lanjut.
1: Lila dari tukang kumpul arisan.
0: Kelarin dulu baru ketawa.
1: Lila dari tukang kumpul arisan. Tukang kumpul arisan warga negara.
0: Weh, berat nih, banyak nih mau dikumpulin. Disingkat.
1: Tukul arwana.
0: Iya, nggak apa-apa lah, bagusan juga ya. Aku termasuk ngefans sama Mas Tukul.
1: Iya, apalagi dia sekarang lagi sakit.
0: Lagi sakit apa lagi? Ini kok sakit mulu perasaan?
1: Udah lama sakit dia kan dah. Berapa tahun?
0: Aduh.
1: Dia, saya ingat sama dia bercanda itu tuh. Yang begini nih.
0: Yang gimana?
1: Saya lagi ini, saya nyanyi ini. Suasana di kota santri kan gitu.
0: Betul.
1: Salah tuh.
0: Terus lagi ternyata.
1: Gitu. Abis gimana? Suasana di kamar mandi katanya gitu.
0: Kacau di kamar mandi ya, banyak ya suasananya di kamar mandi ya, kedinginan gitu kan, kebasahan. Iya deh. Bang Ardi, lagu
1: apa ya lagunya tinggal
0: lagu yang masih bisa dipilih ya. Ini ada Astrid, Cinta Itu, Sheila on Seven, Bertahan di Sana, Gigi, Cinta Terakhir, Warna Dalam Hati Saja, The Rain, Dengar Bisikku. Mau yang mana tuh?
1: Aduh, tadi saya mau minta tuh apa arti di Artamevia, tapi dia diambil sama Diman Beethoven.
0: Iya, Artamevia gitu. Enggak tuh Reza.
1: Iya, Reza Artamevia.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Udah diambil sama sama Diman Beethoven. Aduh.
0: Ma Diman Beethoven. Kenapa udah jadi Beethoven namanya Mak Diman?
1: Ini dia tahu aja lagu yang mau kita pilih.
0: Iya, berarti sehati Bang Ardi sama Mak Diman.
1: Apa ya?
0: Yang mana
1: tadi
0: nih?
1: Ya? Siapa? Astrid apa tadi?
0: Astrid, Cinta Itu, Sheila on Seven, Bertahan di Sana, Gigi,
1: Cinta Itu.
0: Iya, Cinta Itu.
1: Cinta Itu, Sheila on Seven, Bertahan di Sana.
0: Nah, udah Gigi, gitu. Cinta Terakhir, Warna Dalam Hati Saja, The Rain, Dengar Bisikku.
1: Warna deh, coba deh. Warna.
0: Okay. Boleh. Siap. Disalamin Bang Ardi.
1: Iya, Tia dari peneliti remaja dan usia tua. Bukan cuma ikut tren.
0: Tapi disingkat.
1: Perut buncis.
0: Iya, capek banget ya. Untung keadaanku tidak begitu, ya kan?
1: Jangan, ya, jangan sampai.
0: Jangan, gak mau.
1: Jadi, saya aja jadi cowok, kalau ngelihat cowok perutnya buncit, jadi lebih gini amat.
0: Iya, gitu, makanya. Dan itu tuh lebih ke, selain estetikanya, lebih ke ini, kesehatan kan, gitu.
1: Iya, betul. Itu tadi Bu Dewi tadi ngomong katanya kopi ini itu ya. Kemarin dia dari hari Jumat kemarin ini nih dia masuk rumah sakit.
0: Iya bener. Aduh iya deh. Oke, silakan disalamin Bang Ardi.
1: Salam salamnya untuk Bang Cut Ita Mame, mudah-mudahan. Oh iya, buat Bang Cut Ita Mame atuh nih.
0: Iya, silakan boleh.
1: Bang Cut Ita Mame. Asosiasi masyarakatnya kurang hemat.
0: Disingkat
1: asmanya kumah.
0: Astagfirullahaladzim. Aduh, sehat-sehat ya Bang Cut ya. Oke deh. Terus siapa lagi nih?
1: Abang Ika Mame, Mak Jiman, Nabo, Krisna, Gabe Mahu, Denny di Pasaman, untuk Dewi Samudra, untuk Uci di Sawapaduan, untuk Lila di Pariaman, Ibu Yulia di Pasaman, untuk kita di apa namanya di Meninjau, untuk Rahma di Sungai Tarap. Nah, udah kita sampai di situ aja, kita bungkus rapi semuanya udah.
0: Oke, baik. Boleh.
1: Tia Ciamik lagi.
0: Pokoknya intinya coba lah.
1: Ciamik lukisan Bali.
0: Cilup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, udahlah susahnya nyari panjangannya. Pokoknya intinya cilup aja. Oke, Bang Ardi. Udah request lagunya Warna, pengen dengerin Warna nih. Mau nyoba dengerin dulu, boleh. Semoga cocok ya. Baik, sekarang kita langsung aja ke lagu yang disuka sama Uni Dewi. Semoga segera sembuh juga Uni, pulih lagi seperti biasa ya. Dijaga kesehatannya. Untuk Bang Firman juga sukses selalu, Bang Ardi juga sukses selalu juga ya. Oke, langsung aja ini dia, Pinkan, Cinta Takkan Usai.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook, unggahan berisi klaim syarat beli rumah subsidi, punya gaji 14 juta rupiah. Dilansir dari laman komdigi.go.id, faktanya, berdasarkan penelusuran lebih lanjut, klaim syarat beli rumah subsidi punya gaji 14 juta rupiah merupakan konten yang menyesatkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Marwarar Sirait alias Ara, menerangkan adanya kesalahpahaman masyarakat tentang nominal gaji tersebut. Adapun syarat gaji 14 juta rupiah adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Yo, silakan. Masih ada kesempatan kita beberapa menit lagi aja ya di Cinderella.
1: Selamat siang.
0: Iya, Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu gitu.
1: Cinderella lagu itu.
0: Makin lama suara makin menghilang begitu ya.
1: Lagi batuk.
0: Lagi batuk, ada aja ngelesnya ya.
1: Lagi namam.
0: Oh gitu. Lagi ya, apa? Lagi
1: suaranya.
0: Lagi damam atau lagi mamam?
1: Namam.
0: Oh namam. Ya elah Bang Nabo. Makanya dibilang jangan main hujan-hujanan gitu loh. Biar gak namam.
1: Bukan hujan-hujanan.
0: Terus kenapa rupanya?
1: Kemarin kan kita janji Pak Adi.
0: Iya terus?
1: Katanya di rumahnya nggak ada, terus di rumah temannya di situ kata orang tadi nggak ada, dan kita pulang udah malam,
0: terus
1: jadi pulang kedinginan sampai rumah teman.
0: Iya makanya orang pergi nongkrong tuh jangan sampai malam-malam pulangnya, kan sudah tidak begitu
1: bukan
0: muda
1: nongkrong.
0: Lagi, terus apa
1: kita
0: dong?
1: Ada urusan sama dia?
0: Oh emang ada urusan,
1: iya.
0: Tapi akhirnya jadinya nemam gitu ya.
1: Jadi namam jadinya.
0: Udah minum obat belum, Bang Nabo?
1: Udah. Tapi dengar si Pak Adi kan namam jadinya.
0: Oh iya ya. Tapi Bang Ardinya nggak apa-apa tuh, sehat-sehat aja dia tadi.
1: Oh dia kan banyak ininya.
0: Banyak apa?
1: Banyak pawangnya itu.
0: Pawang, hujan kali dipawangin. Ada aja emang. Nih tuh Bang Nabo, kalau lagi gak enak badan itu makannya juga jangan telat-telat, termakin gak enak badan ya kan.
1: Kan gitulah.
0: Gimana tuh?
1: Barang kita ada yang mau dijemput ke sana. Dia udah jemput ke rumah katanya.
0: Terus?
1: Kita nyampe sana tanya, barusan keluar kata tetangganya kan.
0: Terus?
1: Oh kemana? Itu, jadi ke situ gak ada. Barusan dari sini pergi ke sana katanya. Lagi-lagi. Rupanya orang ini banyak urusan kayaknya.
0: Oh iya. Nah. Kalau di rumah itu kayaknya cuma sebentar-sebentar aja gitu ya.
1: Iya. Jadi orangnya banyak harus diawasi nih.
0: Harus diawasi. Iya. Harus dimonitoring lebih lanjut gitu ya. Biar aman.
1: Kan HP-nya kita ada di kantong-kantong. Pasti telepon ada angkat.
0: Oh kok gitu. Waduh
1: kan terlalu dia kan.
0: Iya. Mungkin gak dengar kali lagi ini lagi silent mode gitu kan. Silent mode ya. Jadi gak dengar.
1: Mungkin apa sih ceritanya lagi serius lagi nggak dengar
0: mungkin kan? Bisa jadi
1: tahu misalnya, ya?
0: Iya benar atau memang emang pengen dicuekin aja mungkin. Sedih banget ya, aduh sedih banget dicuekin loh.
1: Bayangin aja gimana nggak sedih suruh datang kita datang dia nggak ada.
0: Oh gitu ya udah nah. sabar Bang Nabo ya. Mudah-mudahan nanti nggak gitu lagi.
1: Lapisan itu.
0: Oh, sebanyak apa lapisannya?
1: Udah banyak lapis sabarnya itu.
0: Oh gitu ya. Iya deh nggak apa-apa.
1: Tapi biar tapi mau diapain kan?
0: Kita kalau makin sabar itu makin banyak nanti ujiannya gitu.
1: Mungkin Bapak Adi harus diawasi terus ini.
0: Apa kenapa?
1: Harus diawasi terus orangnya.
0: Iya harus diawasi terus ya deh. Selamat mengawasi Bang Ardi ya. Kacau ini. Oke deh, Bang Nabo takut terkongkang ini. Lagu dulu lah lagu.
1: Iya. Apa yang tinggal lagunya lagi?
0: Ini yang masih bisa dipilih nih ada Astrid Cinta Itu, terus Sheila on Seven bertahan.
1: Aja.
0: Astrid aja lah. Oke, iya, siap.
1: Cinta Itu buat Pak Andi aja dah.
0: Yalah cintanya buat Bang Ardi. Ngapain? Sebesti itu emangnya sama Bang Ardi, besti banget gitu.
1: Iya. Kita perlu dia perlu kita gitu kan.
0: Oh, saling menguntungkan. Iya, saling menguntungkan ya. Ini transaksi ya kayaknya ya.
1: Iya. Tapi kita dikerjain sama dia.
0: Iya Bang Ardi kan orangnya begitu ya. Iseng dia orangnya kan.
1: Maunya disingkat aja terus dipanjangin enggak mau.
0: Iya, kalau yang panjang maunya umur gitu ya. Wah, umur nih biar yang panjang gitu ya.
1: panjang, singkat katanya.
0: Iya benar-benar.
1: Bukan dipanjang, disingkat.
0: Disingkat, nah, disingkat gitu ya. Nih Bang Ardi, kayaknya next time nih Bang Nabu boleh dibikinin juga nih panjangannya nih. Kayaknya request ini Bang Nabu nih.
1: Iya deh.
0: Iya deh.
1: Selamat tugas aja ya. Oke, okay. Salam-salam demi terus siang ini.
0: Boleh, boleh, siap.
1: Iya, itu tadi dengarin tuh omongan tuh. Kalau tamu datang tuh disambut.
0: Iya, iya. Tamu datang ya disambut lah, masa ditinggal. Iya, nggak baik banget itu tuan rumah ya kan. Nah silakan duduk begitu. Kalau tamu datang kita begitu. Nanti kita suguhkan dia minuman. Oke lah, ada lagi yang mau disalamin Bang Nabo?
1: Pokoknya salam aja yang monitor sorenya.
0: Ah, buat yang monitor semuanya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Yang niat semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bang Nabo. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya, okay. Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nabu sebagai penelpon terakhir kita untuk hari ini. Karena kalau kita terima telepon lagi gak sempat puterin lagunya ya. Ya udah langsung aja, ini dia lagu yang disuka sama Bang Nabu. Ada Astrid, Cinta Itu. Tapi tenang, saya belum pamitan. Sesaat lagi tetap di sini, masih di Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu.

0: Karena dari Sheila on 7, ya bertahan aja di sana ya pendengar, karena Pro 1 FM masih bakal lanjut lagi, sayangnya yang udahan ya. Muti Utami pamit undur diri, setelah ini Anda akan ditemani rekan saya Tuti Widya di ajang-ajang selanjutnya, hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berhari Minggu semua. Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Di sekitar kita, masih banyak anggapan bahwa perempuan seharusnya di rumah saja.
1: Dan laki-laki harus selalu kuat, tidak boleh menangis.
0: Padahal, setiap orang tanpa melihat gender punya hak yang sama untuk memilih jalan hidupnya.
1: Perempuan bisa menjadi pemimpin, ilmuwan, bahkan petinggi militer. Dan laki-laki boleh saja menjadi guru TK, juru masak, atau ayah rumah tangga.
0: Kesetaraan gender bukan soal menyamakan segalanya, tapi tentang memberi kesempatan yang sama.
1: Tanpa diskriminasi dan tanpa stereotip.
0: Karena dunia yang setara adalah
1: dunia yang lebih adil untuk semua.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar di manapun Anda berada, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Baik, senang sekali kembali saya Tuti Widya hadir untuk menemani Anda di hari Minggu ini di tanggal 7 Juni 2026 lewat acara musik dan informasi hingga nanti pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ada beberapa lagu yang telah hadir untuk Anda di sore hari ini, sebuah lagu dari Arfian Dwi juga akan turut menghiasi ruang dengar Anda di siang hari ini dengan lagu yang berjudul Satu Syaf di Belakangku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, untuk acara selanjutnya, khusus untuk Anda yang beragama Kristen, Anda dapat ikuti acara Mimbar Kristen untuk hari Minggu ini. Selamat mengikuti.

Shalom Bapak Ibu pendengar Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Kembali berjumpa di acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Nathan Immanuel sebagai penyuluh agama Kristen. Bersyukur di kesempatan ini kita boleh kembali bersama akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena oleh kemurahan Tuhan, oleh rahmat-Mu kami hari ini, boleh ada sebagaimana kami ada, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur, karena kami mau dilawat oleh firman Tuhan, firman yang menjadi pelita bagi langkah hidupan kami. Kami berserah, kami mohon tuntunan dan kasih-Mu memberkati, menolong, dan campur tangan. Berkati ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan berikan hikmat. Berkati untuk Radio Republik Indonesia menjadi alat Tuhan untuk perkabaran daripada Injil, daripada firman Tuhan ini. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini kita ambil dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian bagian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar, banyak orang yang mencari rasa aman. Bisa kepada harta, bisa kepada jabatan, atau kepada kekuatannya sendiri. Namun firman Tuhan saat ini mengajarkan bahwa berkat sejati itu datangnya kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita menaruh harapan kepadanya, kita memiliki kekuatan dan ketenangan, sekalipun menghadapi kesulitan. Yeremia berbicara bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita bersama bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon ini akan bertumbuh, pohon ini akan berbuah pada musimnya. Banyak hal yang menjadi andalan manusia, baik itu kekuatannya, baik itu bisa relasi hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh, baik itu di dalam kehidupan yang nyaman ataupun juga dengan materi. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan bagi kita bersama bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang tidak akan sia-sia. Bagian firman Tuhan ini berbicara kepada kita Bapak Ibu, supaya kehidupan orang-orang percaya tetap bersandar kepada Tuhan. Hidup orang yang menyerahkan dan percaya hidupnya kepada Tuhan, hidupnya akan senantiasa mengalami berkat dan kasih Tuhan. Yeremia menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan dengan gambaran pohon yang ditanam di tepi air, akar-akarnya akan terus memperoleh sumber kehidupan sehingga tetap hijau meskipun menghadapi panas dan musim kering. Demikian pula kehidupan orang percaya. Mengandalkan Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi memiliki kekuatan, damai sejahtera, dan pengharapan di tengah masalah. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan lebih dari kemampuan diri sendiri.
Kesuksesan, pengalaman, dan jabatan tidak dapat menjamin masa depan. Tuhan menghendaki kita menaruh kepercayaan kepada-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan jauh melebihi daripada kemampuan diri sendiri. Ini mengarahkan kita, mengajarkan kita supaya kita tetap bergantung dan percaya hanya kepada Tuhan. Kemampuan, kehebatan, talenta, bahkan pendidikan yang tinggi bukan menjadi suatu dasar utama untuk kita boleh tetap percaya akan kita mengalami damai sejahtera sukacita. Tetapi firman Tuhan ini, percaya kepada Tuhanlah yang menjadi sumber daripada berkat itu. Yang kedua, menyerahkan setiap persoalan kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya dan Ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita memberikan ruang bagi-Nya untuk bekerja menurut kehendak-Nya yang sempurna. Dengan menyerahkan setiap persoalan, berarti di saat yang sama kita mempercayakan hanya kepada Tuhanlah yang sanggup menolong dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan ini digambarkan seperti seorang anak kecil yang memegang tangan orang tuanya. Kemanapun melangkah, asal tangan anak kecil itu tetap berpegang kepada orang tuanya, maka ia akan tetap mengalami ketenangan. Yang ketiga, kehidupan mengandalkan Tuhan itu nampak dalam tetap setia dan berbuah dalam segala keadaan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak mudah putus asa. Seperti pohon yang terus berbuah, hidupnya menjadi berkat bagi orang lain walaupun sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia menawarkan banyak sandaran, tetapi semuanya terbatas. Entah itu saudara-saudara kita, entah itu kemampuan kita, entah itu materi, harta kita. Tapi bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap hidup menghasilkan buah. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Karena itu, mari kita belajar setiap hari untuk mengandalkan Tuhan. Baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan masa-masa yang akan datang. Hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang penuh pengharapan, kekuatan, dan berkat. Kiranya setiap kita, Bapak Ibu dan Saudara, tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Gambaran bangsa Israel ketika dia berjalan keluar dari tanah Mesir, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai persoalan, ketika dia tetap mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan nyata atas mereka. Penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan nampak kepada wujud kehadiran Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Kehadiran tiang awan menuntun bangsa Israel ketika mereka berjalan di siang hari. Ketika matahari terik panas, tiang awan memberikan kesejukan, memberikan ketenangan. Demikian juga tiang api. Kehadiran tiang api di malam hari, dia menghangatkan di malam yang begitu dingin. Kehadiran Tuhanlah yang menjadi dasar bagaimana bangsa Israel pada waktu perjalanan keluar dari tanah Mesir. Penyertaan Tuhan itu nyata.
Hal ini juga berlaku kepada setiap kita. Ketika kita hidup bersandar kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Percayalah, dalam kondisi apapun yang kita alami saat ini, tatkala kita masih mengandalkan Tuhan, dengan cara berdoa, dengan cara tetap setia beribadah, dengan tetap berpegang kepada perintah firman Tuhan yang kita dengar, hidup kita akan tetap diberkati. Hidup kita akan tetap mengalami sukacita, karena sukacita itu tidak bergantung kepada keadaan, tetapi sukacita yang datangnya dalam kepuasan batin, di mana Yesus Kristus boleh memberikan damai sejahtera bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan di saat ini kami boleh kembali diingatkan untuk kami tetap hidup mengandalkan Tuhan. Kan orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan lebih daripada kemampuannya sendiri. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyerahkan setiap persoalan kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber daripada berkat. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap setia. Dan kesetiaan itu akan membuahkan berkat dalam kehidupannya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Untuk kami boleh melangkah. Untuk kami boleh menjalani tantangan kehidupan ini. Dan kami tetap hidup dalam berkat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, pengharapan kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami mau hidup diberkati Tuhan dengan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Inilah berita berjaringan Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya Rita Retnandari.

0: Kami awali berita berjaringan sore ini dari Tanjung Pinang. Dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih dalam perawatan di Arab Saudi karena kelelahan mengikuti rangkaian kegiatan haji. Informasinya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
1: Proses pemulangan jemaah haji asal Kepulauan Riau atau Kepri terus berlangsung secara bertahap. Namun, dua jemaah haji asal kota Tanjung Pinang hingga kini belum dapat kembali ke Indonesia karena masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi Jumat kemarin. Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhads Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan kedua jemaah tersebut merupakan perempuan lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini akibat kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Selain itu, Kanwil Kemenhads Kepri juga mencatat satu jemaah asal Kabupaten Karimun sempat mengalami sakit saat proses pemulangan. Jemaah tersebut sebelumnya mendapat perawatan di rumah sakit di Batam setelah tiba dari Tanah Suci. Sapi menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari tim medis di Arab Saudi sebelum kedua jemaah asal Tanjung Pinang dapat dijadwalkan untuk kembali ke Indonesia. Kondisi kesehatan keduanya terus dipantau secara intensif oleh petugas kesehatan setempat.
2: Harapannya masih dirawat lah, masih harus dirawat. Belum bisa kita pulangkan. Nanti kalau sudah apa kan ya sudah keluar ke KKAHI dulu namanya di sana tuh. Nah ini baru istirahat, baru rider yang kosong.
1: Berdasarkan data Kanwil Kemenhads Kepri, jumlah jemaah haji asal Kepri pada musim haji 2026 mencapai 1.085 orang. Saat ini seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tengah menjalani proses pemulangan secara bertahap ke daerah masing-masing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak, akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
3: Masyarakat Balai Kayang, Kabupaten Siak akhirnya menerima fisik sertifikat hak milik atau SHM setelah menunggu lebih dari 20 tahun. Sebanyak 45 persil SHM diserahkan secara simbolis oleh Bupati Siak di Balai Datuk Empat Suku Kompleks Rumah Rakyat Siak. Bupati Afni mengatakan penyerahan SHM tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan batas hak pengelolaan atau HPL Balai Kayang yang mencakup sekitar 1.730 penerima. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian persoalan agraria di kawasan tersebut. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Siak, pelepasan tahap pertama mencakup 266 blok dengan total 1.730 nama. Rinciannya, Balai Kayang 1 sebanyak 443 nama pada 68 blok, Balai Kayang 2 sebanyak 634 nama pada 95 blok, dan Balai Kayang 3 sebanyak 653 nama pada 103 blok. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Dr. Afni juga menyampaikan terkait izin-izin yang belum dan dalam proses pengajuan. Untuk saat ini tidak diberikan dahulu dan yang terlanjur keluar atau diberikan akan menjadi perhatian Bupati. Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Siak untuk program SHM selanjutnya akan melanjutkan pelepasan tahap kedua terhadap 321 kapling masyarakat yang masuk dalam SK Bupati tahun 2005 dan 2008. Proses tersebut akan diawali dengan pematokan dan pengukuran lapangan sebelum dilakukan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar sambut tahun ajaran baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang ajak siswa perbarui data dengan perekaman biometrik KTP elektronik. Informasinya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang mengajak para siswa memperbaharui data pendidikan serta melakukan perekaman biometrik kartu tanda penduduk elektronik. dalam rangka menyambut tahun ajaran baru. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Erizon menyampaikan, pihaknya mengimbau siswa, khususnya yang telah berusia 16 tahun ke atas, untuk segera melakukan perekaman biometrik KTP elektronik. Dirinya menjelaskan, anak yang telah berusia 16 tahun sudah dapat melakukan perekaman di Disdukcapil. Sementara pencetakan KTP elektronik akan dilakukan ketika yang bersangkutan genap berusia 17 tahun. Menurut Rima Nita, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempermudah penerbitan KTP elektronik pada usia 17 tahun, sekaligus mendukung validitas data kependudukan. Dirinya menambahkan, perekaman sejak usia 16 tahun juga dapat mempersiapkan anak menghadapi berbagai keperluan administrasi di masa mendatang, seperti pengurusan SIM, BPJS, maupun layanan perbankan. Rima Nita menyebutkan proses perekaman biometrik KTP elektronik cukup mudah dan tidak dipungut biaya. Dirinya menghimbau, siswa cukup membawa kartu keluarga atau KK dan mendatangi kantor di Disdukcapil untuk mendapatkan layanan tersebut.
5: Iya. Memang target kami yang sangat kami fokuskan itu pada adik-adik kita yang baru saja berusia 17 tahun. Jadi pada kesempatan ini kan mereka ini sangat kita targetkan untuk adik-adik kita ini. Kita juga sudah lakukan publikasi melalui radio dan media sosial menghimbau adik-adik ini untuk datang. Ini memang sudah agenda rutin kita setiap tahun.
4: Selain perekaman biometrik, Rima juga mengajak siswa memperbarui data pendidikan. Dirinya menilai pembaruan data penting dilakukan agar data kependudukan akurat sehingga dapat mendukung pendataan siswa, mempermudah akses layanan pendidikan dan bantuan sosial, serta menunjang perencanaan pembangunan bidang.

0: tahun ini tetap diberikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kebutuhan jemaah mulai dari tiket pesawat hingga biaya kelebihan bagasi dari Batam ke Natuna maupun sebaliknya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Natuna Sudirman mengatakan tidak ada perubahan terkait bentuk dukungan yang diberikan kepada jemaah pada tahun 2026 ini.
1: Ya, untuk tahun ini masih seperti biasa. Yang pertama ya tentu tiket pesawatnya pulang pergi, kemudian makan minumnya, kemudian kamar maupun tempat tidur di asrama haji itu menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Kemudian nanti oper bagasi khususnya di koper besar itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi nggak ada perubahan sama dengan tahun sebelumnya.
0: Sementara itu, salah satu jemaah haji asal Natuna, Alpi Uzamari, berharap program bantuan dari pemerintah Kabupaten Natuna dapat terus diberikan dan berlanjut di masa mendatang, karena dinilai sangat membantu untuk para jemaah haji Natuna.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna, ya, kita berharap kedepannya akan terus berlanjut, karena ini sangat membantu para jemaah, ya, tentu dalam hal-hal pertama mungkin konsumsi, tiket pesawat yang begitu melonjak, ya, mungkin kami berharap program ini jangan sampai hilang lagi lah di pemerintah Natuna, karena sangat membantu para jemaah, ya kan, karena dengan biaya yang sekian besar dan tidak masyarakat, para jemaah tidak disibukkan dengan bagaimana pengurusan barang-barang, ya kan, dan sudah ditanggung sama pemerintah daerah. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kami jemaah. Saya mewakili jemaah seluruhnya mengucapkan terima kasih sebesarnya pada pemerintah daerah.
0: Dukungan berkelanjutan dari pemerintah Kabupaten Natuna ini diharapkan terus mempermudah para jemaah dalam menunaikan ibadah haji, sekaligus meringankan beban biaya dan urusan teknis sehingga para jemaah dapat fokus menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Berbagai platform media sosial di era kecanggihan teknologi dinilai bermanfaat untuk menyampaikan informasi lowongan kesempatan bekerja. Informasinya disampaikan Febriansah dari Tanjung Pinang.
5: Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI dan jejaring media sosial pada era teknologi canggih saat ini dinilai banyak memberikan kemudahan bagi kebutuhan umat manusia di seluruh penjuru dunia. Meski demikian, penyaringan terhadap penggunaan teknologi, salah satunya melalui penggunaan smartphone, harus ditingkatkan. Mengingat pemanfaatan teknologi di era globalisasi saat ini memiliki sisi positif dan negatif. Bahkan untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan maupun pelatihan kerja, juga memanfaatkan teknologi di saluran sejumlah platform di media sosial. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi menambahkan, pemanfaatan pendaftaran untuk pelatihan bagi pencari kerja terbuka di media sosial resmi milik masing-masing Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Mengingat generasi saat ini, mereka lebih senang mengulik informasi di jejaring media sosial. Sehingga ini dimanfaatkan pemerintah daerah dalam membuat perekrutan peserta pelatihan untuk bekal pengetahuan pencari kerja.
6: Ya, jadi teman-teman bisa langsung searching saja, misalnya pelatihan di Balai Latihan Kerja, pelatihan di Batam itu sudah terbuka. Dan memang pendaftarnya itu selalu offset gitu, misalnya kita butuh 100, kayak kemarin kita butuh cuma 100 orang, yang daftar 1000.
5: Masih disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaker Trans Kepri Suryadi, pemanfaatan media sosial di era keterbukaan informasi ini sangat efisien dan praktis untuk menyampaikan informasi program-program yang dimiliki pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Sisi positif dari penggunaan teknologi melalui jejaring platform media sosial sangat membantu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
4: Dari Bengkalis, pelanggan Perumda Tirta Teruk Bengkalis saat memasuki musim kemarau khawatir kekurangan air bersih. Pihak Perumda menyebutkan stok air baku masih mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Reporter Muhammad Mat Iqbal menyampaikan laporannya.
7: Memasuki musim kemarau yang mulai melanda Pulau Bengkalis, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis memastikan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pelanggan masih dalam kondisi aman.

0: di Pulau Bengkalis. Ketersediaan air yang tersimpan di tiga waduk utama diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan meskipun curah hujan minim. Direktur Perumda Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal melalui Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Terubuk Heri Kumbara mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak musim hujan guna menjaga ketersediaan air baku di sejumlah waduk yang menjadi sumber utama pasokan air bersih.
1: Waduk masih aman, air masih melimpah lah. Daya yang sudah kita buat masih tak tertahan lah. Insyaallah sudah semua waduk penuh lah gitu.
2: Artinya stok air baku ini bertahan untuk berapa bulan ke depan?
1: Masih aman insyaallah, kalau prediksi 3 bulan masih bisa bertahan.
0: Menurutnya, upaya penyelamatan air baku telah dilakukan jauh hari sebelum musim kemarau tiba. Salah satunya dengan melakukan penyekatan dan juga pembendungan pada sejumlah agar air hujan dapat ditampung secara maksimal ke dalam waduk. Selain memastikan ketersediaan air baku, Perumda Tirta Terubuk juga terus berupaya menjaga kualitas pelayanan distribusi air kepada pelanggan. Saat ini sistem produksi air bersih telah berjalan normal dengan dukungan teknologi nanofilter yang digunakan dalam proses pengelolaan air. Namun demikian, tingginya tekanan distribusi air menyebabkan beberapa titik pipa penyaluran mengalami kebocoran sehingga memerlukan perbaikan oleh tim teknis. Ia mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila ditemukan kebocoran pipa distribusi maupun gangguan pelayanan air bersih di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan Muhammad Iqbal melalui Sekretarisnya Said Busra Musrizal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Perumda Tirta Terubuk dalam menjaga pasokan air bersih selama musim kemarau.
3: Di mana kita diprediksi beberapa waktu ke depan ini akan menghadapi musim kemarau. Nah, maka untuk demi ketersediaan air baku, demi untuk mengalirkan air, kebutuhan air kepada pelanggan kita dan masyarakat luas kita di Bengkalis ini, tentu saya berharap upaya-upaya langkah-langkah yang konkret kepada Perumda untuk mengantisipasi ketersediaan air baku kita untuk di musim kemarau akan datang.
0: Ia juga berharap peningkatan pelayanan kepada pelanggan terus menjadi perhatian utama sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang baik. Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis optimistis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Dari Bukit Tinggi, pendengar, peningkatan kualitas diri dan layanan publik dalam kegiatan Subuh Mubarok menjadi fokus bagi para aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Sarullah mengingatkan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar senantiasa meningkatkan kualitas layanan di masing-masing unit kerjanya. Hal itu menurutnya merupakan hakikat dari keberadaan ASN sebagai pelayan masyarakat dan bentuk syukur atas nikmat yang telah didapat. Hal itu ditegaskan dalam kegiatan Subuh Mubarak bersama ASN Provinsi Sumatera Barat di Masjid Raya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Karena menurut Buya Mahyildi Sapan Karibnya, hal itu penting dilakukan untuk melatih diri disiplin dan peduli yang merupakan pondasi sikap menuju pelayanan prima. Seperti yang seringkali disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan.
6: Karena memang ASN itu digaji oleh negara, difasilitasi oleh negara, adalah untuk bagaimana negara memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa punya pemimpin, sehingga rakyat memang mereka merasa diutamakan.
5: Penekanan arah Gubernur Mahyildi sesuai dengan semangat penyelenggaraan kegiatan Subuh Mubarak yang rutin digelar setiap minggu pertama pada awal bulan, yakni mewujudkan kompetensi dan kemampuan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang profesional serta memiliki integritas moral. Alonor Pauzan melaporkan.
4: Kepala Basarnas Natuna mengedukasi warga agar kreatif memanfaatkan kapar menjadi produk bernilai seni. Informasinya dilaporkan reporter Yusfianti.
7: Kayu apung yang selama ini dikenal masyarakat sebagai kapar umumnya hanya dianggap sebagai limbah yang terbawa arus laut dan terdampar di pesisir pantai. Namun pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digagas oleh Lanut Raden Sajat berkolaborasi dengan Basarnas, BMKG Ranai, Jari Natuna, Dengan mengajak para kaum ibu di Penagi dan Ranai Darat, pandangan tersebut mulai berubah. Melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar di Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat Natuna, masyarakat diperkenalkan pada berbagai cara pemanfaatan kapar menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan peserta dan didominasi kaum ibu tersebut menghadirkan Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman sebagai narasumber utama dalam pelatihan pemanfaatan limbah kayu apung.
8: Barang bekas, kayu-kayu bekas ini untuk kita kelola. Yang mana inilah hasilnya. Jadi, adapun untuk membuat suatu karya-karya seni atau produk ini, kita harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu kualitas dari kayu itu sendiri, ya. Tingkat kualitasnya, ada jenis-jenis kayu di situ, ada kayu waru. Biasanya kalau di Ranai Darat masih banyak tuh kayu-kayu itu.
7: Ia juga memperagakan secara langsung tahapan pengolahan kapar mulai dari proses pemilihan kayu yang layak digunakan, pembersihan, pengeringan, hingga proses perakitan menjadi berbagai bentuk kerajinan. Kesempatan tersebut warga Ranai Darat yang dipimpin langsung oleh Lurah Ranai Darat Era Jun Marisa menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan edukasi yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Era Jun Marisa mengatakan, untuk mulai meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan berbagai jenis limbah maupun sampah yang masih dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.
9: Emang sudah ahli-ahlinya, jadi dengan adanya seperti ini saya lebih semangat untuk mencari modal untuk kita bikin seperti ini untuk ada daya nilai jualnya gitu yang bisa lebih tinggi gitu untuk income Kelurahan Ranai Darat khususnya ibu-ibu.
7: Melalui pemanfaatan kapar menjadi produk kreatif, masyarakat diajak untuk melihat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Pemilihan RT RW selesai, pemerintah Kota Pekanbaru rencanakan pembekalan atau retret untuk ketua RT RW terpilih. Informasinya disampaikan Haryo Gunawan.
11: Masyarakat Kota Pekanbaru mulai mempertanyakan jadwal pelantikan ketua RT dan RW yang telah terpilih melalui proses pemilihan di masing-masing wilayah. Pasalnya, sebagian besar kawasan di Pekanbaru telah melaksanakan tahapan pemilihan dan telah menetapkan pemimpin lingkungan yang baru. Hal tersebut disampaikan Zepta warga Panam melalui program Halo RRI. Ia mengatakan masyarakat berharap pemerintah segera melantik para RT dan RW terpilih agar dapat segera menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
12: RT RW kan sudah dipilih, ada yang sudah dipilih, ada juga yang belum dilayani. Kapan ya RT RW ini dilantik? Karena kegiatan di kelurahan ini untuk RT RW seperti guru, jumat besi, minggu bersih itu udah nggak kelihatan lagi.
11: Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markardius Anwar, menjelaskan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini tengah mempersiapkan pembekalan atau retret bagi seluruh RT dan RW terpilih. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ketua lingkungan agar tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
13: Dan memang kita merencanakan akan ada pembekalan lah. Tapi kalau bahasa keren sekarang retreat ya.
14: Retreat. Untuk RW ini.
13: Iya, ada pembekalan lah agak sehari. Jadi kita cari tempat. Ya intinya pertama tentu bagaimana memunculkan sikap melayani masyarakat. Kan yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga ya disiplin. Bagaimanapun tentu masyarakat berharap kualitasnya lebih baik lah RT RW sekarang.
11: Markarius menambahkan melalui pembekalan tersebut, para RT dan RW juga akan dibekali pemahaman mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan di tingkat lingkungan, hingga penguatan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pembekalan ini dapat melahirkan RT dan RW yang profesional, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Sementara itu, masyarakat berharap pelantikan dapat segera dilaksanakan sehingga para ketua lingkungan terpilih bisa segera bekerja dan menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi warga di Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Masih dari Pekanbaru, pendengar, komitmen meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini di Pekanbaru terus diperkuat. Asosiasi Kota PSSI Pekanbaru kembali menggelar kursus pelatih lisensi C pada Juli 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
15: Upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola usia dini terus dilakukan Asosiasi Kota ASKO PSSI Pekanbaru. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperbanyak jumlah pelatih berlisensi agar pembinaan di sekolah sepak bola SSB berjalan lebih terarah dan sesuai dengan standar nasional. Direktur Teknik PSSI Riau sekaligus Instruktur Nasional Philip Hansen mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah pelatih berlisensi di Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Menurutnya, saat ini jumlah pemegang lisensi D di Provinsi Riau sudah cukup banyak. Meski demikian, Philip menilai kebutuhan pelatih berlisensi masih cukup besar seiring bertambahnya jumlah SSB dan kompetisi usia muda di Provinsi Riau. Karena itu, program pendidikan pelatih akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepelatihan.
16: Sekarang sudah banyak, lisensi D itu sudah banyak sekali, hampir lisensi D untuk di Pekanbaru itu sudah hampir 150. Kalau lisensinya C-nya sudah hampir 40 lebih atau 50. Nah, ke B-nya sudah lumayan tuh, ada B-nya ada 10 lah. Kalau A-nya ada 5 atau 6 orang baru. Nah, tapi ini ASKOT tanggal 19 besok mengadakan lagi 30 orang untuk lisensi D.
15: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kota ASKOT PSSI Pekanbaru, Roni Saputra mengatakan pihaknya kembali menggelar kursus lisensi C yang akan berlangsung pada 19 hingga 25 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut direncanakan diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan di lapangan mini soccer Benesia Arena Pekanbaru. Menurut Roni, penyelenggaraan kursus ini bertujuan menambah jumlah pelatih berlisensi di Pekanbaru yang saat ini masih terbatas.
17: Perkiraan itu tanggal 19 sampai tanggal 25, cuma 5 hari kok. Juni itu dilaksanakan di, karena kalau lisensi D kan bisa di lapangan mini soccer untuk pembelajaran sehari-hari, nanti hari terakhir baru nanti di lapangan besar yang standar lapangan bola kan. Ya di lapangan Benesia Arena nanti. Benarnya untuk menambah pelatih-pelatih kita di Pekanbaru, karena kan memang kita kekurangan SDM pelatih ya. Kebanyakan sekarang SSB itu banyak yang melatih tapi tanpa lisensi. Jadi merapikan bahwa SSB itu harus dilatih orang-orang yang mempunyai lisensi gitu. Jadi biar nanti anak-anak itu melaksanakan latihannya lebih terprogram sesuai dengan Filanesia Indonesia.
15: Melalui program ini, pihaknya ingin merapikan sistem pembinaan sehingga setiap SSB ditangani oleh pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi resmi. Dengan begitu, latihan dapat lebih terprogram dan sesuai dengan filosofi sepak bola Indonesia, yaitu Filanesia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Pendengar, rumah seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang justru terjadi di lingkungan terdekat, yaitu keluarga sendiri. Selengkapnya dalam Rumah yang Aman untuk Anak, Tanggung Jawab Bersama Melindungi Generasi, yang disampaikan Widi Dwi Putri Liani dari RRI Padang.

0: Nah, dapat kita sadari bahwa anak yang masih kecil itu sangat tidak berdaya. Berapalah kekuatan anak yang masih kecil?
1: Rumah mestinya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak. Di sanalah ia belajar mengenal kasih sayang, membangun kepercayaan, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Namun realitasnya, tidak semua rumah mampu menjalankan peran itu. Dalam sejumlah kasus, justru kekerasan terhadap anak terjadi di ruang yang paling dekat dengan mereka, keluarga sendiri. Fenomena ini sering disebut sebagai gunung es, di mana kasus yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya yang jauh lebih luas dan tersembunyi. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Padang, Emilza mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius.
2: Data yang kami punya dari data 2025 itu untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang itu sebanyak 61 kasus. Sedangkan pada tahun 2026 sampai sekarang jumlah kasus kekerasan terhadap anak itu ada di jumlah 17 kasus. Nah, untuk kekerasan KDRT di tahun ini kita sudah menerima laporan kasus sebanyak 3 kasus kekerasan di dalam rumah tangga dan juga beberapa kasus kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi kepada anak kita di mana pelakunya orang-orang terdekat, keluarga sendiri.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, Eri Kusman menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
3: Bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia berat, karena itu berupa pelanggaran yang sangat berat, ini memang harus perhatian yang sangat serius seharusnya ya. Beberapa kejadian yang kita alami akhir-akhir ini, khususnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Kota Padang, itu betulnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini banyak sekali. Ibarat fenomena gunung es, kita lihat itu hanya segelintir sebetulnya, puncaknya aja yang kita lihat, itu akarnya sangat banyak di bawah. Kenapa itu bisa terjadi? Ini karena pengendalian emosi atau manajemen emosi dari seseorang kepala rumah tangga tadi yang gak bisa mereka memenang emosinya tadi.
1: Emilza menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari relasi kuasa hingga masalah sosial dalam keluarga.
2: Nah, kenapa terjadi kekerasan terhadap anak ini? Banyak sekali penyebabnya atau faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perilaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga terdekat. Yang pertama mungkin mengenai relasi kuasa di mana anak memiliki ketergantungan terhadap pelaku, anak berada dalam posisi lemah, kemudian anak dijadikan sebagai objek bagi pelaku, sehingga anak menjadi pelampiasan ketika para pelaku mengalami permasalahan-permasalahan di dalam dirinya sehingga melakukan pelampiasan terhadap anak. Dan juga pelaku ini mengalami namanya ketidakmampuan dalam mengelola emosi. Kemudian adanya normalisasi kekerasan di dalam lingkungan keluarga dan juga penyebab lainnya juga berasal dari adanya perilaku kekerasan yang diwariskan atau transmitted dari generasi sebelumnya. Kemudian faktor-faktor lainnya juga banyak, faktor ekonomi, juga penggunaan narkoba atau paparan pornografi. Itu juga berpengaruh kenapa anak menjadi korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga.
1: Dari sisi akademik, Guru Besar Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Profesor Yarmi Syukur menekankan bahwa rumah adalah fondasi utama pembentukan karakter anak.
0: Kasus yang diampungkan kita dengar di media massa dan sekarang itu lagi hangat-hangatnya itu ya. Apa kita melihat seorang ayah, seorang bapak yang di dalam pikirannya dia tidak melihat anaknya itu lemah. Dia tidak melihat anaknya itu perlu dibantu. Dia tidak melihat anaknya itu perlu ditolong, dipelihara, dijaga, disayang. Yeah. Sehingga tidak merasa sungkan, tidak merasa sedih, tidak merasa kasihan ketika anak-anak itu diperlakukan dengan kasar. Kini macam-macam kalah dengan bentuk kekerasan meninggalkan bekas fisik pada anak tersebut. Oh. Tidak adakah rasa sayang kepada anak yang kita sangat idam-idam, yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana orang lain tidak punya yang seperti itu. Nah, inilah ya yang ketidak kepemilikan pada orang yang memperlakukan anak kecil itu dengan tidak meninggikan harkat martabat kemanusiaan.
1: Profesor Yamis juga menjelaskan pengalaman usia dini sangat menentukan masa depan psikologis anak. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kasih sayang dalam keluarga, bukan hanya pemenuhan materi.
0: Kesan yang diperoleh di 5 tahun kehidupan manusia itu sangat besar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Makanya pendidik-pendidik profesional, ahli-ahli psikologi sangat menginginkan bahwa orang-orang yang punya anak-anak itu memberikan cara-cara yang sesuai dengan sentuhan-sentuhan psikologis. Nah, memeluk saja secara psikologis diperhatikan, apalagi berkata-kata, apalagi berucap. Maka dianjurkan kita itu kepada anak yang masih kecil berbicara yang memang memberikan kesan yang ia akan tangkap sebagai hal yang akan ia patri di dalam pemikirannya. Anak kecil itu ibarat kertas putih dengan teori tabula rasanya. Apabila ia ingin orang tuanya harapkan warnanya merah, akan jadi merah dengan ditulisi merah. Kalau dia inginkan hitam, akan menjadi ditulisi hitam, akan menjadi hitam. Artinya apa itu? Anak kecil itu mudah sekali menyerap, mudah sekali menerima. Saat berkesan pada dirinya, dan itu akan disimpan di dalam memorinya untuk dia gunakan dalam jangka waktu berikutnya.
1: Emilza menyampaikan, pemerintah Kota Padang sudah melakukan berbagai upaya perlindungan yang terus diperkuat. Masyarakat kini memiliki banyak saluran untuk melaporkan dan mendapatkan pendampingan ketika terjadi kekerasan.
2: Dan kita juga di setiap kelurahan itu ada namanya aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau aktivis PATBM yang siap untuk melakukan dampingan ketika anak mengalami kekerasan di lingkungan masyarakat. Anak juga bisa melaporkan kepada guru di sekolah-sekolah. Kan ada wali kelas, ada guru BK. Nah, untuk lembaga yang melayani pengaduan kekerasan ini, kita ada namanya lembaga P2 TP2A Kota Padang. Itu beralamat Jalan Teratai nomor 1 Flamboyan Baru Padang Barat. Itu lembaga layanan untuk menerima pengaduan kasus kekerasan. Kemudian kita juga ada lembaga layanan konseling bagi keluarga, namanya PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu sekarang alamatnya di Jalan Jakarta nomor 1 Ulak Karang Selatan. Untuk layanan, kita memiliki layanan SAPA, Sahabat Perempuan Anak, itu dari Kemen PPA RI dengan hotline 129. Nah, jadi juga bisa melapor secara langsung maupun tidak langsung, kalau tidak langsung melalui layanan SAPA 129 atau untuk kepolisian di layanan 110.
1: Eri Gusman menegaskan peran masyarakat di tingkat paling bawah menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak dan perempuan di Sumatera Barat.
3: Secara umumnya LPI Pusat ya menyarankan di beberapa daerah sudah diusulkan supaya untuk perlindungan perempuan dan anak itu harus sampai tingkat RT malah. Seto Mulyadi memprogramkan itu di setiap RT, bahkan ada di beberapa kota sudah mulai dilaksanakan. Ketika terjadi persoalan kekerasan itu tadi, orang dengan sigap, dengan cepat tahu kemana harus melapor. Sudah jelas, tapi jangan lupa kita harus membuatkan macam pelang mereknya di situ. Pak, pengaduan perlindungan kekerasan anak atau perempuan. Ketika terjadi satu daerah, mereka tahu, mereka kan enggak cari tempat yang jauh-jauh lagi. Kita permudah masyarakat tadi untuk mengakses pelaporan tadi.
1: Namun, semua pihak sepakat bahwa perlindungan anak tidak akan berjalan tanpa perubahan dari dalam keluarga itu sendiri. Kekerasan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, emosi, dan cara pandang terhadap anak. Rumah yang aman bagi anak bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi tentang hadirnya cinta, pengertian, dan perlindungan yang nyata. Ketika rumah mampu menjalankan peran itu, maka akan lahir generasi yang sehat, kuat, dan berdaya.

0: Pendengar, demikian berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dari RI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...97,2 FM.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp berupa tautan yang berisi informasi PT Kereta Api Indonesia atau KAI membagikan uang 20 juta rupiah dengan syarat mengisi kuesioner pada sebuah tautan yang mengarah ke sebuah situs yang mengatasnamakan program promo Kereta Api Indonesia. Dilansir dari laman komdigi.co.id, faktanya PT Kereta Api Indonesia melalui laman resminya memastikan tautan tersebut adalah penipuan. PT Kereta Api mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan scam atau phishing yang beredar di media sosial dan grup chat. Vice President Republic Relations, Johnny Martinus, mengatakan agar masyarakat tidak mengakses tautan tersebut dan mengikuti langkah yang disampaikan, bahkan hingga memberikan data pribadi ke situs tersebut. Dikhawatirkan dalam tautan tersebut terdapat malware, virus atau scam, dalam artian mengarah kepada tindak rencana yang bertujuan mencuri uang dengan cara mengakali, membohongi, menipu pihak lain, serta mengambil data pribadi melalui virus.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan bersatu dalam perbedaan.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Mexico, Amerika Serikat, Mexico dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap

Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kami langsung melalui laman rri.co.id dalam rangka kampanye wajib halal Oktober 2026 BPJPH Kemenag Bukit Tinggi dan Penggerak Halal Bukit Tinggi kembali untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait sertifikasi halal dan jaminan produk halal bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bertempat di lapangan Wirabraja Bukit Tinggi pada Minggu 7 Juni 2026. Sebelumnya Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi membersamai tim Satgas Halal juga melakukan sosialisasi kampanye halal di dua lokasi berbeda, yaitu di Hoki Store dan Ramayana. Dan pendengar, Haji Irwan menegaskan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil yang memenuhi persyaratan program fasilitasi sertifikasi halal. Ia menghimbau masyarakat para pelaku usaha untuk bersama mewujudkan produk yang aman, berkualitas, halal, dan bersertifikat. Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi mendukung kegiatan yang luar biasa ini dan berharap kegiatan ini memberi keberkahan untuk semua dan agar pelaksanaan WHO bisa berjalan sukses. Dan pendengar, Anda juga dapat membaca kembali berita ini melalui rri.co.id. Kampanye halal lanjutan sukseskan WHO 2026. Baik, untuk Anda yang akan berolahraga di sore hari ini, jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Gerakan pemanasan lebih kurang 5 atau 10 menit pendengar dapat mengalirkan darah ke otot dan mempersiapkan sendi untuk bergerak lebih aktif. Gunakan pakaian dan sepatu olahraga yang nyaman sesuai dengan jenis aktivitas yang Anda lakukan. Dengan persiapan yang tepat, risiko cedera dapat berkurang dan manfaat olahraga dapat diperoleh secara maksimal. Selamat sore dan selamat menikmati kegiatan Anda di waktu luang ini dan sembari mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Bung Karno berkata, "Tidak ada yang berani memulai yang baru kecuali mereka yang berani gagal." Ungkapan tersebut bermakna ajakan untuk memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian saat memulai sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kutipan ini menekankan bahwa inovasi dan perubahan hanya bisa dilakukan oleh mereka yang siap menghadapi risiko, termasuk kemungkinan gagal. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Soekarno ingin menginspirasi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, untuk tidak takut mencoba hal baru demi kemajuan diri dan negara.

0: Pagi Bu Asih.
1: Pagi Bu Lina.
0: Wah, saya kalau lihat rumah Bu Asih ini seneng loh. Adem kalau lihat tanaman hijau di pekarangan Bu Asih.
1: Betul Bu Lina. Apalagi kalau tanaman itu bisa dipanen untuk kebutuhan dapur sendiri. Hemat dan sehat.
0: Nah, makanya Bu, yuk kita buat lingkungan kita jadi pekarangan pangan lestari atau P2L.
1: Iya ya. Dan kabarnya nih Bu,
0: apa-apa,
1: di setiap RT dan RW itu sedang dibentuk kelompok pekarangan pangan. Jadi warga bisa belajar bareng, tanam bareng, dan panen bareng.
0: Betul Bu, mulai dari sayur, cabai, tomat, sampai tanaman obat. Nggak perlu lahan luas juga ya, cukup pakai pot atau polybag aja.
1: Betul sekali Ibu, setidaknya kita bisa mencukupi kebutuhan dapur kita dari hasil pekarangan kita sendiri.
0: Betul Bu, nanti Bu Asih bantuin saya ya untuk tips dan cara menanamnya.
1: Gampang.

0: Wah, ada pemotretan apa nih? Kamu main masuk aja. Salam dulu dong.
1: Iya. Assalamualaikum. Pemotretan apa nih?
2: Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Kamu kan tahu kalau aku ada usaha bikin kerajinan ukiran kayu kan?
1: Iya, iya.
2: Nah, ini aku lagi mau promosiin.
1: Di foto-foto aja kok.
2: Iyalah, aku mau memanfaatkan dunia digital untuk promosi. Jadi harus bikin konten foto dan video. Udah saatnya nih kita manfaatkan dunia digital untuk membantu kita memperluas jejaring produk kita.
1: Iya juga ya. Berarti jualan nasi bungkus ibuku juga bisa dipromosiin di media sosial ya?
2: Bisa banget.
1: Nanti pinjam set kamera kamu ya buat pemotretan nasi bungkus ibuku, sekalian bantu syutingnya gitu.
2: Enak. Iya deh, iya deh.
3: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Sebuah lagu dari Desy Ratnasari berjudul Menyesal. Pendengar sore ini enaknya ngapain ya? Mungkin bisa Anda manfaatkan untuk berolahraga barangkali, atau memasak, atau juga bersantai bersama keluarga. Banyak kegiatan tentunya yang bisa Anda lakukan di sore ini ya. Salah satunya barangkali Anda bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang akan memberikan manfaat untuk tubuh. Nah, kalau sore-sore seperti cuaca saat ini, enaknya mungkin bersantai-santai atau berjalan santai, bersepeda, jogging, atau menikmati kopi atau teh sambil membaca buku, membaca artikel, membaca berita melalui rri.co.id, atau mendengarkan musik favorit, atau juga menikmati pemandangan matahari terbenam ya. Bisa juga Anda manfaatkan dengan berkebun atau merawat tanaman, berkumpul bersama keluarga atau teman ya, atau mencoba hobi baru Anda yang selama ini tertunda terus-menerus. Inilah saatnya bagi Anda untuk melakukannya ya, menikmati suasana santai. Atau untuk yang bersiap-siap besok ke tempat kerjanya, mungkin Anda bisa siapkan dari sekarang agar besok pagi tidak tergesa-gesa.

0: Rika, kenapa? Kok dari tadi Ibu perhatiin cemberut aja?
1: Gak ada apa-apa kok, Bu.
0: Ayo, cerita aja sama Ibu.
1: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
0: Terus?
1: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
0: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
1: Enggak sih, Bu. Cuma kan sama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
0: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Rika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?

Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, Indonesia masih memiliki banyak daerah yang relatif belum banyak terekspos dibandingkan destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, atau Lombok. Nah, diantaranya adalah yang pertama yaitu Kepulauan K di Maluku. Kepulauan K memiliki pantai berpasir putih yang sangat halus dan air laut yang jernih. Meski keindahannya sering disandingkan dengan destinasi kelas dunia, wilayah ini masih belum banyak dikunjungi wisatawan. Kemudian yang kedua yaitu Pulau Kisar di Maluku Barat Daya. Terletak dekat perbatasan Timur Leste, Pulau Kisar menawarkan perpaduan budaya lokal yang unik, benteng peninggalan kolonial, dan pemandangan laut yang masih alami. Kemudian yang ketiga yaitu Pegunungan Arfak di Papua Barat. Daerah ini terkenal dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk berbagai spesies burung cendrawasih. Akses yang cukup menantang membuat kawasan ini belum banyak dikenal wisatawan umum. Dan selanjutnya ada Kabupaten Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur. Wilayah kepulauan ini memiliki pantai eksotis, tradisi budaya yang kuat, serta pemandangan savana yang khas. Namun, namanya masih kalah populer dibanding Labuan Bajo ataupun Sumba. Selanjutnya adalah ada Kabupaten Sijunjung nih, pendengar, dari Sumatera Barat ya. Selain memiliki Geopark Ranah Minang Siloke yang menawarkan bentang alam kars dan sungai yang indah, Sijunjung juga memiliki desa adat yang menjadi warisan budaya Minangkabau. Daerah ini mulai berkembang tetapi masih belum sepopuler destinasi Sumatera Barat lainnya seperti Bukit Tinggi ataupun Padang. Daerah-daerah tersebut memiliki potensi besar di bidang pariwisata, budaya maupun konservasi alam. Tantangan utama yang membuatnya belum terekspos luas biasanya berkaitan dengan akses transportasi, infrastruktur pendukung, serta promosi yang masih terbatas. Itulah beberapa daerah yang belum terekspos namun keindahannya tidak kalah dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya ya. Mungkin pendengar masih banyak destinasi lainnya yang mungkin belum kita ketahui. Yang tadi adalah beberapa di antaranya. Salah satunya terdapat di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Sijunjung.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke lagu bernuansa Islami dan dilanjutkan nanti dengan pengajian Al-Quran.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang jadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, sampai di sini lagu-lagu pilihan untuk malam hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Warta Berita melalui Pro 3 RRI.
1: Untuk mereka, lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah Pemkab ASL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan misal kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh Latsabnil juga di daerah Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsabnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu,

0: meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
1: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Masyarakat kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
2: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
0: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Ingat, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
6: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
5: Dan mendengar jamaah menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPJ 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan

0: Saada Tudar Ain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
2: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan sana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore hari kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
1: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma.
3: Dania, ya. Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sebagai apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
4: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
3: Ya, dan sebenarnya di sana itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armizna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji dan Udan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
6: Actually, we celebrate every year the first week of June as the...
7: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
8: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
9: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
7: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika, tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta, namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pluiti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37. Jangan Nugroho, selamat malam.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari Rayola, Sumpah Mainan Bibia. Dan untuk acara kita selanjutnya di malam hari ini, Anda dapat ikuti pelajaran bahasa Inggris dalam English Corner. Untuk edisi malam hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dan mari kita ikuti bersama pendengar pelajaran bahasa Inggris untuk malam hari ini. Dan selamat mengikuti.

Selamat malam pendengar, kembali kebersamaan kita dalam pelajaran Bahasa Inggris English Corner dan saya Aldila akan menemani Anda hingga beberapa menit ke depan. Pendengar, malam hari ini kita akan membahas tentang functional grammar, yaitu idiational function atau fungsi idiational. Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa grammar hanyalah kumpulan aturan tentang tenses, subject verb agreement, atau susunan kalimat. Namun dalam functional grammar, bahasa dipandang dari sudut yang berbeda. Bahasa bukan hanya seperangkat aturan, namun digunakan untuk memahami dunia, menceritakan pengalaman, berbagi perasaan, dan menyampaikan pikiran, serta membangun makna. Nah, kita akan mulai ya dengan membayangkan aktivitas yang telah kita lakukan sejak kita bangun pagi tadi. Mungkin kita bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah atau ke tempat kerja, bertemu teman, berbicara dengan orang-orang sekitar kita, atau membaca pesan di telepon genggam. Semua pengalaman ini dapat diceritakan melalui bahasa. Yang pertama misalnya, I woke up at 5 o'clock. Nah, ini kita sedang menceritakan sebuah tindakan. Nah, ketika kita berkata, I was happy to meet my friends. Nah, ini berarti kita sedang menceritakan perasaan. Lalu ketika kita berkata, I think today's lesson is interesting, kita sedang menyampaikan pemikiran. Nah, bahasa memungkinkan semua pengalaman itu direkam dan dibagikan kepada orang lain. Inilah yang menjadi fokus idiational function.

Pendengar, dalam teori functional grammar yang dikembangkan oleh M.A.K. Halliday, intentional function adalah fungsi bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan pengalaman manusia. Kata kuncinya adalah pengalaman, di mana setiap hari manusia mengalami berbagai hal. Melakukan tindakan, merasakan emosi, berpikir dan mengingat. Berkomunikasi, mengamati lingkungan sekitar. Bahasa menjadi sarana untuk mengubah pengalaman-pengalaman tersebut menjadi makna. Karena itu ketika kita membaca sebuah kalimat, sebenarnya kita sedang melihat bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan dunianya. Misal, the student plant trees in the schoolyard. Kalimat ini tidak hanya memberi informasi, kalimat ini juga menggambarkan sebuah pengalaman yang melibatkan pelaku, tindakan, objek, dan lokasi. Untuk memahami intentional function dengan lebih mudah, kita membayangkan bahasa sebagai kamera. Ketika seorang fotografer mengambil gambar, ia memilih apa yang akan difokuskan. Demikian juga ketika seseorang berbicara. Nah, kita perhatikan ya tiga kalimat berikut. The boy kicked the ball. The boy likes football. The boy said that football is his favorite sport. Ketiganya berbicara tentang anak laki-laki dan sepak bola, namun fokusnya berbeda. Kalimat pertama menyoroti tindakan, kalimat kedua menyoroti perasaan, kalimat ketiga menyoroti komunikasi. Nah, bahasa memberi kita banyak cara untuk menggambarkan realitas.

Pendengar, setiap pengalaman yang direpresentasikan dalam bahasa biasanya terdiri dari tiga unsur utama, yaitu proses, apa yang sedang terjadi, partisipan, siapa atau apa yang terlibat, dan juga circumstances atau kapan, di mana, bagaimana, atau mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, kita lihat ya contoh berikut ini. Yesterday, the student cleaned the classroom carefully. Participant, the student. Prosesnya, clean, membersihkan ya. Dan juga circumstance-nya yaitu yesterday atau carefully. Kalimat sederhana ini ternyata mengandung banyak informasi tentang pengalaman yang sedang diceritakan.

Pendengar, ada 6 jenis proses ya dalam materi ideational function ini. Yang pertama yaitu material process, yaitu dunia tindakan dan aktivitas. Material process ini menggambarkan sesuatu yang dilakukan secara fisik, kita dapat melihat dan membayangkan tindakan tersebut. Contoh, the student ride an e-scooter. My mother cooks dinner. The athlete won the race. The janitor cleaned the hall. Ketika mendengar kalimat-kalimat tersebut, kita dapat membayangkan aktivitas yang sedang berlangsung. Aktivitas audien. Coba kita pikirkan ya, kegiatan yang kita lakukan sebelum berangkat ke tempat kerja misalnya. Apakah kita mandi, sarapan, menyiapkan perlengkapan, atau mengendarai sepeda motor atau kendaraan. Nah, semua ini merupakan contoh material process. Dan yang kedua yaitu mental proses atau dunia pikiran dan perasaan. Jadi tidak semua pengalaman ini dapat kita lihat. Ada pengalaman yang hanya terjadi di dalam pikiran manusia. Contoh, I love my parents, she understand the lesson, we remember our childhood, dan they heard a strange sound. Nah, mental proses biasanya berkaitan dengan perasaan, apakah itu love, like, hate, enjoy, dan lain sebagainya. Yang kedua tuh pikiran, misalnya think, know, understand, remember. Dan juga persepsi seperti see, hear, notice, observe. Dan juga refleksi ya, apakah kita melihat seseorang berpikir? Tentu tidak. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa seseorang sedang berpikir melalui bahasa yang digunakannya. Nah yang ketiga yaitu relational process, dunia identitas dan deskripsi. Relational process ini menjelaskan siapa seseorang atau bagaimana karakteristik sesuatu. Contoh, Mr. Ahmad is a teacher. The classroom is clean. English is important. The weather is hot. Nah, kalimat-kalimat ini tidak menunjukkan tindakan dan kalimat ini menunjukkan hubungan antara subjek dan deskripsinya. Relational process sangat sering ditemukan dalam descriptive tag, report tag, biografi dan profil tokoh. Nah, yang keempat yaitu verbal proses, dunia komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi setiap hari kita berbicara, bertanya, menjelaskan dan berdiskusi. Contohnya, the teacher explained the lesson. The student asked a question. My friend told me the news. The principal announced the winner. Verbal proses menunjukkan aktivitas komunikasi. Nah, coba hitung berapa kali nih kita berbicara hari ini? Mungkin puluhan bahkan ratusan kali. Itulah sebabnya verbal process sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, yang kelima yaitu behavior process atau dunia perilaku. Jadi, behavioral process berada di antara tindakan fisik dan aktivitas mental. Contoh, the baby cried, she smiled, they laughed loudly, he yawned during the lesson. Nah, tindakan tersebut tampak lebih secara spesifik ya. Namun, seringkali tindakan ini dipengaruhi oleh keadaan emosional atau psikologis. Seseorang tersenyum karena bahagia, seseorang menangis karena sedih, seseorang menguap karena lelah. Nah, yang terakhir yaitu existential process, dunia keberadaan. Di mana ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu ada. Contohnya, there is a book on the table, there is many students in the classroom, there was a large tree behind the school. Nah, fokusnya bukan pada tindakan, tetapi pada keberadaan sesuatu.

Mengapa intentional function penting? Karena ketika kita memahami intentional function, kita tidak lagi melihat kalimat hanya sebagai susunan kata. Kita mulai melihat pengalaman apa yang sedang digambarkan, siapa yang terlibat, bagaimana penulis atau pembicara memandang suatu peristiwa. Nah, kemampuan ini sangat berguna untuk membaca teks dengan lebih kritis, menulis karangan yang lebih baik, menganalisis berita, memahami cerita, dan mengembangkan keterampilan berbahasa.

Pendengar, setiap hari manusia hidup dalam lautan pengalaman. Kita berjalan, belajar, bercanda, berpikir, bermimpi, merasakan kebahagiaan, menghadapi kesulitan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Semua pengalaman itu dapat direpresentasikan melalui bahasa. Intentional function mengajarkan bahwa di setiap kalimat terdapat gambaran tentang bagaimana manusia memahami dunianya. Karena itu, saat kita membaca atau mendengar sebuah kalimat, jangan hanya bertanya, apa arti kalimat ini? Tetapi tanyakan juga, pengalaman apa yang sedang digambarkan oleh kalimat ini? Nah, disitulah kita mulai memahami ya, bahasa bukan sekedar sebagai aturan, tapi sebagai jendela untuk melihat cara manusia memaknai kehidupan. Nah, akhir kata, saya Aldila undur diri, kita ketemu lagi di next episode English Corner selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
1: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih meledar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
2: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
3: Oh iya pak, makasih banyak pak.
2: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
3: Saya, iya sih pak. Masih kepikiran tentang hal itu pak.
2: Soal apa? Soal Amerika?
3: Iya. Jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
2: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
3: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
2: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa

0: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
1: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
0: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
1: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
2: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
0: Ya, kita kalah ya.
1: Iya, nak. Kita belum beruntung.
0: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
1: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
0: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
1: Tapi maaf ya, nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
0: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
1: Lebih besar? Cerita apa itu?
0: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
2: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Senang sekali malam ini Sirviani bisa hadir lagi menyapa Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sudah berdengar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah drama radio yang berjudul Benang yang Tak Pernah Putus. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.

0: di sebuah rumah kayu yang nyaris tidak berubah oleh waktu. Di setiap pagi, dimulai dengan suara yang sama. Suara yang lebih tua dari ingatan dan lebih setia dari manusia.
1: Benang itu, kalau ditarik terlalu kuat, dia putus. Kalau terlalu longgar, dia tak akan menjadi kain. Seperti hidup, harus tahu kapan menahan, kapan melepaskan.

0: Pagi itu, seseorang datang membawa langkah yang berbeda. Langkah yang tidak lagi mengenal ritme rumah ini.
1: Ya, masuklah. Pintu tak pernah dikunci.
2: Mak, sudah lama kau tak pulang. Iya, sibuk.
1: Sibuk?
2: Mak, aku dapat kerja tetap di kota.
1: Bagus.
2: Gajinya tetap. Ada kontrak, Mak.
1: Bagus, Nak. Bagus.
2: Aku berangkat bulan depan.
1: Tapi jangan lupa pulang, ya.
2: Mak, aku bukan cuma pergi.
1: Apa maksudmu? Mak gak mengerti.
2: Aku mau kita pindah ke kota. Kita, Mak.
1: Apa? Pindah? Lalu rumah ini?
2: Ya, kita jual.
1: Rumah ini bukan untuk dijual, Lina.
2: Lalu untuk apa, Mak? Menunggu kita tua di sini. Menenun. Tiap hari. Sampai mati, Mak.
1: Lina, kain ini yang membuat kita hidup, Nak.
2: Tidak. Ini yang membuat kita tidak pernah kemana-mana, Mak.
1: Kau pikir hidup itu harus kemana?
2: Ya, ke tempat yang lebih baik.
1: Lebih baik menurut siapa, Lina?
2: Menurut aku, Mak. Menurut aku. Lina. Aku capek hidup begini.
1: Lina. Begini bagaimana, Nak?
2: Sepi, sunyi, tidak berubah. Seperti waktu berhenti di rumah ini, Mak.
1: Tidak semua yang diam itu berhenti, Nak.
2: Karena kita yang tidak bergerak, Mak.

0: Jangan.
1: Kenapa? Ini cuma kain, Ma.
0: Ini bukan kain, Nak. Bukan. Ini hidup kita.
1: Hidup Ma. Mungkin bukan hidupku, Ma.
0: Kalau kau tak paham, jangan kau rusak.
1: Aku tidak merusak apa-apa. Aku cuma tidak mau terjebak di dalamnya, Ma. Ma, aku tidak mau hidup seperti ini. Benang ini tidak pernah membawa kita kemana-mana.
0: Lina, kau ini kenapa?
2: Kadang yang paling kuat mengikat kita bukanlah tangan, melainkan kenangan yang tidak pernah selesai.

0: tidak bisa terus begini. Diam saja tidak akan mengubah apa-apa, Ma.
1: Tidak semua hal perlu diubah, Lina.
0: Kalau tidak diubah, kita akan tetap di sini selamanya, Ma.
2: Kadang yang tidak berubah bukan karena tak bisa, tapi karena seseorang memilih bertahan.

0: Aku harus pergi malam ini.
1: Pergi? Secepat ini? Tidak bisakah ditunda?
0: Aku sudah menunda ini terlalu lama. Ini bukan tentang ingin atau tidak. Ini tentang harus.
1: Dan aku? Apa aku juga harus kuat begitu saja? Seolah-olah ini mudah buatmu.
0: Aku tahu. Ini berat untukmu. Untukku juga.
1: Kalau memang harus pergi, yakinkan aku bahwa ini bukan perpisahan.
0: Ini bukan perpisahan, Bu. Ini hanya jeda. Aku akan kembali untukmu.
1: Janji seperti itu seringkali terdengar olehku yang indah, tapi sulit dipercaya saat jarak mulai berbicara.
0: Kalau jarak menguji, maka aku akan menjawabnya dengan langkah pulang. Aku tidak akan pergi untuk meninggalkanmu. Aku pergi supaya aku bisa kembali dengan lebih utuh.
1: Kalau begitu, jangan biarkan aku menunggu tanpa kepastian.
0: Aku janji, aku akan pulang. Bukan hanya sebagai seorang yang pernah kau cintai, tapi sebagai seorang yang tetap memilihmu setiap hari.
1: Baik, aku akan menunggumu. Tapi ingat, rumah ini tetap di sini, dan aku juga.
0: Dan itu adalah alasan terbesarku untuk kembali.
2: Mak, iya Lina. Mak masih menunggu dia.
1: Lina, orang yang pergi tidak selalu hilang.
2: Sudah puluhan tahun, Mak.
1: Waktu tidak selalu menentukan siapa yang pergi
2: atau siapa yang tidak mau melepaskan.

0: Mak, kain ini untuk siapa?
1: Untukmu.
0: Untuk aku?
1: Iya, Lina. Sejak lama.
0: Kenapa?
1: Setiap perempuan harus punya sesuatu untuk pulang.
0: Aku tidak butuh kain untuk pulang, Ma.
1: Bukan kainnya, Lina. Bukan. Tapi yang kau bawa di dalamnya.
0: Ma, aku tidak pernah meminta ini semua. Aku tidak pernah meminta hidup seperti ini, Ma.
1: Aku juga tidak pernah minta ditinggalkan, Lina.
0: Itu bukan salahku.
1: Tapi kau ingin pergi juga.
0: Karena aku tidak mau hidup menunggu sesuatu yang tidak pasti, Ma.
1: Lina, menunggu itu bukan kelemahan.
0: Kalau yang ditunggu tidak pernah datang, itu namanya menyiksa diri, Ma.
1: Lina, benar ini tak mungkin putus sendiri. Kau yang melakukannya, nak. Dulu Mak menenun kain ini sambil menggendongmu. Tiap helai benang Mak jaga, seperti Mak menjaga hidupmu. Kalau sekarang kau yang memutuskannya, bukan cuma benang ini yang terurai, nak, tapi juga harapan Mak yang Mak rajut sejak kau kecil. Kenapa, nak? Apa yang ingin kau putuskan? Kain ini atau...
0: Aku tidak sengaja, nak. Aku tidak sengaja.
1: Benang itu tidak bisa disambung seperti semula.
0: Mak,
1: seperti beberapa hal dalam hidup.
0: Mak, Mak,
1: tidak apa.
0: Mak,
1: tidak apa-apa.
0: Mak duduk, Mak duduk. Jangan berdiri. Mak, dengar aku.
1: Tidak apa-apa. Kain itu belum selesai.
0: Mak, tidak penting itu sekarang, Mak.
1: Itu untukmu, Lina.

0: kita baru mengerti arti sesuatu. Bukan saat kita memilikinya, tapi saat hampir kehilangannya.
1: Ma, jangan tinggalkan aku, Ma.
0: Malam selalu datang, bahkan ketika hati belum siap menerima siang yang telah berlalu. Dan di antara penyesalan, selalu ada ruang kecil untuk memahami.
1: Ma, aku di sini. Ma, jangan diam saja, Ma. Aku takut.
2: Kau belum tidur?
1: Aku tidak bisa, Ma.
2: Dari dulu, kau memang sulit tidur. Kalau banyak pikiran.
1: Ma.
2: Iya.
1: Kenapa Ma tidak pernah cerita?
2: Cerita apa, Lina?
1: Tentang kain itu. Tentang ayah.
2: Karena kalau diceritakan, rasanya seperti benar-benar terjadi.
1: Dan selama ini Mak pura-pura tidak terjadi.
2: Bukan pura-pura. Hanya belum siap melepaskan.
1: Aku tidak pernah benar-benar melihat ini. Aku cuma lihat pekerjaan yang tidak pernah selesai. Sekarang aku lihat ini yang menjaga Mak tetap kuat. Mak, seperti ini, Mak.
2: Jangan dilawan benangnya.
1: Dia gampang kusut.
2: Karena kau terburu-buru.
1: Pelan ya, Mak.
2: Tidak harus sempurna. Yang penting, kau tidak berhenti.
1: Mak.
2: Iya.
1: Yang ini aku yang membuatnya putus, Mak.
2: Semua orang pernah memutus sesuatu.
1: Bisa disambung lagi.
2: Tidak akan sama, Lina. Tapi masih bisa diteruskan.
1: Aku coba. Iya, Mak. Seperti ini.
2: Iya. Itu cukup.
1: Ma.
2: Iya.
1: Aku tetap akan pergi, Ma.
2: Iya.
1: Tapi aku tidak akan meninggalkan ini.
2: Tidak perlu dibawa semua.
1: Aku tahu. Tapi aku akan bawa. Karena ini sangat berarti untukku saat ini, Ma.
0: Tidak semua yang pergi berarti meninggalkan. Dan tidak semua yang tinggal berarti terjebak. Kadang kita hanya perlu mengerti bahwa rumah bukan tempat kita berhenti, tapi tempat kita tahu kemana harus kembali.
2: Lina.
1: Iya, Mak.
2: Pulang kalau lelah ya, Nak.
1: Iya, Mak.

0: Beberapa waktu kemudian,
1: kadang di tengah bising kota, aku masih dengar suara itu. Dan aku tahu, aku tidak pernah benar-benar pergi.

0: tidak pernah benar-benar diam. Tapi di antara bisingnya, selalu ada ruang kecil yang tetap sunyi.
1: Hari pertama, dan semuanya terasa cepat. Terlalu cepat, sampai aku tidak sempat merasa. Mak bilang, tidak semua harus dibawa. Tapi yang ini, aku tidak tahu kenapa. Aku tidak bisa tinggalkan.
2: Yang kau bawa, bukan kainnya.
1: Tapi yang ada di dalamnya.

0: yang kita bawa bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi sesuatu yang diam-diam membentuk kita.
1: Ma, aku sudah sampai. Aku tidak tahu apa aku akan kembali cepat atau tidak. Tapi sekarang aku tahu kenapa Ma tidak pernah berhenti menenun.
2: Benang itu tidak nahanmu.
1: Dia hanya mengingatkan dari mana aku mulai. Aku akan pergi sejauh mungkin, tapi aku tidak akan hilang.
0: Karena yang benar-benar terikat bukanlah kaki, melainkan hati yang selalu tahu kemana harus kembali.

0: Demikian tadi mini drama berjudul Benang yang tak pernah putus, karya Survio Dila, dengan pemeran Rismaniar, Survio Dila, Alfian Tanjung, dan narator Zul Hendri.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FM
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat mendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadir kembali ke ruang dengar Anda tentunya dengan Ruang Rindu hingga ke pukul 23 malam. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97.2 FM Pro Satu RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sudah mendengar, senang sekali kembali dalam Ruang Rindu malam hari ini. Hingga nanti ke pukul 23 malam, kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan Anda tentunya. Dan malam ini kita akan mainkan lagu-lagu Indonesia. Tahunnya ini tahun berapa ya, berapa ya? Nah, tahunnya malam ini adalah di sekitar 80-90an ya. Silahkan Anda kirimkan requestan Anda melalui line WhatsApp ataupun line telepon kami. Kami nantikan di 0811-669-9720. Kita langsung ke penelpon pertama ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum Irfi Anisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, halo, apa kabar? Yes.
1: Kabar-kabarnya kabar baik-baik aja.
0: Waduh, bosen ah kabarnya baik mulu.
1: Iya deh, udah deh, kabarnya kabar kabur.
0: Nah gitu dong, jadi ada yang bisa diobrolin.
1: Iya, iya betul. Ini kabarnya dekat rumah Irpi kebanyakan pocong karena
0: iya, aku juga dengarnya begitu. Tapi itu ada yang benar dan ada yang hoax juga sebenarnya.
1: Itu sebenarnya hoax, kalau saya bilang hoax ya udah gitu, yes, pengalihan isu entah gimana ya. pengen ini aja apa namanya? Ada yang cerita yang mau dibikin eksis saja sama orang-orang.
0: Tapi benar yang iya. Ini benar tuh yang disangkain pocong ternyata dia orang gila tuh benar. Tapi dengan
1: yang di mana tuh?
0: Yang di daerah Pincuran.
1: Oh, dekat Bukit Kawin.
0: Iya, tembusnya ke Bukit Kawin.
1: Iya, Kamang ya.
0: Betul, masih Tilatang Kamang kan. Nah, di situ
1: kemarin ditangkap katanya gitu.
0: Jadi tapi dilepasin lagi karena disangka orang gila. Ternyata berulah di Kota Payakumbuh, katanya ketangkap juga di Payakumbuh.
1: Nah, itu sih kan cerita apa namanya? Gimana ya cerita dia dibikin-bikin Irfi sampai kemari. Ceritanya katanya iya, di Koto ya? Gadang juga ada pocong ini itunya. Aduh, udah banyak banget pocong ini.
0: Iya sih, tapi itu emang cerita-cerita kayak gitu emang gampang sekali beredar.
1: Iya.
0: Orang juga gampang banget percaya kan gitu. Jadi kitanya yang harus jaga-jaga deh gitu.
1: Jaga-jaga cuma kayak kita kan kalau yang namanya kalau malam ya udah ada yang, kalau kita di rumah berapa orang atau gimana ada yang ngetok pintu ya udah jangan dibukain deh.
0: Iya sih, gitu, paling
1: kalau nggak ada suaranya. Gitu.
0: Paling gampang sih gitu ya. Jadi maksudnya kalau lagi ada ngetok tengah malam lagi. Kalau ada yang ngetok-ngetok pintu ya ngapain dibuka gitu. Kalau misalnya ngapain? Itu saudara atau siapa pasti nelfon kan?
1: Telepon. Udah nggak nelfon. Itunya kalau nggak ada suaranya ngetok pintu misalnya nih.
0: Siapa Irfi, gitu ya?
1: Iya siapa nih? Ini Ardi nih kan gitu tahu
0: iya,
1: gitu kan?
0: Iya. Benar-benar.
1: Itu jadi nggak usah dibukain aja ya kalau memang kayak gitu tahu rampok
0: orang. Aku juga heran. Emang kalau terjadi kayak gitu ya, kenapa dibukain gitu? Salah kita juga sebenarnya. Kenapa dibukain?
1: Nah, itu
0: gitu.
1: Namanya udah apa namanya? Kalau istilah kita nih, kenapa dibukain? Kalau istilah saya nih, ganteng jenius, usia tua, pintar. Pintar dan bermutu.
0: Gimana tuh singkatannya?
1: Kenapa dibukain ganjelan pintu?
0: Ganjelan pintu.

0: Iya sih, nggak usah dibukain harusnya ya.
1: Jangan.
0: Bener
1: Kalau
0: banget.
1: lagi pula juga kita siapa sih yang mau keluar malam kita di bukit ini, kalau yang namanya dingin-dingin, kalau nggak perlu banget nggak keluar, kalau kecuali
0: Jarang
1: saya,
0: sih.
1: kalau iya kecuali saya paling nongkrong
0: Nah, tuh
1: kan
0: ada
1: gitu.
0: berarti. Tuh ada berarti.
1: Iya ada
0: Ada berarti
1: nongkrong,
0: oknumnya.
1: iya nongkrong di sini di mana gitu kan gitu.
0: Iya, itu
1: Nah,
0: dia makanya.
1: itu
0: Jadi masyarakat juga harus pintar menanggapi berbagai apa ya, berita-berita yang beredar gitu ya. Kita jangan kemakan
1: gitu.
0: langsung gitu.
1: Ah itu kan nggak, berita ini jadi dibikin ramai selama 5 hari ini di YouTube ya,
0: Iya, iya
1: ramai
0: sih.
1: itu aja.
0: Dan
1: Nah, ini bohong nih
0: itu
1: ceritanya
0: orang
1: gitu.
0: juga jadi banyak yang ngambil apa ya, kayak ngambil kesempatan gitu
1: Ah,
0: ya.
1: kesempatan, iya ngambil kesempatan,
0: Iya
1: ambil
0: sih.
1: kesempatan dalam tekanan
0: Nah,
1: lagi.
0: bener-bener.
1: Udah gitu nggak ada apa namanya, nggak ada itu dari polisi kan,
0: Iya, nggak
1: bahwa
0: ada
1: itu
0: statementnya.
1: nggak ada itu bohong kan gitu, nggak ada
0: Iya.
1: statement dari polisi untuk ngomong ini itunya bahwa itu memang nggak ada apa-apa kan gitu,
0: Betul,
1: cuma
0: betul.
1: mana masyarakat dibikin resah aja
0: Jadi beritanya itu cuman munculnya tuh kayak dari grup gitu ya, grup
1: ah iya
0: apa namanya, beberapa orang gitu ya, dari
1: ah
0: situ
1: itu.
0: munculnya.
1: Makanya kalau punya punya ini Android pakai grup banyak banget, pusing itu benar,
0: Kebanyakan
1: pusing
0: kebanyakan grup bener-bener.
1: banyakan, iya ini nyampe ini nyampe,
0: Iya.
1: aduh bacanya juga kita jatuh satu dari atas ke bawah, apalagi udah 3 hari nggak kita baca, mendingan nggak punya grup dah gue.
0: Di japri aja lah gitu ya, kalau ada perlu
1: Ah
0: gitu ya.
1: itu iya betul itu.
0: Iya,
1: Kalau udah
0: bener-bener.
1: ya kalau itu misalnya dia dia bikin ini status. Begitu kita baca, ntar gue mau datang nih ke sini. Atau kita udah nungguin nih, udah kita balas. Oke, gue tunggu ya di itu. Ah, udah. Udah datang-datang. Ah, cepet. Jadinya kita daripada baca-baca gitu, mendingan telepon lu jadi nggak datang kemari nih. Gitu.
0: Iya bener.
1: Jelas.
0: Langsung aja sekalian ya. Iya. Kalau di
1: Iya.
0: WA kadang-kadang itu di nggak entah dibaca entah enggak gitu kan.
1: Nggak dibaca Irfi, kalau saya emang saya
0: Kebanyakan.
1: nggak punya grup ya, nggak ada grup saya kecuali grup yang di yang lama dulu ya masih ada ya. Nah, itu nggak ada saya bikin grup, orang grup saudara aja dari ibu, nggak saya nggak ikutan Irfi, nggak
0: Males
1: ikutan.
0: males ribet ya.
1: Ah bukannya males ribet, ntar ada yang salah ngomong, kita yang namanya bersaudara bertali saudara banyak kan gitu, salah
0: Benar-benar.
1: ngomong ini itu. Nah, tuh udah
0: Macam-macam
1: rame.
0: aja tuh emang kalau di grup,
1: Ah,
0: apalagi keluarga, benar-benar.
1: iya, mendingan gak ikut ya grup-grupan ya,
0: Iya,
1: gitu
0: kalau
1: aja.
0: ada perlu japri aja, telepon aja
1: Ah, japri
0: gitu ya.
1: aja. Iya lo mau datang kapan,
0: Lebih
1: tanggal berapa,
0: gampang.
1: udah gue tunggu, jam
0: Ah,
1: gitu.
0: lebih gampang.
1: Gitu.
0: Iya udah deh. Bang Ardi mau diputerin lagu apa malam ini?
1: Aduh, 90-an saya minta lagu judulnya nih serem nih, Irpi.
0: Jangan serem-serem. Habis
1: Iya,
0: ngomongin
1: dulu.
0: pocong, gimana?
1: Judulnya serem, DBD.
0: Iya, elah. Kepanjangannya apa tuh?
1: Dendam.
0: Dendam?
1: Dari coklat kalau nggak salah.
0: Oh, coklat.
1: Iya.
0: Oke. Dendam dari
1: Terus sebab
0: coklat.
1: lagi disuruh nyari sama orang ini sekarang nih, mungkin besok saya berangkat nih. Disuruh nyari nih
0: Suruh nyari
1: kaset
0: apa?
1: coklat yang lama-lama.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu dianya kolektor gitu.
0: Oke. Dendam dari
1: Nah, itu.
0: coklat. Siap. Saya aku
1: Iya.
0: puterin.
1: Ya, salam-salam untuk Irpi, selamat bertugas, sehat selalu
0: Amin.
1: sekeluarga.
0: Amin.
1: Jangan ketemu pocong lah, dibohongin, jangan mau.
0: Lebih takut sama orang sih daripada sama pocong ya.
1: Ah, begitu Irpi. Kalau
0: Lebih serem
1: kalau yang
0: orang.
1: begitu gitu, nah, lebih serem orang. Orang nggak pikir lagi Irpi sekarang ini lebih apa namanya, jiwanya apa namanya, kemarahannya, emosinya lebih dari pocong. Kalau pocong kan
0: Iya
1: nggak bisa
0: sih.
1: ngebunuh,
0: Bener. Tapi itu
1: cuma
0: yang
1: nakutin.
0: jadi pocong kan juga katanya orang ya.
1: Iya, maka dari itu orang kan
0: Iya,
1: gitu.
0: makanya jadi takut juga.
1: Iya, kalau yang beneran kan nggak ada
0: Iya
1: mati,
0: sih.
1: bisa diiniin. Kalau
0: Iya sih.
1: yang beneran istilahnya nggak bisa ngebunuh sih. Ya. Mana sih ada setan bisa ngebunuh, nggak bikin
0: Bener.
1: sakit bisa.
0: Bener, bener.
1: Nakut-nakutin yang bisa kan gitu. Nah, salam-salamnya deh untuk Bang Cut Itamameh, untuk Nabo, untuk Mak Diman, untuk Krishna, untuk Gabe Maho, untuk Uci Sawah Paduan, untuk Lila di Pariaman, mm-hmm. untuk Dewi Samudra, untuk Ibu Yulia di Pasaman, mm-hmm. untuk Nita di Maninjau, okay. untuk Rahma di Sungai Tarap. Mm-hmm. Udah kita bungkus rapi aja Irpi.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Okay. Iya, Irpi dari Cici Penaluk Bayi.
0: Disingkat.
1: Kilun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ardi, lagunya Dendam dari Coklat. Nanti kita puterin buat Bang Ardi ya. Buat perempuan kita selanjutnya, siapakah kira-kira yang akan ikut bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Irvi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau gak salah Irvi ya, ini dari Mutia.
2: Iya benar Kak Irvi. Gimana kabarnya Kak Irvi?
0: Aku sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mutia gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga di sini Kak Irvi.
0: Alhamdulillah, masih sibuk dengan benang yang tak pernah putus itu?
2: Iya, masih sibuk dengan benang yang tak pernah putus.
0: Sama banget tadi ya, sama drama radionya RRI tadi ya.
2: Iya, bagus juga tuh dramanya tadi ya Kak Irvia.
0: Iya dong, bukinan Vio itu.
2: Oh, ukiran Kak Irvia Dila.
0: Iya.
2: Ya, salam lah buat Kak Survio Dila. Kak Survio Dila, semoga terkabar iya. sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga makin banyak tuh karya-karyanya.
0: Drama-drama ya, terus gitu ya.
2: Iya.
0: Hidupnya banyak drama soalnya. Oke, boleh-boleh.
2: Kenapa Kak Irvi?
0: Hidupnya juga banyak drama katanya.
2: iya ya.
0: Katanya, gak tahu aku.
2: Katanya.
0: Oke, deh, lagunya dari siapa nih Mutia?
2: Kita tahun berapa nih?
0: 80-90.
2: 80-90? Apa ya?
0: Apa ya? Tahun 90-an banyak loh itu lagunya. Kalau tahun-tahun 90-an tuh penyanyi-penyanyi penyanyi-penyanyi solo gitu ya, atau penyanyi-penyanyi grup-grup band juga lagi banyak itu di tahun-tahun itu. Siapa tuh?
2: Dari Panje masuk nggak tuh, Pak Irvi?
0: Kenapa? Nggak ya.
2: Dari Panje Pondok masuk dong.
0: Dari Panje, Panje yang mana tuh lagunya Panje?
2: Demi Kau dan Si Buah Hati, kalau nggak salah ada lagunya ya.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati ya.
2: Masuk gitu, Pak Irvi.
0: Bentar ya, kita cek dulu ya. Kita cek dulu nih. Boleh. Itu tahunnya tahun 85-an. Boleh.
2: Boleh.
0: Oke, boleh.
2: Ya, salamnya buat Kak Irvi yang lagi tugas. Semoga terkabar sehat selalu keluarga ya, Kak Irvi ya.
0: Terima kasih.
2: Salam buat kru Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya ya, Kak Irvi. Di sebelah ada siapa, Kak Irvi?
0: Di sebelah lagi ada Habul, di sebelahnya lagi di Pro 4 ada Bang Romi.
2: Iya, salamlah buat yang di sebelah ada okay. Pro 2, Pro 4, Pro 1, semuanya semoga terkabar sehat juga. Salam buat semua pendengar setia Radio RRI yang monitor di malam ini, dapat salam semuanya ya, Kak Irvi ya.
0: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali, Kak Irvi.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mutia di Biaro. Terima kasih, Kak Mutia. Lagunya nanti kita puterin ya. Untuk segmen ini kita terima satu lagi penelponnya ya. Halo, selamat malam. Malam Ruang Rindu. Halo, malam Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa di mana?
3: Anak Irfan.
0: Irfan dong namanya sekarang ya. Bisa jadi Irfan ya. Lagi di
3: gimana kabarnya sih?
0: Irvi sehat nih semenjak Krisna gak telepon-telepon, jadi aku harus sehat. Kalau sakit aku ntar gimana?
3: Ya, lagi jam itu di dinas nggak bisa nelpon, lagi kerja.
0: Oh, gitu. Oh iya sih, benar-benar.
3: Dinas malam gitu.
0: Iya, betul-betul. Gak apa-apa deh, di ini aja, di rapel aja sekarang.
3: Iya. Gimana kabarnya sih, sehat?
0: Alhamdulillah sehat banget, Krisna.
3: Iya, mudah-mudahan selalu sehat selalu bisa keluarga ya.
0: Amin, terima kasih. Krisna juga sehat selama nggak terdengar kabar ini?
3: Oh, alhamdulillah sehat lah batin.
0: Sehat ya, oke deh. Terus mau aku puterin lagu apa nih malam ini?
3: Lagunya itu lah. Dari Rano Karno bisa.
0: Dari Rano Karno judulnya apa tuh?
3: Kau yang sangat kusayang.
0: Kau yang sangat kusayang. Kita cek dulu ya lagunya kira-kira masuk atau enggak ya.
3: Iya.
0: Kau yang sangat kusayang ya.
3: Iya.
0: Kau yang sangat kusayang. Itu siapa tuh?
3: Apa?
0: Itu siapa tuh?
3: Aman. Ya pokoknya untuk kau yang sangat kusayang.
0: Oke, yang dari Rano Karno ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh, siap.
3: Ada. Ya dah, bagilah salamnya buat Irpi, bisa kagamu dan selesai selalu.
0: Terima kasih.
3: Dan kru-krunya Pro 1, Pro 2, Pro 4, mudah-mudahan selalu, dari Allah semua gitu ya.
0: Amin.
3: Barusan ada Mutia ya.
0: Betul.
3: Sama Abang Adit dalam Sanuja juga. Atau ada Bang Adi tadi ya.
0: Betul.
3: Itu Bang Adi Petalemut. Sama Udi Desinya.
0: Oke.
3: Itu buat Madiman, Bang Puji. Buat Lila, buat Firma, buat Uci di Sapaduan, buat Karama di Batu Sangkar, buat siapa lagi? Buat Bang Denny, Bang Aron, buat Bang Ae, buat Angka Gaji, buat Bang Indra, itu buat siapa lagi? Buat Bang Al, Bang Indra, buat Ira di Pangana. Buat siapa lagi ya? Buat Kak Dona ya di Kupang.
0: Oke deh.
3: Udah itu aja ya.
0: Udah itu aja.
3: Tempat kerja udah banyak salam juga tadi.
0: Udah banyak salam ya.
3: Oke. Dan buat Irti selalu jaga kesehatannya.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya, hati-hati pulang ya.
0: Iya, Krisna, terima kasih.
3: Iya, makasih hati.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh ada Krisna barusan yang udah ikut gabung juga. Tadi lagunya akan kita puterin nanti, Kau Yang Sangat Ku Sayang. Oke, deh kalau gitu. Kita mau ke lagu yang pertama dulu tadi yang di request sama Bang Ardi, mau dengar Coklat Dengan Dendam. Nanti kita akan hadirkan lagu lainnya. Ada lagunya Panca Demi Kau dan Si Buah Hati, dan juga lagunya Rano Karno tadi buatnya Krisna. Ya, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Ruang Rindu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Oke, saudara pendengar, barusan ada Rano Karno, kau yang sangat kusayang ya. Sayang banget lah pokoknya, ini dari Krisna untuk kau yang juga disayangi sama Krisna dong. Oke, kita balik lagi ke Ruang Rindu malam ini. Dan tentunya akan kami hadirkan kembali penelpon-penelpon kita yang mau ikut bergabung. Silahkan sampai waktu kita nanti di jam 23 malam ya. 0811669720, Anda boleh bergabung melalui line telepon maupun juga melalui line WhatsApp kami. Silahkan kami nantikan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, iya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Yulia, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Kabarnya sehat ya. Udah iya. Ini sepertinya udah makan malam, terus udah kumpul keluarga juga, udah lengkap kayaknya hari ini ya.
1: Iya.
0: Iya aja. Ini mau aku puterin lagu apa malam ini?
1: Dari Mayang Sari, Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi yang ku... Apa? Lagunya gimana?
1: Gimana? Gapan, terus lah.
0: Nggak bisa, nggak hafal aku ternyata. Kayak kita tahu lagunya gitu kan, tapi pas keluar dari mulut kita, oh kok nggak gitu ya? Gitu. Oke deh, Uni, nanti aku puterin lagunya. Silakan Uni mau nyelamin siapa aja.
1: Salamnya pertama buat RPI yang lagi tugas, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah, sama-sama Uni.
1: Terima kasih Bila Firman Mahadi bagi sama Ame, Mama Bung Papi bersama Bung Marni, Mak Iman, Mak Diman.
0: Kenapa lama Mak Dimannya? Kenapa lama? Kenapa bagian Mak Dimannya lama gitu?
1: Pak Ardi, Pak Denny, Mutia, Midewi Samudra, Kak Rahma, Putra Lumul bersama Desinya, Bang Fauzi,
0: siapa ya?
1: Bila udah ya, Uci.
0: Emang biasanya cuma lima kok?
1: Ayah gak tersebut namanya dibungkus hati aja lah tanpa terkecuali.
0: Oke, emang biasanya cuma lima kok Uni, gak usah ditambah-tambahin lah. Ribet nanti pusing mikirinnya kan. Oke, dia siap Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Yulia dari Pasaman ya. Lagunya spesial dari Mayang Sari katanya tiada lagi. Oke deh kalau gitu. Telepon yang selanjutnya kita terima dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Sebentar.
0: Iya, kenapa?
2: Sebentar.
0: Oke, okay,
2: boleh, lagi, boleh. Aku lagi cabut.
0: Oke, boleh.
2: Aku lagi cabut headset.
0: Oh, lagi cabut headset, ya Allah. Kirain kenapa.
2: Ini ya, udah... enggak, delay ya.
0: Enggak sih, enggak apa-apa. Udah pulang, Firman?
2: Belum, Kak. Sekarang aku lagi memang ada sibuk, Kak. Lagi lonjakan memang udah 2 hari sih. Semenjak dapat kerjaan baru itu.
0: Jadi lagi... ini sibuk di tempat kerjaan baru?
2: Masih sibuk-sibuknya ini. Kayak tadi malam udah 2 hari terakhir jam 3 terus aku pulang, Kak.
0: Waduh, malah makin sibuk ya sekarang ya.
2: Ya memang, Kak, alhamdulillah untuk agak menjanjikan lah ya penghasilannya daripada kerjaan yang lama.
0: Oke, gak apa-apa, kalau gitu sibuk-sibuk aja.
2: Yang penting kata Kak Tia tadi, yang penting istirahatnya cukup, makan. Betul. Mau multivitamin juga.
0: Betul. Kadang-kadang badan kita juga mungkin lagi menyesuaikan gitu ya dengan ritme yang baru gitu kan. Jadi kaget-kaget sedikit lah mungkin gitu ya.
2: Benar kayak ya, dibandingin sama pekerjaan yang lama, pekerjaan lama nggak kulepas, Kak, nggak kulepas.
0: Oh ya. Jadi double ini sekarang. Gitu.
2: Cuman kan statusnya masih mitra ya di sana. Jadi kita bebas. Kalau mitra itu kan bebas ya.
0: Oh gitu. Jadi masih.
2: Kalau di sini aku sudah jadi karyawan, nggak di sini.
0: Oh, di situ udah jadi karyawan. Jadi lebih maksudnya lebih ini ya,
2: iya,
0: lebih pasti ya.
2: Lebih fokus pasti. Betul. Lebih menjanjikan lagi.
0: Gitu, betul. Kalau yang di sana bisa di kayaknya waktunya bisa dibagi-bagi juga gitu ya. Masih bisa disambil-sambil.
2: Terlalu bohong ini ya, bisa balik lagi sih sebenarnya. Kalau mau balik lagi bisa.
0: Oh gitu. Oh iya. Mana
2: Oh
0: yang
2: ya,
0: lebih
2: aku
0: nyaman aja?
2: assalamualaikum. Ini aku belum salam ya tadi ya.
0: Oh iya, masa sih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngobrol aja kita ya. Iya.
2: Iya, ruang rindu ke Ivi, selamat
0: iya,
2: malam.
0: Selamat malam juga Firman. Jadi
2: iya, ke Ivi, aku barusan nelpon sama ibu aku. Dia okay. pengen dengerin lagu Ani Carrera katanya. Dia
0: dari
2: suka Ani
0: Ani
2: Carrera.
0: Carrera, ibu. Mulai deh. Mau yang judul mana ibu nih?
2: Kalau dia tadi ngomongnya apa sih terperangkap dalam duka, tapi itu sedih banget deh bu, bilang yang lain deh gitu.
0: Gak apa-apa lah, mungkin ibu lagi pengen denger itu.
2: Ya, ya emang itu lagu kesukaannya ibu katanya.
0: Iya nggak apa-apa dong.
2: Ani Carrera.
0: Oke oke, boleh boleh boleh, terperangkap dalam
2: ada
0: duka.
2: Ya kak.
0: Ada
2: ya kak lagunya.
0: Ada nih, ada yang udah siapin.
2: Ini lagunya melankolis sekali ya.
0: Iya nggak apa-apa dong. Pas banget diputar malam-malam yang kayak gini.
2: Kalau ibu aku tuh seleranya kayak itu Ani Carrera, Ika Christine, Ika Gila,
0: oh, gitu.
2: Apalagi ya. Pokoknya yang begitu gitu lah. Kayak tadi apa? Yang pertama tadi opening dari.
0: Oh ini lagunya
2: Siti Siti
0: Nurhaliza.
2: Siti Nurhaliza. Ya. Dia suka kayak gitu. Suka-suka yang kayak gitu.
0: Pas ibu. Banget tadi udah diputerin buat ibu berarti ya.
2: Ibu aku usianya sekarang berapa ya? Tahun 65 lahir umurnya berapa ya?
0: Masih muda kalau tahun 65.
2: Tahun
0: masih
2: 65
0: 61 ya kalau nggak salah ya.
2: Ya cuma ibu ngapain sih suka-suka nyanyi. Ya ini suka
0: ya,
2: aja
0: apa -apa Oh nggak apa-apa dong. Masih muda ibu berarti. Mama Irvi aja itu umurnya udah 60 berapa ya mama? 65 berarti tahun ini.
2: Tahun berapa kak lahirnya?
0: 61.
2: Berarti tuan mamanya kayak itu ya?
0: Iya benar.
2: Aku ibu aku tahun 65.
0: 65 ya.
2: Ibu aku tuh dari waktu aku SD memang suka lagu Iklim ya kan.
0: Oh.
2: Kayaknya sendu banget deh ibu aku ya. Ya cuma karena gini, ibu aku tuh kan bordir ya. Kalau di wilayah Agam itu kan banyak kan bordiran ya kak. Jadi
0: betul.
2: Dia jahit. Jadi hari-hari dia tuh nggak lepas dari radio.
0: Dari radio, benar, benar, benar. Emang dari dulu tuh terkenal banget yang banyak pendengar-pendengar radio itu adalah apa orang-orang yang punya usaha menjahit
2: jahit.
0: Gitu. Dulu kan ada tuh
2: dari Koto Gadang sampai ke atas itu Ampe Koto lah umumnya ya, Ampe Koto lah umumnya.
0: Ya?
2: Itu memang pada umumnya para perempuan itu bordir semua.
0: Bordir.
2: Oh, istilahnya betul. Jahit lah semuanya. Jahit.
0: Tapi sekarang ibu udah nggak ngejahit lagi dong, atau masih?
2: Enggak.
0: Oh,
2: enggak, sekarang
0: lagi,
2: udah ya? Jadi tanggungan aku sekarang.
0: Oke, oke, oke. Tapi biasa ibu mengisi hari dengan apa? Karena biasa sibuk, terus tiba-tiba nggak sibuk lagi, itu pasti nggak enak loh.
2: Cuma jaga rumah, bersih-bersih, dan di rumahnya banyak kembang, nyiram-nyiram
0: okay.
2: kembang.
0: Nah, itu tuh. Pokoknya tetap harus ada kegiatan gitu ya. Kalau udah kebiasaan.
2: Di depan rumah tuh banyak kembang loh. Tiap sore, tiap pagi dia nyiram kembang.
0: Oh, iya.
2: Kembangnya tuh bagus-bagus, warna mawar merah.
0: Oh iya,
2: macam-macam lah ya.
0: Ih, seru banget, ibu.
2: Rumah aku tuh kan paling atas ya, kayak dia kota Bukit Tinggi tuh kelihatan semua.
0: Oh iya, bagus banget berarti ya pemandangannya dari sana ya.
2: Iya, view-nya sangat bagus, Kak.
0: Iya, ya. Jadi ibu juga hari-hari. Harinya tuh masih ada kegiatan, jadi nggak gampang atau nggak cepet apa lupaan, nggak cepet pikun gitu.
2: Enggak, ibu di rumah sekarang sendiri dan aktivitasnya memang santai seperti ibu-ibu biasanya,
0: seperti
2: nenek-nenek biasanya,
0: iya,
2: pada umumnya. Dan udah menjaga rumah, ibu jaga rumah.
0: Oke oke. Kalau kalau cucu ibu
2: udah
0: ada cucu nih, cucu.
2: Ada udah dua.
0: Oh udah dua, tapi nggak di rumah, nggak di rumah.
2: Di Palembang.
0: Oh iya jauh banget ibu. Eh ibu gak mau tuh misalkan ada anaknya tuh berarti di Palembang. Gak mau ke Palembang ikut anak gitu gak ya?
2: Gak bisa, orang tua gak mau ninggalin kampung.
0: Bener sih,
2: gak mau.
0: Lebih nyaman
2: diajak
0: di
2: ke sini
0: rumah
2: aja
0: sendiri.
2: Gak mau dia.
0: Iya orang
2: gak
0: tua
2: mau
0: itu
2: dia.
0: Lebih nyaman di rumah sendiri gitu ya.
2: Lebih nyaman di rumah dia kan.
0: Iya sih. Mana yang nyaman aja lah kalau buat orang tua mah ya.
2: Ya dan salam spesial buat ibu aku yang mau istirahat. Jangan lupa kunci pintu ibu,
0: bener,
2: cabut TV-nya.
0: Kalau malam-malam ada yang ngetok nggak usah dibukain ibu ya.
2: Iya. Kalau kampung aku tuh kan dingin banget ya kak.
0: Dingin banget betul.
2: Dingin banget ya kayak puncak Bogor ya kan. Nah
0: bener.
2: Jangan lupa kunci pintu semuanya, kompor dilihat semuanya.
0: Betul
2: ya,
0: betul betul.
2: Ya ibu sendiri di rumah kan.
0: Sehat-sehat ibu ya.
2: Ya udah, salam spesial buat tetangga juga
0: okay.
2: yang selalu monitoring ibu ya.
0: Iya.
2: Salam ada udah ya kak ya, salam salam ya, aku mau lanjut kerja dengan semangat baru.
0: Oke ya. Deh, umum masih semangat tapi benar tuh jaga kesehatan juga ya, jangan kelewat semangat tapi lupa tuh jaga kesehatannya.
2: Iya, memang tadi udah ditekankan oleh Kak Tia, jangan lupa multivitaminnya. Waktu istirahat, istirahat. Waktu ngantuk, tidur, yaudah istirahat. Katanya waktu makan, makan.
0: Benar-benar setuju banget.
2: Memang kalau di Jakarta kan aku bilang 24 jam ya Kak sekarang.
0: Iya sih,
2: mau kerja pun aku ya nggak non-stop. Mau bangun, nyalain handphone, langsung kerja.
0: Bisa langsung kerja ya kan? Oke.
2: Dan memang yang semenjak aku udah kerja ini, aku udah senjatanya udah dua ini, handphone yang satu buat hiburan, buat buka sosial media, buat dengerin RRI. Yang satu fokus buat kerja.
0: Standby buat kerja. Oh iya sih, harus dibedain ya.
2: Ya kalau enggak bisa ya ganggu.
0: Iya benar-benar. Pasti bisa telepon nanti.
2: Enggak kuat. Apalagi misalnya kita dengerin RRI, tiba-tiba ada yang nelpon ya, udah.
0: Iya ya. Keputus jadinya.
2: Tiba-tiba ada orderan masuk misalnya, udah enggak. Gangguan, pokoknya RAM-nya itu nggak boleh keganggu. Kalau buat kerja harus fokus untuk satu handphone.
0: Iya sih, jangan sampai. Ya,
2: aplikasi kerja aku ini lumayan besar loh kak, jadi dia nggak boleh diganggu.
0: Jadi harus memang khusus gitu ya?
2: Iya kak.
0: Oke, ya, kalau gitu.
2: Salam ya kak Irfi.
0: Silakan.
2: Ya, salam pertama buat kak Irfi. Selamat bekerja, selamat bertugas, sampai tuntas nanti. Salam juga buat Ibu Yulia tadi udah gabung di Pasaman.
0: Betul.
2: Salam buat Kak Mutia tadi di Biaro Balegura ya gitu ya. Bang Krishna bin Irfan ya. Bukan alias ya, alias Irfan. Ya. Salam juga buat siapa lagi ya? Ada Unira di Bukit Tinggi Panganak. Salam buat Uci di Salam Paduan Bukit Tinggi. Salam buat Pak Diman di Payakumbuh. Salam buat Natasha Lila di Padang Pariaman. Aku kira itu aja kak.
0: Oke deh.
2: Sebentar ada dua lagi deh kayaknya. Ada Bu Dewi Samudra, Bu Dewi Samudra di Telatang Kameng dan Kak Rama di Pasangka.
0: Oke.
2: Aku kira itu aja kak Irfi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri Firman barusan ternyata ya, yang lagi semangat-semangatnya tapi lagi juga sibuk-sibuknya. Gak apa-apa, justru bagus. Aku lebih suka kalau kita kerja tuh sibuk gitu ya, karena waktu akan terasa cepat berlalu. Tapi kalau misalnya kerjanya gak sibuk, malah kayak kapan nih pulangnya, lama banget. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Iya betul sekali, ada Cut Abang Kita Mameh nih ya. Iya, memang ketahuan jauhnya ya Cut Abang. Putus-putus mulu nih kalau sama Cut Abang nih teleponnya nih. Halo. Ya kan, saking jauhnya nih gak kedengeran suaranya, gak sampai kesini. Boleh nih Bang Cut ditelepon lagi. Abis ini aku matiin dulu teleponnya karena gak nyambung juga gitu ya. Jadi boleh dimatiin, nanti diulang lagi aja teleponnya kesini. Mudah-mudahan abis ini yang maksud Bang Cut lagi ya, jadi bisa sekalian kita angkat. Oh enggak, beda nomornya ternyata. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ternyata Natasha Lila betul.
4: Betul.
0: Iya. Soalnya kalau kelamaan ntar Cut Abangnya malah nggak kedengeran suaranya juga percuma kan. Ternyata habis itu digantiin
4: Cut Abang tuh makanya bisa gabung.
0: Emang kalau rezeki tuh ini ya, jalannya itu bermacam-macam ya.
4: Iya, belum rezeki di Cut Abang, sabar ya.
0: Sabar Cut Abang, masih jangan ada kok. Nanti segmen-segmen lainnya juga masih bisa kok. Apa kabar nih Lila?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
4: Berkat doa sendiri.
0: Iya dong. Iya dong, harus doa sendiri. Iya benar. Masa kita menungguin doa orang lain ya kan? Harus kita doang yang sendiri doain diri kita dulu.
4: Sendiri dulu gitu ya.
0: Yes, betul. Betul.
4: Yang lain doa orang lain itu tidak aja sendiri.
0: Iya, yang doa orang lain itu kan bonus.
4: Oh iya. Tapi enggak apa-apa karena mentalnya doa dari banyak mulut.
0: Iya, benar banget. Siapapun lah doanya yang nanti diijabah Allah gitu, yang pasti kita dulu nih yang doain diri kita.
4: Oh iya,
0: iya. Ya.
4: Ini yang masuk, yang
0: Siapa ya, itu yang miss call miss call?
4: Keganggu.
0: Nanti putus loh ini loh, kalau di miss call terus. Oke okay, deh. Iya deh. Lila mau diputerin lagu apa nih Lila?
4: Tadinya sih mau minta Siti Nurhaliza, tapi udah awal tadi.
0: Iya di awal tadi kita puterin.
4: Gak boleh lagi.
0: Besok lagi, besok lagi. Masih banyak lagu yang lain.
4: Ya, tapi mampu loh.
0: Yang mana?
4: Udah kepikiran, tapi lupa lagi.
0: Siapa apa lagi apa ya? Siapa lagi ya?
4: Lupa lagi. Oh iya, ini aja. Belum bicara aja deh.
0: Apa?
4: Bruri Meranti kan ya?
0: Oke, okay, judulnya?
4: Bulan Bicara ya.
0: Oh, Bulan Bicara, oke
4: okay. Andai kamu Bulan Bicara.
0: Dia mau bilang apa kira-kira ya? Halo? Iya nih, putus-putus nih suaranya. Sama aja nih gara-gara ngomongin ini nih. Ngomongin Bang Cuti Tamame nih kayaknya.
4: Oh iya. Sabar dikit Bang ya. Oke, masuk di segmennya besok aja ya. Kiri KFC.
0: Oke deh.
4: Ya udah, sama sinyal aku gak baik ini.
0: Ya udah.
4: Oh iya, sama. Yang dia baru deh. Stop di sekolahnya. Putus jadi ya. Ya, ya udah disamain ya Bang Api tadi. Jawab, yang kedua. Terus apa ya? Yang kedua siapa sih Kesti tadi? Lupa.
0: Yang mana?
4: Telepon kedua tadi.
0: Hah?
4: Yang telepon kedua siapa tadi ya?
0: Yang nomor 2?
4: Iya.
0: Telepon kita kedua tadi. Yang kedua tadi ada Kamutia. Kamutia di Biaro.
4: Oh iya Kak. Oh ya kamu ya, dikesan juga buat Bang Adi mungkin ya. Terus ada Uni Yulia, Uni Yulia tadi ya.
0: Iya, Uni Yulia, betul.
4: Ada Bang Prisma juga, ada Bang Firman tadi juga. Ada si Abang Mama Diman juga, ada Pak Fauzi, Ibri Semudra, ada Nisa, ada Isi juga. Ada ya, Bang Dini juga.
0: Iya.
4: Indra, ada Bang Indra, ada Kak Rahma, ada Angga Jaji, Kak Mary. Ayo, dah dan oh ya Bang Mabo juga. Mama Bang Kopi, Ibu Marni, Kita Lumut, Mary. Ada Aron juga di Parangan.
0: Iya.
4: Di Beda semuanya aja buat dan terjaga aja lah buat Kirsti.
0: Terima kasih banyak.
4: Iya, karena aku udah bisa berkata-kata. Iya, udah di rangkul aja, pokoknya udah saja.
0: Oke.
4: Jadi, doain juga sama penelpon yang lain-lain.
0: Oke.
4: Okay. Kiri versi, udah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Lila. Nanti lagunya kita puterin ya. Oke, okay, kalau gitu udah ada 3 lagu juga nih. Minus tadi lagunya Bang Cut sih. Nanti Bang Cut semoga bisa ikutan gabung lagi sama kita ya. Kita ke yang satu ini dulu nih. Ada Mayang Sari dengan Tiada Lagi Spesial buat Uni Yulia yang ada di Pasaban. Lagu-lagu lainnya juga akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Ruang Rindu.

0: Channel Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bumi kita adalah rumah bersama. Di hari lingkungan hidup sedunia ini, mari mulai dari langkah kecil, kurangi sampah plastik, jaga kebersihan, dan rawat alam sekitar. Karena lingkungan yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tapi kalau kita sih belum cukup sampai di sini tentunya pendengar, karena waktu kita masih hingga nanti di pukul 23 malam. Langsung saja kalau begitu kita kembali ke line telepon kita 0811669720 ya. Buat yang masih ingin ikut bergabung bersama kami, masih kita buka line telepon dan juga line WhatsAppnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu LP.
0: Oke, apa kabar? Udah.
1: Alhamdulillah, Laisa LP.
0: Semangat bana udah terang malam kuah.
1: Alah, kalau jadi itu kan tapi ya semangat LP. Semangat sama LP kita. Mudu balik ke ABG
0: balik aduh pulo mode itu amana lempot yo RP malam mamuahnya tuh mah. Kalau bisa
1: Mbak RP
0: nelfon selawat tiap malam kalau bisa lo jadi mudo wak bitu ha
1: anu Marco RP ya Rani pasan ran Solo Rani dan ran Salayo lima matu daas kamu lalu disuruh irpi itu namun dayo
0: onde mande mande kok lah baralamu kok mencari pantun kok
1: alah indah kalau ini antah barantanya dong irpi
0: antah lah de yang penting
1: ah lagu lah irpi ya lagu lah dulu ikut lagu gue irpi
0: aku ragu tadi itu
1: tadi itu sampai mati dari irpi
0: apa deh lagunya.
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati dari siapa tuh dah?
1: Elizabeth Tasari.
0: Dari?
1: Elizabeth Tasari.
0: Rindu sampai mati pokoknya gitu yo, hadi.
1: Ah, iya pokoknya rindu, rindu sampai mati ini Irpi dan sampai sampai anda batinkan orang sampai mati bacaan tepang ayu malah.
0: Rindu sampai mati itu nak jadi apa sobo doh?
1: Nak sobo doh?
0: Itu dibawa rindu, saya taruh ya deh, rindu sampai mati ya, itu gak sobo-sobo.
1: Iya, rindu kok sampai mati, kasih sayang sampai mati.
0: Oh gitu itu maksudnya, jadilah. Lai udah, Lai Irvi siapkan lagunya?
1: Lai, alhamdulillah Irvi kok itu, wah elok sangat.
0: Kalau sakit di rumah Irvi malam kok.
1: Ada saya sakit Irvi, jangan sakit lah.
0: Amin, jangan sakit.
1: Ayo maka serah, awak rindu lah nyawa maka serah.
0: Lah satu lo rindu lo bagai.
1: Kasihan satu rindu, tau lah kalau kayak Irvi nya kalau rindu mungkin.
0: Banyak lah orang dah rindu, mahalah latihan malam Irvi mancogok rindu aja lah.
1: Tapi lah kasihan lah, soalnya Irvi itu namanya apa orang? Kagak gawat nih.
0: Oh gitu.
1: Mandanya apa salingonya? Mungkin ini maka serah kalau mau teman-teman lalu.
0: Iya mungkin, itu gak dapet Irvi lah itu kalau lo mau dia tuh. Harapi akal
1: Ale se epic sebenarnya RP.
0: Alhamdulillah udah sehat walafiat.
1: Itulah RP, itulah mana perlu RP
0: dan saya. Kenapa perlu tua sama-sama udah.
1: Anak kena makan cukup sadonya enggak ada kekurangannya.
0: Tuh dah bela-belabi insyaallah.
1: Jangan lupa. Ada lupa kata as, labi-labi itu.
0: Masa untuk ada as yang labi-labi ya? Adi, apuan bana bagi untuk ada as. Jangan nambah labi-labi itu. Diniaian bana.
1: Anak spesial. Anak.
0: Masa labi-labi?
1: Nah, ya. Kalau labi itu saya siso tibunya.
0: Iya, siso tibunya tuh. Nggak mungkin lah kau dawa bagiannya siso-siso kan.
1: Aduh,
0: iya. Deh.
1: Lu, buat Irpi ya?
0: Untuk sia lagu kau udah kirim
1: kok. Baik Irvi.
0: Untuk sia lagu kau udah kirim kok.
1: Lagu lah dari dan udah terkadang dulu lah kan belakang kau mengikuti kawan nada belakangnya. Awak kau ingat dan nimbang Irvi ya. Lama tu awak agak lekan belakang. Dapat nawak kan. Kau tu Irvi sebelum dia Irvi saya percaya.
0: Amin.
1: Jadi yang tadi berusan dari Yumi Kasra di Piaro ya.
0: Jadi Yuni.
1: Mudah-mudahan dapat tukarannya ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Atau marang tu surau tu badan tu.
0: Mudah-mudahan laisnya nyebek kau tu.
1: Ya. Tidak tahu nak bagi gigi, nak bagi gigi. Jadi malisin terlalu ya.
0: Iya.
1: Tidak tahu.
0: Aduh, kau makan bakso, tumbuh-tumbuh aja beko, nak.
1: Itu tumbuh aja. Kunyuh-kunyuh aja, talu aja.
0: Kunyuh-kunyuh aja, talu aja.
1: Cucu tanamnya ya, Pak Adi tadi dia. Itu Krishna tadi. Mak Mie, Kuslayan. Aldi Padam, Adi Kesangka. Uni Yulia di Pasaman, Kergazi, Daer, Alung, Krishna, Rama, Lila, Dewi Samudra, Denny, Aaron, Nita dan Meninjau. Itu saja lah, tapi
0: itu yang pertama dah.
1: Tubah lah, kena sebentar ke. Atau ke aku lah, jamaah. Mau menang aku tubah, itu ya.
0: Di kaji-kajian jamaah.
1: Kamai,
0: jadi kalau kamai itu lah, kagak lo telinga jamaah lihat tuh mah. Kalau dengar-dengar kamai, langsung tagak telinga jamaah.
1: Guru Indian Murasan Rasi, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak. Supis.
0: Sama-sama udah, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari As Putra Lumut. Oke okay lah, sehat-sehat hari udah As. Yo Jo Uni Bagai, sehat-sehat hari. Oke, okay. Kita kembali masih di line telepon kita malam ini. Kita terima lagi kira-kira siapa yang akan bergabung kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam juga. Dengan siapa, di mana ini?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Betul. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Irvin ini?
2: Nita di Maninjau.
0: Oke, warga Maninjau kali ini ikut gabung sama kita ya.
2: Ketiduran tadi ke Irvin.
0: Oh gitu, iya. Oke deh.
2: Jam 8 tadi bangun.
0: Habis itu ketiduran.
2: Ketiduran, enggak sengaja tidur enggak.
0: Iya, kan itu arti ketiduran kan enggak sengaja tidur berarti kan.
2: Iya,
0: betul. Oke deh, mau diputerin lagu apa malam ini, Uni Nita?
2: Tadi Nita dengar lagu Tiada Lagi itu jadi ingat sama seseorang jadinya.
0: Oh, sama seseorang. Siapa tuh orangnya?
2: Tapi udah lama sebenarnya dia ada di Jakarta Timur sekarang.
0: Oh, gitu. Oke.
2: Namanya Nurdin Rusli.
0: Udah Nurdin Rusli ya.
2: Okay. Iya, Nurdin Rusli namanya. Masih baku juga Kak Irvi. Jadi setiap dengar lagu kenangan itu ingat lagi sama.
0: Itu dulu lagunya tuh dinyanyiin pas lagi ngapain tuh kira-kira?
2: Enggak, waktu itu Nita lagi di rumahnya waktu itu, di Bukit Duri kan.
0: Oh gitu, terus diputar lagu ini.
2: Iya, lagi marah-marah kan sama Nita kan gitu.
0: Oh gitu, ya. Jadi ini lagunya terputar saat itu?
2: Enggak, kebetulan radio ada situ, dia marah-marah Nita setel radio, kebetulan lagu itu keluar.
0: Oh gitu, lagu itu keluar, oke.
2: Okay. Jadi pas dia ngoceh-ngoceh itu dia diem gitu, langsung diem.
0: Ya, oh kan, denger gitu. Lagu itu dia diem.
2: Iya, langsung diem dia gitu. Sebenarnya sedang ada selisih waktu itu.
0: Oke.
2: Ingatin aja.
0: Jadi tuh momennya terkenang gitu ya. Iya.
2: Jadi ingat lagi, makanya tadi nih tekan miss call tadi kan sama Kak Irvi kan, makanya ingat.
0: Oh gitu.
2: Ingat sama dia gitu.
0: Iya.
2: Kita dengar lagu tadi. Emangnya siapa tadi minta lagu itu Kak Irvi?
0: Ibu Yulia tadi.
2: Oh iya,
0: di Pasaman.
2: Iya.
0: Oke, jadi diganti
2: ini,
0: sama apa nih lagunya?
2: Ruang Rindu. Ya mak ya kayak sih enggak ngingatin kenangan cuma jadi ingat aja.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ada lagi mungkin lagu lain yang juga mungkin akan teringatkan dengan siapa? Mungkin boleh di request malam ini.
2: Tapi kayaknya enggak masuk tahun ini kali.
0: Oh, enggak masuk tahunnya ya. Oke.
2: Okay. Ini lagu Ego Kah Aku.
0: Oh, Ego Kah Aku. Iya.
2: Yang ini lain lagi. Udah Nita.
0: Oh, kenangannya beda lagi nih.
2: Ini kenangannya udah pisah sama mantan suami, deket sama seorang.
0: Oh.
2: Udah di Maninjau nih kita tinggal.
0: Udah di Maninjau nih lagu
2: jadi
0: yang ini.
2: Jadi tiap deket sama orang itu ada lagu kenangan
0: ada,
2: gitu.
0: Ada, betul,
2: loh,
0: ada soundtrack-nya gitu ya.
2: Iya, ada soundtrack kayak film sinetron.
0: Iya,
2: ya,
0: ada soundtrack-nya.
2: Iya, enggak ingat tapi ingat aja gitu kayak
0: Kadang-kadang emang lagu itu mengingatkan gitu ya.
2: Iya, iya, benar-benar di Pro 1 ini lagunya banyak yang ingatin aja gitu.
0: Iya, tapi enggak apa-apa lah, mudah-mudahan ingatnya sama momen yang bahagia gitu ya, momen yang bikin senyum-senyum sendiri pas dengar
2: ada
0: lagu.
2: Ada yang
0: itu,
2: bahagia gitu. Dan enggak gitu.
0: Ada juga yang gak
2: tadi
0: bahagia.
2: Itu sedang yang tiada lagi itu sedang bermasalah
0: lagi
2: sama
0: berantem
2: dia.
0: Waktu
2: masalahnya nggak gede, dia dia cemburu aja gitu.
0: Oh,
2: katanya
0: itu
2: kita deket sama teman padahal nggak gitu,
0: berantem berantem manja lah gitu.
2: Iya
0: ya.
2: Namanya kalau kita pacaran apa suami istri itu biasalah berantem.
0: Iya lucu itu,
2: nanti
0: lucu
2: lagi gitu.
0: Iya dong. Okay.
2: Ini Nita minta lagu inilah Kak Irfi, Poppy Mercury, boleh nggak?
0: Boleh, Poppy Mercury yang judulnya apa tuh?
2: Apa itu yang antara Jakarta dan Penang itu?
0: Antara Jakarta dan Penang.
2: Iya.
0: Apa ya judulnya ya? Antara Jakarta
2: di selat Malaka.
0: Oh iya.
2: Di ujung Sumatera.
0: Ada
2: itu judulnya
0: ada.
2: Apa?
0: Iya itu antara Jakarta dan Penang.
2: Ya itu masuk enggak? Itu
0: ternyata
2: masuk
0: emang gak, itu judulnya. Masuk
2: ya,
0: masuk bisa
2: telanya.
0: bisa.
2: Iya itu aja kan.
0: Oke deh. Oke nanti kita puterin ya.
2: Iya.
0: Silakan salamnya buat siapa aja.
2: Iya, salam pertama buat Kak Irti dulu. Selamat ketiga.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu berada di sepanjang umur. Maaf tadi yang ngomong yang masa lalu nih saya Kak Irti ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Lanjut silakan.
2: Salam aja lah buat Bang Putra Lumut. Numpang salamnya kayaknya udah komplit gitu. Sama yang udah masuk tadi ada Lila, ada siapa lagi, Firman juga ya.
0: Oke.
2: Itu yang dengar tadi awalnya tadi pas Bang Ardi gitu tidur tadi Kak Irfi.
0: Oke.
2: Yang dengar Prosesi Bukit Tinggi semuanya disalami ya Kak Irfi. Terima kasih banyak waktunya
0: ya,
2: Kak Irfi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Nita di Maninja juga ikut gabung. Nah karena ini segmen terakhir, Irfi bisa terima satu penelpon lagi. Tapi kayaknya emang gak lama-lama langsung request ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, melalui lagu.
0: Iya, halo, ini udah ngantuk banget suaranya.
3: Enggak, ini kalau unirpi yang siaran lagu, sempit pintunya.
0: Sempit pintunya.
3: Dari mulai siaran tadi, ya Allah.
0: Gimana lah tuh ya, kemana lah mau Irfi bukain pintu yang lain tuh ya?
3: Itu buka pintu yang di samping.
0: Kayaknya semua jendela harus Irfi buka tuh ya.
3: Iya, biar semuanya bisa masuk kan.
0: Iya, benar. Iya. Ya deh.
3: Jadi nggak boleh panjang-panjang.
0: Nggak boleh panjang-panjang nih. Betul, nggak boleh panjang-panjang. Sampai.
3: Masih banyak ingatnya. Baru lewat 341. Lagunya apa ya?
0: Apa tuh lagunya?
3: Lagu tuh berapa?
0: 80 sampai 90-an. Nah, banyak tuh nih.
3: Kan ya?
0: Apa tuh?
3: Enggak tahu juga ya.
0: Dia kalau disuruh buru-buru malah bingung ya nih.
3: Iya memang gitu. Coba Uni yang dari cewek lah.
0: Yang dari cewek lah, Irfi pula nih yang disuruh milihin.
3: Iya.
0: Diajakin bingung aku malam ini ya. Oke.
3: Okay. Ya, Irfi kan nampak di apa?
0: Nampak ya di komputer aku ya. Benar-benar ntar tata aku cariin dulu ya. Lagu hits perempuan ya Uni ya.
3: Iya.
0: Oke. Tahun 80-an apa 90-an?
3: Pokoknya kan di antara itulah.
0: Di antara itulah kata Odi. 80-an
3: lah. 80-an.
0: 80-an ya. Oke. Ada ini, ada Vina Paduniata Burung Camar, Makin Aku Cinta.
3: Okay.
0: Ada langsung oke. Yang mana? Burung Camar atau Aku Makin Cinta? Ternyata Aku Makin Cinta. Vina juga nih.
3: Itulah Aku Makin Cinta aja.
0: Aku Makin Cinta aja lah ya Uni. Oke deh.
3: Pokoknya makin cinta sama seseorang lah.
0: Asoy. Ini kayaknya dapat undangan juga nih kita nih.
3: Mudah-mudahan.
0: Oke. Jangan lupa pokoknya nih diundang kita semua Pro 1 penyiarnya ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Amin, tunggu aja hari H-nya.
0: Amin, kita doakan secepatnya.
3: Aduh, happy juga ya walaupun yang penutup pintu.
0: Heeh.
2: happy.
0: Iya dong, harus happy. Mau iya. Nutup pintu, mau buka pintu harus happy semuanya. Rata. Iya. Semuanya happy-nya sama. Oke.
2: Okay. Salam-salam buat semuanya iya, yang udah gabung.
0: Baik.
2: Yang monitor aja, yang udah request. Pokoknya salam dari ujung Sumatera sampai...
0: Sampai mana?
2: Leste, ya?
0: Ujung Indonesia.
2: Ujung Indonesia sampai ke pangkal Indonesia aja. Iya.
0: Oke, Deni.
2: Oke. Unirti, sehat selalu, ceria ya,
0: amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Dengan ucapan selamat malam. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dewi Samudra menutup kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu Pendengar. Oke, kalau gitu aku puterin dulu semua lagu-lagunya yang sudah di request malam ini. Jangan tidur dulu, kita nikmati dulu ya lagu-lagu ini. Keren-keren nih lagunya. Selamat menikmati dan pastikan ada terus bersama kami hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kita mau ke lagu yang satu ini dulu nih. Darinya Ita Purnamasari yang tadi di request sama Uda Asputra Lumut. Ini dia, Rindu Sampai Mati.

Oke, saudara pendengar, terima kasih banyak Anda selalu stay tune bersama kami di Prosat RRI Bukit Tinggi. Terkhusus untuk para penelpon Ruang Rindu di malam hari ini, terima kasih banyak untuk semuanya ya. Senang sekali bisa berbincang-bincang dan juga membagi kerinduan bersama Anda semua tentunya. Prosat itu masih akan terus temani Anda hingga nanti di pukul 24 malam. Dan setelah ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu spesial untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini. Untuk kita pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Prosat 1 Radio Republik Indonesia. Dan dengarkan terus Ruang Rindu yang hadir setiap malam di ruang dengar Anda. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa.

nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusa

0: Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini. Pesona alamnya yang menyejukkan mata, ragam budayanya yang menggelorakan jiwa, serta kebersamaan manusianya yang telah membudaya. Semua ada untuk kita cintai, kita banggakan, dan kita pertahankan. Menjaga Indonesia, menyelamatkan peradaban bangsa.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha. Mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, di penghujung malam ini, mari kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menikmati hidup hingga hari ini. Tidak semua perjalanan berjalan mulus, tetapi setiap langkah selalu mengandung pelajaran yang Allah titipkan untuk menguatkan hati kita. Kadang manusia terlalu keras kepada dirinya sendiri, merasa gagal, merasa kurang, dan merasa tertinggal dari orang lain. Padahal Allah menciptakan setiap manusia dengan jalan hidup yang berbeda. Tidak perlu membandingkan diri, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Malam ini, jika hati terasa penat, cobalah mendekat kepada Allah. Bacalah doa-doa sederhana sebelum tidur, dan serahkan segala kegelisahan kepadanya. Sebab hanya Allah tempat terbaik untuk bersandar ketika hati sedang rapuh. Mari kita tutup hari ini dengan harapan baik. Semoga kesalahan diampuni, amal kebaikan diterima, dan langkah esok dimudahkan oleh Allah. Tidak ada malam yang terlalu gelap bagi hati yang masih memiliki iman dan harapan kepadanya. Semoga Allah memberikan tidur yang nyenyak, hati yang damai, dan pagi yang penuh kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini di edisi Minggu 7 Juni tahun 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari ini Senin 8 Juni 2026. Pendengar, selamat pagi dan merdeka.

0: dan inspirasi.
1: 93,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Gimana kabar Anda hari ini? Sehat ya mudah-mudahan ya. Senang sekali di Senin ini 8 Juni 2026, saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di hari ini, dan kita buka jumpa kita dengan lagu bernuansa Islami berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketika kita lahir, dikumandangkan azan. Ketika mati, kita disolatkan. Begitulah, betapa sesungguhnya hidup ini sangatlah singkat. Hanya berjarak antara azan dan solat. Kehidupan ini bukanlah surga. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka

0: tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar masih di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selesai sudah kita dengarkan ya, pembacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 25 oleh Fahri Zahran Irfandi dari pesantren Mu'alimin dan Irvianisa sebagai sari tilawah. Kali ini kita dengarkan ceramah agama bersama Ustadz Muhammad Afdal berjudul Tiga Nasihat Ali bin Abi Thalib. Dan tentunya Ustadz berasal dari Ipari Agam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dimanapun berada, di dalam kehidupan ini kita sering merasa bimbang. Terkadang kita terlalu memikirkan persangkaan orang kepada kita. Terkadang kita merasa tidak enak hati mengerjakan sesuatu yang menyebabkan kita tidak tenang di dalam kehidupan. Maka pada kesempatan kali ini, marilah kita kembali melihat nasihat yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di mana nasihat yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ini akan menjadi jawaban bagi kita agar nanti kita tenang menjalani kehidupan di dunia ini. Apa nasihat yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib? Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Khalifah Ali, "Kun indallahi khairan nas." Jadilah engkau itu sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah. Kenapa Khalifah Ali mengatakan jadilah sebaik-baik manusia dalam pandangan Allah? Kenapa sih tidak menjadi baik dalam pandangan orang tua kita saja? Atau menjadi baik dalam pandangan saudara-saudara kita? Atau pandangan baik pada sebagian besar manusia? Karena pandangan baik yang sangat kita inginkan dari manusia nanti sampai kita meninggalkan dunia ini tidak akan pernah kita dapatkan. Jangankan perbuatan yang tercela yang kita lakukan. Jangankan perbuatan yang tidak bermanfaat yang kita lakukan. Perbuatan yang baik sekalipun, perbuatan yang mendatangkan manfaat sekalipun, tetap akan ada sisi jeleknya dalam pandangan manusia. Dalam hal ini, pendengar dimanapun berada, marilah kita simak kisah, yaitu kisah dari Luqmanul Hakim bersama anaknya, di mana kisah ini sudah masyhur kita dengar. Bahwasannya Luqmanul Hakim dengan anaknya pernah suatu hari mengendarai seekor keledai. Kemudian anaknya berada di atas kuda. Kemudian Luqmanul Hakim menuntun kuda itu. Maka datanglah orang-orang memberikan komentar terhadap Luqmanul Hakim ini. Lihatlah anaknya yang tidak sopan itu. Dia nyaman di atas kudanya, tetapi ayahnya dia biarkan berjalan kaki. Kemudian setelah itu, Luqmanul Hakim naik ke atas kuda, kemudian anaknya disuruh berjalan kaki. Datanglah orang berkomentar, "Lihatlah ayahnya, dia nyaman di atas kudanya sementara anaknya dia biarkan berjalan kaki." Kemudian selanjutnya, Luqmanul Hakim bersama anaknya naik ke atas kuda bersamaan. Apa komentar orang-orang? "Lihatlah Luqmanul Hakim, kuda yang kecil mereka kendarai berdua. Mereka zalim kepada kuda itu." Kemudian pilihan terakhir yang dilakukan yaitu mereka menuntun kuda bersamaan. Maka berkomentarlah orang di saat itu, "Betapa bodohnya mereka berdua. Mereka memiliki kuda tetapi tidak dimanfaatkan." Dari kisah Luqmanul Hakim ini dapatlah kita sebuah pelajaran bahwasannya apapun yang kita lakukan di dunia ini tetap akan ada komentar dari orang lain. Maka dari itu pendengar dimanapun berada, cukuplah kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Jangankan kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, orang yang sudah dipuji akhlaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan dijadikan sebagai suri tauladan yang baik oleh Allah, tetap ada yang mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesat. Ada yang mengatakan bahwa Rasul itu tukang sihir, dan bahkan seorang pengemis di sudut pasar Madinah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembohong.
Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tetapi masih banyak manusia yang berkomentar tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala ketika takdir itu tidak disukainya. Para pendengar dimanapun berada, maka marilah sekarang kita berusaha menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Kalau seandainya kita sudah berusaha menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah, maka kita akan dipandang baik oleh orang-orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk menjadi baik dalam pandangan Allah? Caranya adalah dengan melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dimanapun berada. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib adalah kun 'indan nafs syarran nas. Jadilah engkau itu orang yang terjelek dalam pandangan dirimu sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan kita itu sebagai orang yang terjelek dalam pandangan diri kita sendiri? Bukankah di dalam kehidupan nafsu kita sering mengajarkan agar kita itu adalah orang yang terbaik dibandingkan orang lain? Maka caranya adalah disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu dengan mengadakan kemungkinan-kemungkinan di dalam hati bahwasannya orang yang bertemu dengan kita adalah orang yang terbaik dibandingkan kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kaya misalnya, maka langsung adakan kemungkinan di dalam hati kita, ini adalah orang kaya, dia bisa menjalankan amal ibadah berupa sedekah. Sementara saya yang miskin, tidak ada harta yang akan saya berikan, dia lebih baik daripada saya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melihat orang yang lebih miskin dari kita, maka langsung adakan kemungkinan di dalam hati kita, dia adalah orang yang miskin. Tidak ada nanti hartanya yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya, yang harta saya tidak tahu apakah halal atau haram, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih baik daripada saya. Kalau seandainya kita bertemu dengan orang yang sudah tua renta misalnya, maka langsung juga ada kemungkinan di dalam hati kita, dia adalah orang yang sudah tua renta. Begitu banyak amal ibadah yang sudah dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara saya yang masih muda, amal ibadah saya belum seberapa. Dia lebih baik daripada saya. Begitupun sebaliknya orang yang tua, ketika dia melihat orang yang lebih muda darinya, maka langsung adakan kemungkinan di dalam hatinya, dia adalah orang yang berumur lebih rendah daripada saya. Belum seberapa dosa yang dia kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara saya yang tua, sudah banyak dosa yang saya lakukan kepada Allah. Dia lebih baik daripada saya. Begitulah di dalam kehidupan. Jangan sampai kita menganggap bahwasannya kita yang terbaik dibandingkan orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain, cepat-cepat adakan kemungkinan di dalam hati bahwasannya orang itu lebih baik daripada kita. Pemirsa dimanapun berada, nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib adalah kun 'indan nasi rajulan minan nas. Jadilah engkau itu orang yang biasa saja dalam pandangan orang lain. Janganlah sampai jabatan yang engkau miliki, janganlah sampai harta kekayaan yang engkau miliki, janganlah sampai gelar kesarjanaan yang tinggi yang engkau miliki menyebabkan engkau merasa lebih baik dibandingkan orang lain sehingga engkau menganggap orang lain itu di bawah engkau. Ketika kita merasa berbeda dari orang lain, maka ini akan menumbuhkan kesombongan di dalam hati kita. Marilah kita lihat sejarah bahwasannya iblis dulunya adalah hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa jawaban yang dia berikan? Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Saya diciptakan dari api, sementara dia diciptakan dari tanah. Ketika iblis merasa berbeda dari Nabi Adam alaihissalam, dia tidak menganggap bahwasannya dia sama-sama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah muncul bibit kesombongannya. Maka jadilah dia seorang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia dicampakkan dari surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dari sejarah iblis ini. Walaupun dia sudah lama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena lantaran dia berbeda dari Nabi Adam alaihissalam, dia menganggap bahwasannya dia lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pemirsa dimanapun berada, janganlah sekali-kali kita menganggap bahwasannya kita itu lebih daripada orang lain. Jadilah kita biasa-biasa saja dalam pandangan orang lain. Bergaullah kita dengan orang lain sebagaimana mestinya, tanpa menganggap bahwasannya kita lebih terhormat dibandingkan orang lain. Pendengar dimanapun berada, itulah tiga nasihat yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya tiga nasihat ini dapat kita amalkan, maka kita akan tenang dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang harus disenangi oleh orang lain. Kita tidak perlu memikirkan lagi tentang kejelekan orang lain. Dan kita juga tidak sedih lagi apabila nanti kita diperlakukan sama seperti manusia lainnya. Kenapa demikian? Karena kita sudah berusaha menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan orang lain, dan kemudian kita sudah sibuk memikirkan kejelekan yang ada di dalam diri kita, sibuk kita untuk memperbaiki diri sendiri, dan kita juga tidak gila hormat sehingga kita tidak sedih apabila kita disamakan saja dengan manusia lainnya. Itulah nasihat yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan dari nasihat ini ada manfaatnya, terlebih bagi saya yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keraguan bukan merupakan lawan dari keyakinan, namun keraguan adalah bagian dari keyakinan.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Ingatlah kawan dari Andri, dan lagu ini mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa islami di pagi ini. Dan mendengar sesaat lagi, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu seluruh daerah sudah mempersiapkan, dan Pemprov Sumatera Barat melaksanakan pada tahun ini
1: sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan berita daerah. Serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pastikan pelaksanaan Porprov ke-16 Sumbar 2026 sesuai jadwal. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap Huntap Ramah Gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Selengkapnya dibacakan Mutia Utami. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pastikan pelaksanaan Porprov ke-16 Sumbar 2026 sesuai jadwal. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 dibuka secara resmi 2 Oktober 2026 sesuai yang direncanakan. Ajang olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut digelar dengan konsep tuan rumah bersama yang melibatkan 16 kabupaten dan kota. Adapun daerah penyelenggara meliputi Kabupaten Sijunjung, Darmasraya, Pasaman, Padang Priaman, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, 50 kota Agam, Solok, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, serta Kota Solok, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang, dan juga Kota Sawalunto. Porprov 16 Sumatera Barat 2026 mempertandingkan 43 cabang olahraga dengan keikutsertaan 16 kabupaten dan kota yang telah memenuhi persyaratan pertandingan dengan cabang olahraga dipertandingkan meliputi sepak bola, futsal, bulu tangkis, atletik, hingga cabang olahraga prestasi lainnya seperti aerosport, e-sport, sambo, dan juga pickleball. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Haji Mahyildi Ansarullah SPMSM Datuk Marajo Prarari di Bukit Tinggi mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Porprov 16 Sumatera Barat 2026 tersebut. Mahyildi berharap pelaksanaan Porprov 16 Sumatera Barat dapat berjalan sesuai yang direncanakan setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan. Menurutnya, ajang olahraga 2 tahunan tersebut menjadi momentum penting dalam pembinaan atlet daerah. Selain itu, Porprov 16 Sumatera Barat 2026 juga menjadi bagian dari persiapan atlet-atlet terbaik Sumatera Barat menuju Pekan Olahraga Nasional PON 22 digelar di Nusa Tenggara Barat NTB dan Nusa Tenggara Timur NTT 2028.
0: Ya, kita minta Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan anggaran untuk itu. Dari perkembangan sekarang ini saya dapat laporan daripada KONI, itu seluruh daerah sudah mempersiapkan, dan Porprov Sumatera Barat melaksanakan pada tahun ini bagaimana yang kita harapkan, sehingga dengan Porprov ini menjadi modal kita untuk mempersiapkan atlet-atlet kita untuk PON 2028 nantinya insya Allah. Jadi ini kesempatan bagi kita, sehingga kita tujuh hari sudah persiapkan, kemudian juga kita juga punya waktu untuk peningkatan kompetensi kita.
4: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
0: Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang Porprov ataupun juga PON nantinya itu kan memang prestasi, olahraga prestasi. Nah, kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kita harapkan, dan kita harapkan kepada para pengprov-pengprov masing-masing cabang olahraga sudah mempersiapkan dari sekarang. Angkanya juga kepada pihak-pihak mungkin pengusaha-pengusaha, inilah saatnya membantu pemuda-pemudi kita. Mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, dan untuk kita.
3: Untuk itu, seluruh pengurus cabang olahraga cabur di daerah diminta segera berkoordinasi dengan pengurus provinsi cabang olahraga masing-masing serta KONI daerah untuk memastikan status dan kesiapan atlet yang akan berlaga pada Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
2: Polda Sumbar mengerahkan sebanyak 604 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian kegiatan peringatan 100 tahun Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi. Seluruh personel berkomitmen secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab. Kombes Pol Desi Ismail mengungkapkan ratusan personel yang diterjunkan terdiri dari unsur Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Karo Ops Polda Sumbar merinci personel terus disiagakan di sejumlah titik strategis guna memastikan seluruh agenda peringatan satu abad ikon wisata Sumatera Barat itu berjalan aman dan lancar, mulai dari Bandara Internasional Minangkabau, jalur utama menuju Kota Bukit Tinggi, kawasan pusat kota, objek wisata, hingga hotel tempat menginap tamu undangan dan peserta kegiatan. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap Huntap Ramah Gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Berikut laporan Irsyad.
5: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengunjungi lokasi pembangunan hunian tetap di Nagari Rambatan yang pengerjaannya dilakukan oleh Nindya Karya. Dalam pemantauannya di lapangan, Bupati melihat bahwa proses konstruksi fisik rumah sudah mulai berjalan dengan baik. Eka Putra juga menegaskan bahwa seluruh unit hunian di kawasan itu sengaja dirancang agar ramah bencana, khususnya terhadap guncangan gempa. Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa di atas lahan seluas 1,8 hektar itu dibangun sebanyak 79 unit rumah baru. Hunian baru itu nantinya akan diprioritaskan bagi warga Tanah Datar yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang pada tahun 2025 lalu. Bupati juga menambahkan bahwa di bagian depan kawasan itu sebelumnya sudah ada 60 unit rumah yang selesai dibangun dan kini telah dihuni oleh para korban bencana tahun 2024.
1: Sudah mulai ada pembangunan rumah yang mana nih ramah bencana ya, ramah gempa. Tentu di lokasi ini dengan luas lebih kurang 1,8 hektar kita bisa membangun 79 unit rumah. Jadi dari 79 itu warga yang hanyut rumah, yang rusak berat, warga kita di Tanah Datar, yang bencana banjir bandang 2025 kemarin itu akan dipindahkan di sini.
5: Pada akhir peninjauannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengharapkan doa dari seluruh masyarakat agar pembangunan huntap ini cepat selesai sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak. Irsyad melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bukit Tinggi resmi menggunakan aplikasi Katumba, Kartu Tumbuh Kembang Anak PAUD dan Perpustakaan Digital sejak Rabu 3 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kadisdikbud Kota Bukit Tinggi Albert Yusman menyampaikan, Perpustakaan Digital 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dihadirkan untuk menumbuhkan budaya literasi, numerasi, dan pembentukan karakter anak. Diungkapkan program ini membuat berbagai materi edukatif yang mendukung pembiasaan positif seperti beribadah, beraktivitas fisik, bersosialisasi, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi. Melalui sistem digital ini, Kadisdikbud Kota Bukit Tinggi memastikan data perkembangan anak dapat dipantau secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi oleh orang tua maupun pihak terkait, sehingga mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak sejak usia dini. Sarasehan dan temu ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Padang Panjang menjadikan penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal sebagai fokus utama pembahasan. Berikut laporan Nofri.
6: Penguatan inovasi dan pemanfaatan kekayaan budaya lokal menjadi fokus utama pembahasan dalam Sarasehan dan Temu Ramah pelaku ekonomi kreatif Ekraf Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang pada Rabu 3 Juni 2026 dan diharapkan mampu mendorong lahirnya produk-produk kreatif yang berdaya saing sekaligus memiliki identitas budaya kuat. Acara yang digagas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purapar Kota Padang Panjang itu menghadirkan Ketua DPD PP Kraft Sumatera Barat, Maria Veronica Henry. Sarasehan diikuti pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor seperti kuliner, fotografi, kriya batik, kriya kulit, seni rupa, seni pertunjukan, musik, hingga perfilman. Kehadiran beragam pelaku usaha kreatif tersebut dinilai menjadi momentum untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif di Padang Panjang. Dalam paparannya, Maria Veronica menekankan pentingnya peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Dirinya menilai perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut pelaku ekonomi kreatif untuk terus beradaptasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
7: Dalam memutuskan optimalisasi pengrajin agar bisa mengembangkan kreativitasnya untuk menjadi yang lebih baik, yang memanage. Mudah-mudahan banyak lagi pengrajin yang bisa memotivasi kita agar bisa memberikan ide kreatifnya untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.
6: Selain itu, Maria Veronica mengajak para pelaku ekraf menjadikan budaya dan kearifan lokal Minangkabau sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan produk kreatif yang memiliki nilai tambah dan ciri khas tersendiri. Dirinya menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar. Menurutnya, dengan kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi digital, pelaku ekraf Padang Panjang dapat berkembang lebih jauh serta mampu menembus pasar yang lebih luas. Maria Frenika juga menambahkan keunikan budaya dan tradisi daerah merupakan kekuatan yang dapat menjadi pembeda di tengah persaingan industri kreatif yang semakin kompetitif. Nofri melaporkan.
2: Berita terakhir. Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol TIB menutup sementara lapangan latihan tembak usai insiden peluru nyasar yang melukai dua orang di kawasan Universitas Negeri Padang UNP sejak Rabu 3 Juni 2026. Hal ini disampaikan Kepala Penerangan Kodam Kapendam 20 TIB, Kolonel Kavaleri TNI Taufik mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari proses evaluasi dan investigasi yang masih berlangsung. Ditambahkan tidak menutup kemungkinan lapangan tembak tersebut nantinya diubah menjadi fasilitas tertutup guna meningkatkan faktor keamanan. Jika lokasi saat ini dinilai tidak memungkinkan, pihak TNI akan mempertimbangkan lokasi baru yang lebih aman. Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol menilai keputusan penutupan sementara lapangan tembak merupakan atensi langsung dari Pangdam 20 TIB. Selanjutnya, tim akan mengevaluasi aspek keselamatan termasuk kondisi tanggul pengaman, sistem keamanan, serta kemungkinan rehabilitasi fasilitas latihan tersebut. Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah pastikan pelaksanaan Porprov ke-16 Sumbar 2026 sesuai jadwal. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan hunian tetap Huntap Ramah Gempa di Nagari Rambatan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam. Sekian berita daerah pagi ini, Senin 8 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa berita daerah berbahasa Minang. Saya Mutia Utami, selamat pagi.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari jalan Profesor M. Yaminesha nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Belum saatnya dari Glenn Fredly. Okay. Pendengar ya, mungkin emang belum saatnya aja gitu ya. Saatnya apa dulu ini? Kalau untuk memulai hari ya, untuk segera berangkat ke tempat aktivitas Anda, yaitu tergantung. Kalau misalnya jaraknya jauh ya, udah saatnya ini untuk berangkat sekarang. Karena kalau terlalu telat nanti malah telat juga nyampainya. Senin loh ini ya. Jadi yuk mari semangat. Kobarkan semangatnya, membara lah pokoknya ya. Okay, dan tentunya Pro 1 FM juga masih akan semangat banget untuk menemani Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita di pagi ini dengan lagu-lagu pilihan hingga pukul 7 nanti. Jelang saya ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan berita nasional. Yuk kita ke lagu-lagu dulu biar paginya jadi lebih semangat, lebih membara lagi, berkobar lagi api semangatnya. Weh, tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: ...97,2 FM.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1. Hai, maksud kami Pro 3 RRI, guna mendengarkan berita nasional untuk pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, mintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorongan dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah gitu ya kepada anaknya.